Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Goyang-goyang lagi, banteng-banteng lagi. Di sebelah semakin berkelas. Sama putra lagi bagi ini sampai dengan jam 8. Di Madu Jelly, come on.

pasukan goyang maniaku semuanya. Setelah kemarin tidak ketemu sama aku, pagi ini ketemu lagi ya. Selamat menikmati denang yang enak lagi hari ini. Kita ketemu dari jam 7 pagi aja sampai dengan jam 8 bareng sama Susu Kambing Etawa. Sederetan enak-enak sudah disiapin, kamu tinggal menikmati aja sambil terus melanjutkan segala aktivitas di kesempatan pagi ini. Keluarga semuanya lagi sibuk, lagi pada gedubrak-gedubruk, semangatin terus. Susu Kambing Etawanya juga jangan lupa, ini selalu dikonsumsi setiap hari keluarga semuanya, karena manfaatnya banyak banget ya. Untuk bisa memberikan tambahan energi, kemudian juga menjaga kesehatan serta pencernaan kita semuanya, kemudian bisa menetralkan asam lambung guna mengawali aktivitas, biar kamu aktivitas lancar, perutnya tidak begah juga, emahnya aman untuk aktivitas seharian ya. Apalagi yang memang aktivitasnya sudah padat banget hari ini, banyak sekali yang benar-benar harus diselesaikan, tidak seperti hari-hari kemarin ya. Hari ini ada rewangan, hari ini ada kerjaan yang lebih, ini harus benar-benar dijaga energi dan juga staminanya. Memasok kalori, kemudian juga protein serta vitamin B nih keluarga semuanya, yang bisa membantu meningkatkan vitalitas tubuh, seperti mengkonsumsi Susu Kambing Etawa Premium yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Ini bisa sebagai sumber energi dan juga stamina agar aktivitasnya lancar setiap hari ya. Cocok dijadikan bagian dari hidup keluarga semuanya. Cocok juga dijadikan sarapan yang awal di keluarga semuanya, sebelum sarapan-sarapan berat ya. Konsumsi dulu yang namanya Susu Kambing Etawa Premium. Sarapan ringan agar tubuh lebih siap dan juga semangat untuk bisa menjalani aktivitas setiap hari. Konsumsi dulu yuk Susu Kambing Etawanya, biar kamu makin semangat aktivitasnya. Sampai dengan jam 8 keluarga semuanya, bareng Susu Kambing Etawa hari ini asoy. Sederetan enak-enak siap hadir lagi untuk di kesempatan pagi ini, di hari Rabu di tanggal 7 Oktober 2026 sama Putra, bareng sama pasukan goyang mania di Madu Jelly. Come on!

saat beraktivitas keluarga semuanya. Ini menandakan kita ini tetap sehat ya, siap juga untuk bisa terus beraktivitas agar kita terus bisa berkicau keluarga semuanya, terus jaga kesehatan apalagi kesehatan lambung. Kalau sudah kena asam lambung ini nggak bisa berkicau-kicau apalagi berkicau ya. Untuk aktivitas aja aduh rasanya nggak enak ya. Tapi tenang keluarga semuanya, sekarang sudah ada si lambung biar kita bisa terus berkicau di setiap harinya. Ada pilihan dengan kekayaan herbal alami dengan kombinasi banyak banget ini ya komposisinya ya. Kombinasi madu murni dan juga herbal alami untuk bisa membantu meredakan keluhan asam lambung. Yang sudah terkena asam lambung pasti sedang ngerasain gak enak banget kan, nyiksa banget kan.

bisa menyejukkan lambung, bisa membantu mengurangi asam lambung, kemudian juga bisa melindungi dinding lambung, meningkatkan nafsu makan juga ya. Serta keluarga semuanya, ini ternyata juga bisa membantu mengurangi nyeri pada lambung, yang suka nyeri banget lambungnya, menjaga produksi asam lambung tetap seimbang biar tidak tinggi asam lambungnya. Jadi kamu tidak ngerasa begang, ngerasa sesak di dada, ngerasa panas di dada juga ya. Biar aktivitasnya tetap lancar pokoknya. Kemudian ternyata juga bisa melindungi lambung dari iritasi. Kalau sudah terkena iritasi lambung ini gak enak banget.

percepat penyembuhan yang terkena asam lambung. Gak ada salahnya keluarga semuanya biar bisa berkicau setiap hari. Solusi alami untuk lambung sehat. Yuk, sekarang konsumsi madu si lambung bisa dikombinasikan dengan herbal tetes premium Biosi. Dapatkan sekarang juga herbal tetes premium Biosi serta madu si lambung. Ini hanya tersedia di seluruh jaringan Trirema FM Net. Dapatkan manfaatnya sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi CS kita di 0831 760 600. Mumpung masih ada promonya juga ya. Kalau yang mau ikutan WhatsApp sama aku pagi ini boleh. WhatsAppnya di 08 12 3 9310. Yang lagi pada aktivitas, semangat terus aktivitasnya. Yang sudah mulai dengan usahanya, semoga lancar hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Ya lagi WhatsApp-nya boleh keluarga semuanya, 08 12 12 12 9310. Masih bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

Masih terus bergoyang pagi ini keluarga semuanya, masih bareng juga sama pasukan Goyang Mania tentunya. Bareng putra terus sama susu kambing Etawa di Madu Jelly tayang.

nih yang semakin asik, semakin asoy, semakin juara juga. Di sebelah semakin berkelas keluarga semuanya. Di jam 7 lewat 21 menit waktu Trirama pagi ini, yang tersibuk dan sudah memulai segala usaha dan aktivitasnya, yang di pasar-pasar, di warung-warung, di toko-toko semuanya ya. Selamat kembali bergoyang asik-asik, yang sudah pada buka bengkelnya, sudah pada buka usahanya, kemudian yang ada di konveksi-konveksi, selamat pagi semuanya. Kita masih sampai dengan jam 8, terus melanjutkan segala aktivitasnya bareng Putra terus pokoknya, hanya di Madu Jelly.

program, yaitu Madu Jelly main gar nyenak sekali dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi nanti. Apa kabar pasukan goyang yang sudah pada berwhatsapp? Om Rizal Bekam Tanjung Kesuma digoyang untuk semua yang ada di Tanjung Kesuma. Ada Mama Rido, apa kabar? Sudah stay aja pagi ini bareng sama Putra. Terima kasih Mama Rido. Mama Rido dari kawasan Wiono Pesawaran. Makasih ya Ma, sehat selalu ya Ma. Kemudian dari Pesawaran kita loncat ke Tulang Bawang. Apa kabar Mama Andre? Hadir lagi bareng sama pasukan goyang mania di sebelah semakin berkelas. Makasih ya Mama Andre. Mana Ma sarapannya? Biasanya sudah siap tersedia. Dari Tulang Bawang kita menclok lagi ke Om Yusuf. Apa kabar Om Yusuf? Lagi pesta tempat adiknya yang jadi polisi, alhamdulillah. Ya digoyang untuk maklumin tuh duluan. Ada Bu Suprapti, Bu Ribut. Kemudian juga ada Gemparini ya. Kenapa Gemparini? Mbak Rini kali ini ya. Ada Ramane Samiaji, Cak Kirun. Semua yang sudah pada panteng aja. Digoyang sama Om Yusuf. Ada Yuni, apa kabar Yun? Siap dikip bikin pindang. Iya, iya. Terima kasih ya Yun. Kang Fatan mau lagi, apa kabar? Volume mentok Mas Put. Sedunia mendengarkan, semangat asoy. Semangat yang lagi pada mau buka lapak pagi ini. Makasih Kang Fatan Maulana. Kemudian ada Mama Zahra. Waalaikumsalam Mama Zahra. Absen aja sambil beberes sebelum rewang. Semangat Mama Zahra, jangan lupa sarapan ya. Kang Alan Mebel, apa kabar Kang Alan? Dari kawasan RB3 Rumbia juga sudah hadir Mas Putra. Siap, makasih Kang Alan. Kang Ayar, apa

sudah hadir bareng sama pasukan Goyang Mania. Sudah siap juga sarapannya ya. Kemudian apa kabar untuk semua kru yang ada di ACB Bakery? Apa kabar Pak Ugeng? Selamat bergoyang pagi ini ya. Sudah siap menata tepung, gula dan juga yang lainnya. Siap perang bareng sama tepung. Semangatin semuanya, semua yang ada di kawasan Kecamatan Bandar Mataram semuanya ya. Dapatkan yuk sekarang juga susu kambing Etawa yang paling dekat adalah di Inovasi Radio. Jangan lupa besok hari Sabtu juga ada cek kesehatan gratis. Kita kasih lagi yang enak-enak, masih bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

0: olahraga sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal lindu. Sekarang, keluarga sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
2: Bukti Samila, bukti.
3: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
3: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan.

0: Ya sikil barang.
1: Oh, nggih.
0: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung kroso penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
1: Saya temenan nggih.
0: Zigo Cream pancen pas.
1: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
0: Iyo kudu neno pak, lebih iya toh.
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi. Sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare, lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
0: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Halo pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Trirama FMNet. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
5: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu si pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
6: Loh, belum tahu. Madu si pahit itu bukan sekadar madu biasa.
5: Memangnya apa yang bikin beda?
6: Karena madu si pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
5: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
6: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu si pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
5: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
6: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
8: Mainkan DJ-nya.
7: Enak sekali.
9: Kita goyang lagi, bro.
10: Yuk dilanjutkan lagi yuk goyangnya pagi kali ini keluarga semuanya, dilanjutkan lagi aktivitasnya yang sudah pada mulai aktivitas. Tapi kalau kamu lagi ngerasain belum juga mulai aktivitasnya, rasanya badan terasa nyeri dan juga sakit nih keluarga semuanya. Apalagi di daerah punggung sama di daerah leher bagian belakang nih keluarga semuanya. Ini agak mengganggu sekali kalau kamu ngerasain sakit di bagian tersebut ya. Tapi tenang keluarga, sekarang sudah ada Sigma Magnesium Cream. Ini bisa membantu mengatasi yang namanya nyeri otot dan juga sendi, pegel linu, kaku pada bersendian, juga membantu melancarkan sirkulasi darah serta memberikan rasa relaksasi pada tubuh ya. Jadi jangan biarkan nyeri mengganggu aktivitas keluarga semuanya. Semangatnya udah pol, tapi fisiknya ternyata nyeri dan juga sakit. Dioleskan sekarang juga bareng sama Sigma Magnesium Cream keluarga semuanya. Dapatkan sekarang juga Sigma Magnesium Cream. Ini hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Untuk pemesanan, layanan pesan antar dan juga konsultasi, silakan hubungi saja di 0831-760-600. Sigma Magnesium Cream, solusi nyeri dan juga pegal, nyeri hilang, aktivitas kembali semangat. Semangat juga terus berhadiah jutaan rupiah di gelegar 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas itu maksudnya. Yang sudah pada kumpulkan kuponnya, yuk dikumpulkan lagi yang banyak karena sebentar lagi ada uang tunai lagi yang bakal dibagi-bagi ya di tanggal 15 setiap bulannya. Jadi kumpulkan lagi yang banyak. Kita kasih lagi yang enak-enak keluarga semuanya, masih bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

Soy, masih bareng-bareng pagi ini. Masih bareng juga sama pasukan goyang mania yang baik hati dan tidak sombong. Di Oktober, O-nya apa kata Mbak Mary Susanti? Ora madu jeli, ora goyang, asik. Ora madu jeli, ora josis. Kayaknya punya yang itu Mbak ya. Makasih semuanya, seru terus panteng bareng.

semua yang ada di veteran ya. Makasih ya Mbak Mary. Apa kabar lagi untuk Bunda Ulfa dari Sedampah Liwa? Pulang ojol Mas.

0: hemat bergoyang ya pagi ini ya. Cio kita ya. IL, Cio IL. Iya, Cio IL. Indri Laundry. Mae Rara, apa kabar Mae Rara? Mae Rara dari Tambaluhur mau digoyang katanya untuk suami aja.
1: Hey, digoyang sayang.
0: Goyang lagi sayang, lagi pada jual karet. Semoga harganya tembus 50.000. Amin. Biar pada ini ya, biar pada merem semua yang punya kebun karet. Jangan cuma 30.000 Mae Rara, 50.000 kalau bisa. Bayuan. Kayak aku gagal fokus nih, saking banyaknya kertas di depan aku. Ini mana dulu yang mau dibacain ya? Kalau nggak dibacain nanti dimarahin sama ownernya, sama CEO-nya Bayuan. Harus kudu, harus dibaca. Jangan sampai nggak dibaca.

apa sih Yun, kamu Yun? Sarapan, ada tamu istimewa setiap pagi, iya Yun, iya. Ge, apa kabar Ge? Hadir Pak Deputra, aku tumbang, au. Bisa juga ternyata. Kirain Bunda Gaiska sudah ini ya, sudah kebal dengan semuanya. Ternyata

Waalaikumsalam, ada Mas Yudi dari Varia Agung. Apa kabar Mas Yudi? Dari Dusun 8 Blok SD Negeri 3 Varia Agung dan sekitarnya. Digoyang untuk Kak Putra aja, sukses selalu. Terima kasih ya Mas Yudi. Mas Ahmad Firnanda hadir aja dari kawasan Poncowarno. Makasih.

biar terus makaryo ya Mama Adit ya. Kertas apa itu? Jangan bilang kertas cinta. Bukan kertas cinta ini Mbak Yuan, kertas wajib. Assalamualaikum Mas Putra. Waalaikumsalam Gus. Apa kabar Gus? Goyang sehat untuk semuanya. Salam seruput kopi. Kalau enggak minum cucu. Minum cucu lah. Mbak Rini, apa kabar Mbak Rini? Mbak Rini yang ada di Magelangan, terima kasih semuanya ya. Yang sudah pada panteng melalui Radio Batar FM Bandar Lampung, juga semua yang ada di kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Oktober O-nya apa besti semuanya? Ora sarapan luwe. Yang lagi sarapan, selama sarapan pagi ini ya. Masih ada sekitaran waktu sampai dengan jam 8 pagi nanti. Yang lagi sarapan, selamat menikmati sarapan. Yang lagi pada panteng di Radio Duta Paramita Metro, juga selamat bergoyang pagi ini. Semua yang sudah pada panteng di seluruh jaringan dari Rama FM Net, kita masih terus bergoyang asik-asik sampai dengan jam 8 bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

Ora panteng, ora goyang keluarga semuanya. Tugel dadi loro. Patah jadi dua. Selamat bergoyang yang baru panteng. Walaupun kamu ketinggalan, tapi gak apa-apa. Selalu pantengin aja di seluruh jaringan Tri Rema FM Net. Apalagi di jam 7 sampai dengan jam 8 bareng sama Sesegaming Etawa.

Utara FM Lampung Barat, kemudian 101,3 Jazz Radio Gisting, 93,1 Radio Asriana FM Pringsewu, semua yang ada di Pringsewu dan sekitarnya. Selamat bergoyang, asoy. Mama Jojo. Ora dengerin suara Mas Putra. Omblo. Apa omblo Mama Jojo? Mama Rehan, thank you. Mama Rehan lagi kucek-kucek ngumpeng bocilnya yang momong gasken. Oh iya, Dedek Luna selamat pagi ya. Pak Subagio, apa kabar dari Merandung? Katanya terasa panas, udahan ya. El Nino, Mas Putra, gimana di sana? Sehat alhamdulillah, tapi juga panas. Makasih ya Pak Subagio yang ada di Merandung, sehat semua sekeluarga. Semuanya keluarga sehat-sehat semua, panjang umur, banyak rezekinya. Putra pamit tayangku, besok ketemu lagi ya jam 7 sampai dengan jam 8. Panteng radio, panteng terirama dan jaringan yang wena-wena denangnya. Putranya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM, Lampung Timur. Dihimpun dari tribunlampung.co.id, Polres Lampung Timur menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Kapolres Lampung Timur AKBP Yuliansyah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya pemberantasan narkoba. Menurutnya, narkoba masih menjadi salah satu ancaman serius karena dapat merusak kesehatan masa depan generasi muda sekaligus memicu berbagai persoalan sosial dan tindak kriminal. Sejak memimpin Polres Lampung Timur pada awal Agustus 2026, Yuliansyah menjadikan pemberantasan narkoba sebagai salah satu fokus utama kepolisian. Ia menegaskan pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Dukungan dan peran aktif masyarakat dinilai sangat penting, terutama dalam memberikan informasi mengenai adanya dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1

FM, Wai Bungur, Lampung Timur, Kanza, 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur, Inovasi, 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah, Radio Jazz, 101,3 FM, Gisting, Tanggamus, Duta Paramita, 98 FM, Kota Metro, Gistara, 93,5 FM, Balik Bukit, Lampung Barat, Radio Delta Pratama, 91,2 FM, Semaka, Tanggamus, Batara, 98,4 FM, Bandar Lampung, Radio Asrianda, 93,1 FM, Bringsewu, dan Radio Bima, 88,4 FM, Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia.
0: Jumpa lagi ya bareng sama Dua Mia.
1: Iya dong, edisi hari Rabu ya, 7 Oktober 2026 Besti.
0: Au au au.
1: Au au au au.
0: Pokoknya semangat banget, cerah banget cuacanya juga. Aktivitas kamu harus segera diselesaikan, Besti.
1: Iya dong, Besti. Semangat ya, Besti ya. Kita temenin sampai nanti jam 10.
0: Yes, bareng sama Dua Mio di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Garilus.
0: Goyang terus, Mio.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Banteng Radio, Banteng Rirama. Enak-enak dendangnya.

0: bareng sama Duo Miau ya Besti. Pagi hari ini masih asik-asikan, masih seru-seruan, masih sibuk-sibukan nih pasti Besti ya.
1: Iya dong, pekerjaan pagi hari ini benar-benar sangat banyak sekali. Seperti biasanya juga, iya kan? Yuyur.
0: Yuyur aja deh, kayaknya pagi hari ini tuh sangat melelahkan sekali ya. Cucian piring menumpuk, baju seanakan Gunung Anak Krakatau.
1: Ngomong-ngomong Gunung Anak Krakatau, kemarin erupsi lagi tahu.
0: Oh iya, benar banget.
1: Dua kali. Tapi semoga tidak separah yang kemarin ya.
0: Iya Besti, amin.
1: Aduh, tenang-tenang ya nak ya. Kamu jangan batuk terus ya nak ya. Cepat sembuh ya nak ya.
0: Jangan rewel ya nak ya.
1: Udah bobo aja ya nak ya.
0: Iya nak
1: ya. Anak Gunung Krakatau. Mana sekarang anak Gunung Krakatau sudah punya anak lagi-lagi. Jadi itu cucunya.
0: Iya, cucunya ya. Mm-mm. Cucu anak Krakatau. Cucu Krakatau.
1: Cucu Krakatau, benar cucu Krakatau kan?
0: Aduh, iya.
1: Oh ya Allah. Ya semoga kita baik-baik aja semuanya ya.
0: Amin.
1: Alam kita semoga semuanya baik-baik aja. Amin. Pagi-pagi nih Besti, pokoknya maunya happy-happy aja terus di tengah kondisi yang semakin sulit. Air semakin sulit, Bu.
0: Betul banget, Bu. Ya ampun, ini udah pada ngungsi semua Chan ya.
1: Iya, kan?
0: Ngambil air. Pokoknya pagi-pagi harus tuh suaminya disuruh cepat sebelum berangkat kerja, pokoknya harus sudah ngambil air.
1: Benar, buat anaknya sekolah mandi. Ya kan? Ya udahlah pokoknya kita irit-irit air. Kalau biasanya cuci bajunya 3 kali bilas, ini 2 kali atau bahkan 1 kali aja bilas.
0: Iya, mengirit.
1: Jadi sabunnya sedikit aja pakainya.
0: Betul, Besti.
1: Tapi di tengah cuaca yang sangat sangat terik dan kering, jangan sampai juga mentang-mentang kita mau ngirit air, kita minumnya ngirit juga. Tapi kayaknya di tengah cuaca yang kayak gini malah kebutuhan minum kita semakin banyak gak sih?
0: Iyalah, ini musim kemarau, panas banget kalau siang Chan. Kadang kita gak ngapa-ngapain aja udah gobios banget gitu. Karena saking panasnya cuaca.
1: Berapa banyak itu cairan yang sudah keluar dari dalam tubuh kita. Ya kan, jangan sampai kamu tidak suka minum ya Besti. Ya memang sih, kalau di cuaca yang panas bawaannya pengen minum es, bawaannya pengen minum dingin. Apalagi ada rasa manis-manisnya. Jangan terlena kamu ya Besti sama cuaca yang sangat panas. Tetap kamu harus penuhi kebutuhan air putih kamu ya.
0: Yes, benar banget. Tetap penuhi ya Besti ya, minimal 2 liter per hari. Bahkan kalau memang aktivitas kamu berat gitu ya dan banyak banget mengeluarkan keringat, ini bisa loh kamu konsumsi lebih daripada 2 liter per hari.
1: Ih, betul sekali. Iya kan? Walaupun cuaca sedang seperti ini, ya kita doakan semoga kamu rezekinya sangat banyak dan lancar.
0: Amin.
1: Ya kan, biar nanti kamu bisa memenuhi kebutuhan air mineral kamu dengan sangat maksimal. Walaupun air di rumah itu sudah mulai krik. Kalau misalnya
0: kritis.
1: Kalau listrik itu entut, entut, entut, entut, gitu.
0: Bener Besti ya, jadi udah mulai kritis gitu ya. Nggak apa-apa, tapi tetap kebutuhan air minum harus tetap dipenuhi.
1: Betul sekali. Dan juga kebutuhan kesehatan kamu jangan sampai kamu lupakan. Rajin, rajin setiap hari minum jamu herbal agar ilusnya.
0: Nah, itu juga penting banget Besti, karena memang jamu herbal agar ilus ini bagus banget untuk jaga kesehatan tubuh kamu di gempuran cuaca yang seperti ini.
1: Betul, nggak boleh kamu sampai sakit, nggak boleh kamu meriang.
0: Jangan.
1: Apalagi kesibukan kamu di siang harinya itu sangat banyak dan harus menyiapkan, bukan menyiapkan sih, dan harus membutuhkan energi yang sangat banyak dan kuat dan juga sehat.
0: Iya, benar banget Besti. Jadi semangat aja buat kamu ya Besti aku ya.
1: Iya, semangat cari duitnya biar nanti bisa beli jamu herbal agar ilusnya dan herbal-herbal yang tersedia di Trirama Jaringan dengan lancar, ya kan? Dalam artian lancar tuh berarti bisa rajin rutin, abis beli lagi, abis beli lagi, lagi-lagi beli gitu.
0: Iya Besti, jadi dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
0: Supaya kalau pas habis Besti bisa beli lagi produknya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Dan juga kamu nih hari ini tuh ikutan kamu sama Dua Mio juga boleh banget sih.
0: Ya boleh dong, nanti tunggu aja live kita di TikTok Radio Trirama FM.
1: Betul.
0: Dan juga kamu bisa menyatu di WhatsAppnya Radio Trirama Besti.
1: Oh bener sih, di 08 12 12 12 9310.
0: Yeay, betul banget. Nanti kita sapa-sapain Besti, jadi kamu gak usah kemana-mana.
1: Ya, tetap di sini dong bareng sama Dua Mio di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang terus.
0: Miau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basori, alamat Desa Sumedang Sari RT 2. Pada saat itu saya terkena penyakit, yakni batu empedu. Saya sudah berobat kemana-mana, oleh Allah belum dikasih kesembuhan. Akhirnya pada suatu saat saya Basori untuk mengecek penyakit saya itu. Ternyata saya benar-benar terkena penyakit batu empedu dan sudah besar. Terus pada saat itu ada tetangga saya yang mempunyai radio. Kemudian tetangga saya bilang tuh ada obat herbal yang bernama Agarilus, itu katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Melihat berita itu atau informasi itu, aku penasaran, keluarga saya penasaran, langsung pergi ke RDP BK 4. Kemudian saya curhat, saya dianjurkan untuk mencoba dari produk Agarilus. Yang pertama adalah drop. Setelah saya rasakan satu botol dari drop itu, ada kemajuan. Akhirnya saya beli lagi satu drop. Alhamdulillah ada kemajuan.

0: kemajuan, sehingga alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah saya sudah dinyatakan sembuh, diberikan sembuh oleh Allah lewat lantaran Agarilus ini.
1: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
3: Berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
4: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Besti, lanjut yuk, lanjut yuk.
1: Untuk kebersamaan pagi hari ini, kamu silahkan untuk segera menyatu Besti. Kita sapa-sapain kamu juga boleh, bisa, ya kan?
0: Bisa.
1: Kamu jadi boleh WhatsApp aja di 08 12 12 12 9 3 1 0.
0: Boleh, Besti boleh. Yuk bergabung sekarang aja, biar kita bisa sapa-sapain kamu.
1: Iya, ada Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Ini butuh yang seger-seger di cuaca yang panas kayak gini ya Besti.
0: Betul.
1: Misal dikasih siraman dana 2 miliar gitu.
0: Ampun.
1: Ini kalau Om Rizal disiram dana 2 miliar, aku ikut nampung dong.
0: Aku juga dong, boleh dong, mau dong.
1: Ya kan? Ini buat pasukan ngarit lepar hijau. Ini yang susah cari rumput, udah ganti seblak aja. Ganti seblak ceker biar embeknya bergoyang. Nah, embeknya bergoyang nih gimana? Emang orang kalau makan seblak ceker terus bergoyang gitu?
0: Enggak sih, bergoyang kepalanya.
1: Lidahnya goyang makan seblak ceker soalnya.
0: Karena kepedesan.
1: Selamat pagi juga Trichan. Tadi sarapannya pakai apa? Apa?
0: Aku
1: apa nyayur terong tadi? Ih bener pasti sih.
0: Ih, tahu aja sih siapa itu?
1: Satria Piningit.
0: Ih, tahu aja kamu, kamu ngintip tadi ya pas lagi masak ya. Iya kan, jujur deh, kamu ngintip kan.
1: Kamu kok tahu aja sih?
0: Iya sih.
1: Aku aja tidak melihat tapi aku tahu kok.
0: Karena waktu itu kamu bilang kan, kamu tak beliin terong satu biar kamu yang masak gitu.
1: Ada Mulyana dari Bluro. Salamnya untuk Pak Jatmiko, Bang Soniman, bos proyek, dan untuk teman-teman proyek ya, untuk anak-anak LK Laundry semuanya. Makasih ya Trichan.
0: Oke, terus ada siapa lagi?
1: Ini ada Om Yusuf lagi pesta tempat adiknya. Oh, banyak banget adiknya yang jadi polisi.
0: Iya.
1: Om Yusuf bener-bener ya, mantul sekali.
0: Jangan-jangan anaknya polisi. Saudaranya polisi semua, Chan.
1: Iya kan. Tuh. Jangan-jangan Om Yusuf ini adalah polisi yang menyamar intel ini kayaknya.
0: Kayaknya sih gitu Om Yusuf ya.
1: Laundry Indri Laundry.
0: Ye, Indri Laundry mewangi sepanjang hari.
1: Ada juga nih Mama Adi, tapi gonku enggak susah air kok. Sumurku,
0: aman ya.
1: Airnya banjir, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau mau mandi ngungsi aja tempat aku, jauh banget Mama Adit.
0: Iya, Mama Adit jauh banget, harus ke sana loh.
1: Harus ke metro kita.
0: Iya, cuman mau mandi doang coba ya. Ya
1: oh my god. Aku nyimak sambil pantau memantau tipis-tipis. Oh, sombong dia, sombong dia.
0: Sombong mantau tipis-tipis aja.
1: Nah, gitu laporan. Kamu kalau laporan kayak gini seharusnya ada cipratan dong.
0: Iya dong.
1: Cozy.
0: Iya cozy.
1: Ada juga nih Wahyu Endra dari Seputi Raman ya. Thank you.
0: Oke.
1: Ada Mbak Marini, selamat pagi juga buat Mas Bayu, Om Eko, Mas Dwi, Mbah Nur, Mas Dian, ada Mas Andon, ada Pak Udin, Mas Ali, Mas Danu, Mas Rino, Pak Bambang, Pak Wardi, Pak Catur, dan semuanya aja.
0: Oke, thank you. Terus buat siapa lagi?
1: Ini segitu dulu sih di Wawa.
0: Oke, di Wawa segitu dulu Besti. Mau gabungan di TikTok juga boleh ya. Ini kita sudah mulai live TikTok di Radio Tri Rama FM. Jadi Besti bisa komen-komen aja. Jangan lupa kamu follow kita juga. Jangan lupa kamu bisa tap-tap layar juga.
1: Oh benar ya. Jadi baru banget kita live-nya, silahkan kamu ikut bergabung bareng sama Dua Miu.
0: Boleh sayangku. Dan yang pasti juga nih Besti ya, ini masih awal bulan ya. Masih ada promo-promo tersedia buat kamu untuk pembelian produk-produk herbal agar ilusnya Besti.
1: Oh benar sih, untuk pembelian ini promo spesialnya kita ada tersedia herbal apa? Oh, drop beli satu gratis susu masih ada.
0: Yes, benar banget. Untuk pembelian drink, beli satu gratis satu drink.
1: Oh, terus juga untuk pembelian Morinda, satu nih, beli satu nanti kamu kita bungkusin dua.
0: Yes, benar banget. Untuk pembelian Agar Ilus Healthy juga masih ada promonya. Beli satu gratis satu.
1: Terus juga untuk KJ, Trirama KJ, ini beli satu dapat dua.
0: Yes, benar banget.
1: Ada baking juga nih, beli dua dapat tiga.
0: Yes, betul. Terus juga ada susu kambingnya Tawa, beli tiga cuma 200.000 rupiah aja.
1: Yes. Masih ada promonya, segera kamu dapetin ya, biar kamunya juga makin semangat untuk sehat nih, Bestie.
0: Betul banget. Nanti kita lanjutin lagi boleh?
1: Nggak usah kemana-mana ya.
0: Iya dong, tetap di sini aja.
1: Ih, bareng sama Dua Mio di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus, Mio.

Konsumsi secara rutin madu Nomuravit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomuravit

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci kulo Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
5: Info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
6: Pantun radio, pantun Trirama, digoyang-goyang asyik.
4: Saatnya kilasan informasi.
7: Kilasan informasi.
4: Persembahan Trirama FM Net.
8: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Open turnamen pencak silat Pesisir Barat Championship 1 memperebutkan piala Bupati Pesisir Barat resmi berakhir pada Sabtu 4 Oktober kemarin setelah berlangsung selama 3 hari sejak 2 Oktober 2026. Kegiatan tersebut ditutup oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat, Rena Novasari, yang mewakili Bupati Pesisir Barat dalam penyampaian sambutan. Dalam sambutannya, Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada IPSI Kabupaten Pesisir Barat, panitia pelaksana, seluruh pengurus pencak silat serta pelatih ofisial, wasit dan juri serta seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga Pesisir Barat Championship 1 dapat terlaksana dengan baik. Bupati juga memberikan penghargaan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pertandingan dengan penuh semangat, disiplin dan menjunjung tinggi sportivitas. Kepada para juara, Bupati menyampaikan ucapan selamat atas prestasi yang telah diraih. Kemenangan tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan. Aksi berkendara berisiko diduga menjadi pemicu kecelakaan maut di Jalan Lintas Barat, Dusun Wonogrio, Pekon Wonodadi, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu pada Jumat malam kemarin. Dua pemuda yang berboncengan sepeda motor tewas setelah kendaraan yang mereka tumpangi bertabrakan dengan mobil Pajero. Sekira pukul 11 malam lewat 40 menit, kedua korban diketahui bernama Rajib Al-Hakim 19 tahun dan Fiar Arles Fernando 20 20 tahun. Keduanya merupakan warga Pekon Sidoharjo, Kabupaten Pringsewu. Saat kejadian, Rojib mengendarai sepeda motor bebek tanpa nomor polisi, sedangkan Fiar berada di jok belakang sebagai penumpang. Kasat Lantas Polres Pringsewu, Ibtu Adi Wibowo mengatakan, kedua korban mengalami luka parah akibat benturan keras. Keduanya kemudian dievakuasi, namun nyawa mereka tidak tertolong. Berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai Rajib melaju dari arah Pringsewu menuju Gading Rejo. Motor tersebut diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Saat mendekati lokasi kejadian, pengendara diduga melakukan aksi berdiri di atas sepeda motor. Aksi tersebut diduga membuat pengendara kehilangan kendali hingga motor bergerak memasuki jalur berlawanan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju mobil Pajero yang dikemudikan Happy Haryanto, warga Kecamatan Pematang 3, Kabupaten Bengkulu Tengah Bengkulu. Karena jarak yang sudah dekat, tabrakan kedua kendaraan tidak dapat dihindari. Benturan keras membuat Rajib dan Fiar terpental ke bahu jalan. Keduanya mengalami luka parah hingga akhirnya meninggal dunia. Akibat kejadian tersebut, sepeda motor bebek mengalami kerusakan parah, sementara mobil Pajero mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan. Polisi telah mengamankan kedua kendaraan di kantor unit penegakan hukum Satlantas Polres Pringsewu sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Pemerintah Kota Metro berhasil menyabet piagam penghargaan sebagai kabupaten atau kota berkinerja terbaik dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting Provinsi Lampung tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam rapat koordinasi aksi konvergensi di Gedung Pusiban Kompleks Kantor Gubernur Lampung pada Rabu kemarin. Prestasi puncak tersebut diraih setelah Kota Metro mencatatkan nilai akhir kinerja evaluasi konvergensi sebesar 97,63 yang merupakan skor tertinggi di antara seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Lampung. Keberhasilan tersebut didorong oleh penerapan strategi intervensi terpadu yang memosisikan isu stunting bukan sekedar masalah medis, melainkan kerja gotong royong lintas sektoral. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
4: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Ayo Besti, kita mau goyang-goyangin Besti lagi ya. Setelah kemarin kita goyangin, hari ini kita goyangin lagi.
2: Yes, ada siapakah itu? Ini ada Budi dari Tiga Jaya, Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan dan selalu berlangganan banget ya. Minumnya drop, ada Zigma. Itu tapi gak diminum ya, Zigma itu penggunaan luar Besti. Sama susu kambing Etawa.
1: Iya.
2: Terus juga ini beliin untuk Lindawati dari Putra Rumbia. Ini tadi pagi datang ke Radio Tri Rama. Cari madu lamung sama herba premium ya. Keluhannya asam lambung.
1: Sehat-sehat ya Mbak Lindawati ya. Terus juga selamat paginya Duo Miau. Buat siapa ini? Ada Ibu Herlina dari Tanjung Kencono. Ini beliin buat anaknya agar dilus drop sama Prokanda Besti.
2: Yes, ini juga selamat pagi ada Mas Selamat dari Sumber Joya di Lampung Barat. Keluhannya tuh badan menggigil Besti. Dan selalu langganan banget. Ini minumnya herba premium, ada madu lambung sama madu lambungku.
1: Wow, sehat-sehat ya Bes. Ada Ibu Bunga dari Sebarus Lampung Barat. Keluhannya asam lambung, terus juga sering panas dalam. Ini baru pertama mau minum madu lambung dan juga herbal premiumnya.
2: Ada Andreas dari Raman Fajar. Ya ini beliin buat ibunya, keluhannya asam lambung. Ya kan, minumnya tuh drop sama madu lambung.
1: Ada Mbak Sukim dari Kodim juga udah langganan banget loh, sakitnya di kaki. Kakinya tuh suka linu-linu, Chan. Ini minumnya herbal premium sama madu pahit. Plus juga cari Zigo Magnesium Cream.
2: Yes. Terus juga selamat pagi Pak Turino. Tapi ini dari Sari Bumi loh ya, di Pringsewu sana. Keluhannya asam lambung, carinya madu lambung.
1: Iya noh, ada Pak Min dari Tegal Ombo untuk jaga kesehatan. Ini diminum sama istrinya. Udah habis 2 botol ini herbal premium.
2: Yes. Ada Bapak Agus dari Kota Besi Batu Brak Lampung Barat. Ya alhamdulillah udah ada perubahannya loh setelah konsumsi. Nah, ini kemarin beli lagi, selalu langganan, minumnya herbal premium sama madu pahit.
1: Okay. Terus juga ada Ibu Suryati dari Kodim A1. Keluhannya asam lambung, udah sering banget minum agar ilus drop.
2: Terus juga ini Pak Aceh dari Toto Harjo, kemarin datang ke Tri Rama cari herbal premium.
1: Terus juga ada Mbak Uti dari Padang Dalam Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan juga selalu berlangganan, minumnya madu lambung.
2: Ada Pak Suyono dari Islamic Center Lampung Barat ya. Ini untuk jaga kesehatan selalu langganan banget, minumnya madu lambungku.
1: Ada Bapak Sunarto dari Wai Mengaku Lampung Barat, untuk jaga kesehatan juga udah langganan, minumnya susu kambing Etawa.
2: Yow. Terus juga selamat pagi, ini ada Pak Suyadi dari SB11. Ini keluhannya stroke Besti, udah habis 3 paket. Nah ini beli lagi, carinya herba premium sama madu pahit.
1: Ada Ibu Dasimah dari Rumbia, untuk jaga kesehatan mata juga udah langganan, minumnya agar ilus bright.
2: Yes. Ada juga nih Mbak Kemi dari Rumbia RB1. Ini keluhannya tuh keju-keju di kaki sama persendian ya. Ini pertama kali banget konsumsi ada madu. Ini herba premium.
1: Iya dong. Terus juga ada lagi ini Mbak Ngatiran dari Tambah Luhur. Keluhannya asam lambung sama linu-linu, Chan. Ini baru pertama mau minum herbal premium, ada madu lambung. Terus juga ini ada Zigo Magnesium Cream.
2: Ada Pak Sumali dari SB16. Ini buat beliin Pak Badening. Bener ya? Dari SB16. Keluhannya gak tahu karena nitip.
1: Titipan.
2: Tuh carinya tuh herba premium sama agar ilus bright.
1: Terus juga nambah lagi tuh ya, susu kambing Etawa Zigo 26.
2: Yes. Terus ada lagi
1: sebentar. Ada Ibu Sukaisi dari Toto Projo. Keluhannya linu-linu, ini minumnya susu Zigo 26.
2: Oh, ini nih terakhir ada Pak Wardoyo dari Rumbia, keluhannya benjolan getah bening dan udah sering banget konsumsi, udah ada perubahan alhamdulillah ya. Kemarin carinya Prokanda 2 sama drop 1 Besti.
1: Iya, benar banget ya. Sehat-sehat buat Besti-besti kita yang udah dapetin produk herbalnya, yang belum dapetin masih kita tungguin loh.
2: Oh, yes, betul banget. Jadi kamu pantau terus ya Besti.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Eh, ada Pak Ujang.
6: Eh, Pak Joko.
5: Lagi gak narik apa ini, Pak Ujang?
6: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
5: Oh, lagi gak enak badan.
6: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
5: Waduh, Pak. Nih, Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
6: Eh, itu susu apa, Pak?
5: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
6: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
5: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
6: Oh gitu.
5: Nah, kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
6: Wah, ini tadi kasih?
5: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
6: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
0: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo 26.
7: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
8: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
7: Morinda? Siapa lagi Morinda?
8: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
7: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
8: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
7: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
9: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
9: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Justice.
1: Tenang. Tenang.

0: Pasar goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: 5 banget tanganku tuh kayak kayak kebanyakan makan kacang deh aku nih Chan.
2: Asam urat Anda.
1: Iya, kayaknya asam uratku naik deh nih Chan. Kayak tangan aku tuh rasanya kayak pegel-pegel banget nih loh. Di kalau bahasanya orang tuh di ros-ros jari nih loh. Rasanya tuh buat nekok tuh sakit loh Chan.
2: Di apanya?
1: Di ros.
2: Apa sih di ros-ros tuh bagian mananya?
1: Ini bagian ini loh ros-rosan.
2: Bagian ini
1: nanya ini bagian ini loh ros-rosan
2: bagian ini

0: juga ikut sakit buat jalan. Apalagi itu ditumit, Chan. Aduh, rasanya buat jalan tuh kayak nginjek 10 jarum.
1: Faktor umur itu kalau katanya jin mania.
0: Iya, itu juga sih faktor umur juga. Tapi kan kalau masih seumur-umur aku yang imut ini, Chan, ya. Itu kan kayak masih bisa loh, dicegah loh.
1: Ini sasi, oh bener, ruas-ruas jari gitu bener. Aku tadi mau bilang ruas tuh kok gak kepikiran ya, Besti.
0: Nah, itulah pokoknya Besti, mau di ruas jari lah, engsel jari lah, atau sendi jari lah, ya itu pokoknya deh rasanya sakit.
1: Ih, kamu cek dulu deh asam urat kamu berapa. Jangan-jangan asam urat kamu itu sampai 10, jangan-jangan.
0: Ih, terakhir aku cek tuh asam uratnya tuh 7,2 loh, padahal loh
1: 7,2, ya udah umur segini tuh juga bahaya sih.
0: Aduh
1: ya.
0: Aduh, bahaya banget dah.
1: Iya, Beh.
0: Kamu punya solusi gak sih biar aku tuh bangun tidur ini jari-jari aku, ruas-ruas jari aku tuh gak bakal-bakal lagi.
1: Ya kamu kurangin dong makan-makan protein dari kacang. Itu tuh bikin nanti si purin kamu jadi semakin banyak, jadi semakin menumpuk, susah nanti diprosesnya. Jadi numpuk di persendian, di ruas-ruas jari ini salah satunya. Terus juga kamu bisa banget rajin-rajin minum air putih. Banyakin minum air putih biar bantu untuk meluruhkan purin-purin. Purin itu purin asam urat ya, kristal-kristal asam urat kamu yang terlanjur udah menumpuk gitu loh.
0: Oh gitu, boleh lah. Berarti aku harus hindari makan makanan yang banyak proteinnya.
1: Protein-protein kayak dari kacang ya.
0: Dari kacang-kacangan atau hewani gitu, daging merah, jeroan gitu ya. Oke.
1: Tempe itu boleh, tapi kalau digoreng enggak dulu deh kalau yang punya keluhan asam urat ya.
0: Oke, kalau tempe bacem boleh.
1: Tempe mentah aja. Serius, aku juga suka makan tempe mentah kok.
0: Oke, tapi aku kurang suka tempe mentah.
1: Kan itu kedelainya sudah digodok.
0: Ya udah direbus ya.
1: Udah mateng.
0: Oh ya, oke.
1: Terus kamu juga sambil rajin minum Agarilus. Nih, kita juga punya solusi banget ya untuk kamu yang punya keluhan asam urat. Kamu bisa rajin minum drop ya, atau nanti kamu bisa dipaduin lagi sama Proren. Kapsul Proren itu untuk meluruhkan ya, meluruhkan si kristal-kristal asam urat kamu, Besti.
0: Ya.
1: Terus juga nanti dimaksimalin lagi sama rajin minum drink. Tuh, ya kan. Nah, jangan lupa satu lagi, kamu juga bisa tambahin pakai Zigo Magnesium Cream.
0: Oke, boleh-boleh ya. Kayaknya itu perpaduan yang sangat bagus sekali ya. Kalau tadi Agarilus Drop sama Agarilus Drink-nya itu diminum ya.
1: Iya, dipaduin sama Proren. Jangan lupa kapsul Proren itu kalau kamu punya keluhan asam urat harus wajib kudu fardu.
0: Iya, fardu ain.
1: Fardu
0: aja.
1: Fardu banget.
0: Fardu banget ya.
1: Pakai kapsul Proren untuk bantu ngeluruhin si kristal-kristal asam urat tadi.
0: Oke, terus untuk penggunaan Zigo Magnesium Cream-nya gimana?
1: Itu mudah banget, itu dia penggunaan luar. Jadi nanti tinggal dipencet keluar cairannya. Ini seharusnya kita praktek nggak sih?
0: Iya, aduh, habis lagi yang kemarin.
1: Tuh kan, nanti tinggal dioles aja di bagian mana yang sakit. Soalnya nih, asal kamu tahu, Besti, kalau asam urat udah terlalu tinggi, itu nanti bisa bengkak loh dia. Membengkak gitu, persendian kamu membengkak. Udah terus ada kayak, karena dia saking penuhnya si kristal tadi, jadi sampai kayak merah-merah gitu loh, saking penuhnya. Dan asal kamu tahu, asam urat, kristal asam urat itu kalau di zoom pakai mikroskop bentuknya kayak jarum, tajem-tajem dia, makanya sakit.
0: Nah, bener banget nih, Besti. Ini makanya segera harus diatasi gitu ya, Chan ya. Karena tahu nggak sih, Besti, kalau kamu ya punya keluhan asam urat ya masih bisa kamu rasa, itu berarti masih bisa disembuhin. Ini bahaya banget kalau nih ya asam urat kamu tinggi ya, sampai lebih daripada 10, kayak 15, 20, bahkan lebih daripada 20 kadar asam uratnya, tapi tidak terasa, tidak terjadi kayak pegel-pegel di ruas-ruas persendian. Itu malah bahaya, Besti ya, bisa nanti larinya ke ginjal.
1: Oh bener, kan dia kristalnya bisa jalan-jalan.
0: Iya
1: ya, Besti. Tuh, terus
0: Terus nih Besti, berarti harus stok produk herbal agar ilus drop, agar ilus drink, ada Proren, terus juga bisa untuk penggunaan luar Zigo Magnesium Cream.
1: Benar, itu untuk bantu juga. Jadi dengan dropnya nanti kamu bisa bantu meredakan peradangannya, karena dia kan ngeradang.

0: Bang ya jadinya. Nah, terus
1: yeah,
0: dari luarnya bantu lagi maksimalin biar peradangannya itu enggak semakin parah, biar rasanya tuh enggak semakin sakit. Nah, diolesin dari luar.
1: Betul tuh ya Bestia, inget ya, stok produk herbal agar rilus untuk jaga kesehatan tubuh kamu supaya terhindar dari keluhan asam urat.
0: Wow, ya ya ya ya ya. Ole ole ole ole.
1: Ole ole sih ya.
0: Masih ter-Indonesia banget aku soalnya.
1: Iya dong. Ya ini kan sejarah loh, Chan. Sejarah tidak akan mungkin bisa terulang. Bisa. Sejarah yang entah kapan terulang lagi.
0: Ya, mudah-mudahan sih ya. Tapi kalau kamu punya keluhan asam urat, jangan sampai diulangi lagi, kena lagi deh ya.
1: No.
0: Itu sudah jadikan sejarah aja kamu punya keluhan asam urat. Nah, sekarang saatnya untuk kamu kembali pulih dan sehat bersama jamu herbal agar ilus.
1: Betul sayangku. Tuh ya, untuk kamu yang mau tanya-tanya dan juga konsultasi, kamu bisa datang langsung ke sini atau juga kamu bisa telepon.
0: Oh benar, di call center aja. Kita ada di 0831 766 100.
1: Betul banget. Nah, nanti lagi kita sapa lagi .
0: Iya, kamu gak usah kemana-mana ya Besti.
1: Iya dong, tetap di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama agar ilus.
1: Goyang terus Mia.

asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, Herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.

0: Operasi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, waktunya tinggal 12 menit lagi loh.
3: Ih, gak apa-apa banget. Kita habisin aja nih waktunya buat sapa-sapa.
2: Ya boleh deh, yang sudah ikut bergabung barengan sama kita, yang sudah ikut gabung di TikTok juga. Selamat pagi ya, Besti.
3: Ah, selamat pagi, nih Ahmad Firnanda dari Poncowarno. Mau kirim goyangnya buat Bu Aisyena. Ada maklumin tuh, ada Rizky Oktomi. Ih, iya, Rizky Oktomi kemana ya?
2: Iya, kemana sih di kau?
3: Dia karena susah mau pantau kita, gak bisa. Ya, ya sudah. Ya kan? Salamnya untuk semuanya aja. Makasih ya Ahmad Firnanda. Terus apa? Oh, Cewodean Kumbahan. Weh, semangat ya. Ini juragan laundry Indri mewangi sepanjang hari. Tiada tara. Hai Adit, Aditya Trinugroho.
2: Halo, ada Kakanda Nanang dari seputaran Bumi Jawa.
3: Ada Mas Andon Magelangan, selamat pagi. Ini buat Mbah Nur, ada Kang Udin, ada Mas Ali, ada Mas Rino, ada Mas Danu, ada Mas Darus, ada Mbak Asri, Aneka Printing, Simpang Kampus. Semangat gaspol pokoknya.
2: Oke, selamat pagi Kak Arya Dwi Chandra. Lagi nyambi ya, nyambi apa tuh?
3: Setia Menyatu juga spesialnya untuk Trican ya. Semoga saya selalu dendangnya menunggumu, katanya Mbak Elmi.
2: Oke, thank you Mbak Elmi. Ada Jin Mania juga, selamat pagi.
3: Gimana bilangnya?
2: Ada Jin Mania, selamat pagi.
3: Apa fresh banget hari ini? Iya dong, soalnya kamu tonton.
2: Iya dong, Aditya Nugroho.
3: Coba gak kamu tonton, pasti gak jadi fresh.
2: Iya, pastinya lemes ya. Ada Mbak Mary Susanti dari Veteran.
3: Ada Nur Hadi, selamat pagi juga. Salam sehat semuanya ya, Bes.
2: Iya, Besti. Terus juga, rame deh pokoknya deh.
3: Oh, ini loh. Ini lo Ciodean sama Ayang Ulu-Ulu. Ayang siapa? Ini sama Bu Aisyena enggak sih?
2: Sama siapa?
3: Sama Mbak Mary.
2: Di mana?
3: Ini Mbak Mary Susanti, Ciodean sama Ayang. Ini Bu Aisyena bukan sih?
2: Aduh, silau lagi. Iya, Bu Aisyena itu mah.
3: Oh, mereka Ciodeannya ketemuan.
2: Iya, ketemuan. Ada Mas Nurnya Aska, selamat pagi.
3: Oh, bener. Ini Mbak Mary toh?
2: Iya, itu Mbak Mary benar.
3: Oh, jadi mereka ini joinan.
2: Oh, jadi Mbak Mary sama Yu Indri mewangi sepanjang hari. Kan mereka emang satu PT.
3: Oh, satu PT.
2: Iya, PT mewangi sepanjang hari.
3: Oh, iya Chan, iya. Terus juga ini ada Alan Mebel RB3 Rumbia sudah hadir. Terima kasih ya, Bes.
2: Oke, thank you banget besti-besti kita yang sudah ikut bergabung ya. Adakah yang belum disapa? Ada ya, Ahyadi juga selamat pagi ya. Ya.
3: Ada. Ntar dulu ya.
2: Iya, boleh.
3: Alan Mebel tadi udah ya?
2: Ya itu, aku senang banget hari ini kata BSK.
3: Kamu senang. Aku juga senang kalau kamu senang.
2: Iya, kita juga senang, apalagi ada Bunda Widuri yang kasih kita lope-lope emping 3.
3: Nah, iya kan, aku jadi terinspirasi besok pakai jilbab emping lagi.
2: Aduh, udah tadi udah ada berapa orang yang bilang itu jilbab emping bunga-bunga suruh buang aja. Enggak usah dipakai lagi katanya gitu.
3: Ya udah, besok buat selendangan ya.
2: Ya, selendang emping.
3: Ada kan lagu selendang biru udah ada.
2: Udah ada.
3: Selendang kuning udah ada. Nah, besok pakai selendang emping.
2: Iya, besok selendang emping ya.
3: Terus juga ini ada Mbak Della Yuanda lagi rempong, tangannya gelupret kan.
2: Gelupret bikin apa sih hari ini Mbak Della?
3: Coba diinfo dong Mbak Della.
2: Iya Mbak Della, tapi jangan diinfo mingin-mingin itu.
3: Ya enggak apa-apa sih, kita infoin buat besti-besti kita yang mungkin ada di sekitaran sana.
2: Oh iya, siapa tahu ada yang seputaran Kota Gajah ya.
3: Iya kan tuh. Sarapannya sama harapan loh.
2: Oh.
3: Ya, apa kenyang Bunda Oleng?
2: Ndak warak kurus aku.
3: Terus juga semoga badan selalu sehat dan rezeki mengalir terus, amin ya robbal alamin.
2: Amin, thank you, aku pamit ya. Siap Mbak Mary, mau request boleh gak Dinda? Boleh Kakanda.
3: Lah, katanya tadi mau pamit.
2: Oh, mau request aku berhijab katanya.
3: Bisa dia mah, bisa request, di requestin apa aja dia serba bisa.
2: Bisa diatur ya, ya kan? Bisa diatur.
3: Terus juga ini siapa lagi tadi ya?
2: Siapa lagi tuh?
3: Oh, Soder. Rican, kata-kata motivasi dong.
2: Apa ya, aku aja juga butuh motivasi. Apa ya, tolong ya, apa ya?
3: Soder.
2: Apa, Der? Ya kamu yang ngasih kata-kata motivasi ke Soder.
3: Kamu ada masalah apa, Soder?
2: Ya, dia pengen dimotivasi supaya pagi ini lebih semangat.
3: Kita kurang memotivasi apa? Kita udah semangat pol, ceria pol pagi ini. Ini kurang dijadikan motivasi untuk kamu beraktivitas, kah?
2: Betul, gak perlu kata-kata motivasi ya. Kamu cukup lihat kita ya. Itu sudah jadi motivasi buat kamu.
3: Hah? Kita sudah semotivator itu. Kamu minta kata-kata motivasi sama kita.
2: Iya, kayaknya belum dulu deh ya.
3: Oke, kita senang bareng-bareng. Iya, sama-sama kita senang ya kan?
2: Iya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kesenang.
3: Waalaikumsalam, Mbak. Pingin request ya. Udah abis waktunya, guys.
2: Iya, mohon maaf ya dari Rama Puja.
3: Tuh, ada juga tahu bulat digoreng dadakan.
2: Selamat pagi.
3: Dan Supana juga sudah ikutan gabung ya. Dua miau. Oke, Mbak Supana.
2: Oke, thank you Mbak Supana. Diki Darusman juga selamat pagi. Buat besti-besti yang belum kesapa juga selamat pagi. Tapi jangan lupa ya besti ya. Besok hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal berapa sih sebenarnya ya? Tanggal 10 ya. Ya, hari Sabtu tanggal 10 ada cek kesehatan gratis barengan sama Nini Sari di Inovasi Radio Lampung Tengah.
3: Yes. Kamu dateng ya besti.
2: Kamu dateng ya besti.
3: Kamu dateng banget. Besok mulainya tuh dari jam 8 sampai dengan jam 4.
2: Yes, jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya, barengan sama Nini Sari hari Sabtu di Inovasi Radio Lampung Tengah.
3: Yes, benar banget, Sabtu besok banget. Ini sekarang sudah hari Jumat kan?
2: Hari Rabu.
3: Soalnya lo buat aku semua hari sama aja. Senin, Selasa, Rabu, kami cuma Sabtu, Minggu sama aja. Ya, selalu hari menemani besti. Ini hari Rabu masian ya.
2: Hari Rabu, Bu.
3: Hari Rabu kami cuma
2: kamu
3: Sabtu.
2: Kamu udah kabar mau pulang ya?
3: Ya, ntar dulu. Ini hari Rabu kami cuma Sabtu, 3 hari lagi.
2: Ya, ya itu benar ya. Ada kata-kata dari Kakanda.
3: Apa?
2: Jangan pantang mengeluh selagi raga masih utuh.
3: Ui.
2: Semangat bekerja ya Adinda.
3: Nah, itu nih semangatnya cuma teriak doang.
2: Oh iya, iya Kakanda. Terima kasih Kakanda.
3: Terima kasih ya Kakak Nanang. Kakak tapi itu kata-katanya buat teriak doang.
2: Enggak, Adinda kan kita berdua. Adinda
3: enggak,
2: kan
3: Adinda itu cuma teriak.
2: Enggak, Adinda itu perempuan.
3: Enggak, Adinda cuma teriak. Pokoknya Adinda itu cuma teriak titik.
2: Oh iya, okelah. Teriak aja. Kendra gak usah diajak aja.
3: Aku tandain kamu Nanang ya. Atun duka lara merana sepanjang hara.
2: Gimana maksudnya?
3: Ini atun duka lara merana sepanjang hara. Namanya atun duka lara loh. Atun duka lara merana sepanjang hara. Sudah telepon-telepon dari tadi. Sorry banget kita gak buka telepon ya.
2: Udahlah. Udah pamit aja lah.
3: Ada ujung 4265. Kamu juga sudah merana karena telepon berkala-kala. Tidak dibuka-buka.
2: Tolong ya, tetap menyerah dan putus asa. Selalu jadi beban keluarga.
3: Jangan, hey, jangan semangat ya.
2: Jangan semangat ya Kau Jin.
3: Udah nih Pak Bergentung. Udah habis guys.
2: Ya kita udah capek ketawa dari tadi ya, karena waktunya juga udah habis. Nanti dilanjut bareng sama penyiar-penyiarnya lah radio.
3: Dan sebenarnya kamu mau ngomong apa? Pelan-pelan tarik napas. Tarik. Tahan dulu.
2: Jangan lama-lama, udah kita mau pamit. Udahlah besti, nanti dilanjut bareng sama penyiar-penyiar kecenya Radio Trinama Jaringan.
3: Yes, waktunya habis, dua minggu pamit. Langsung kita akhiri ya.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
3: Panteng Trinama dong.
2: Mia.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Radar Metro, Kejaksaan Tinggi Lampung bersama Sespim Tipolri Dikrek ke-36 tahun Anggaran 2026 menggelar tanam padi bersama di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa 6 Oktober 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Kepala Kejati Lampung Taufan Zakaria mengatakan, kegiatan turun langsung ke sawah menjadi kesempatan untuk melihat dan memahami berbagai tantangan serta kebutuhan yang dihadapi petani. Tanam padi dilakukan menggunakan teknik tabela atau tanam benih langsung yang dinilai dapat menghemat biaya dan tenaga serta mempercepat waktu tanam. Dalam kegiatan tersebut, Kejati Lampung bersama Ketua Tim Sespim Tipolri juga menyalurkan bantuan 2 kuintal benih padi kepada kelompok tani Mitra Adiaksa Metro. Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan petani dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kota Metro. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602.

0: waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.
1: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
2: Halo, hai besi-besi semuanya.
3: Hai.
2: Gimana kabarnya sayang-sayang aku?
3: Semuanya sehat, bahagia selalu.
2: Jumpa lagi barengan kita berdua
3: di Bandar Dangdut BOC bersama Neng Bandar Vina dan juga
2: Neng Bandar Naya.
3: Kita akan temenin besti-besti ya aktivitasnya di hari ini dengan dendang-dendang yang asyik-asyik tentunya.
2: Becil banget.
3: Dan juga informasi-informasi seputar dunia kesehatan besti aku ya.
2: Jadi jangan kemana-mana,
3: tetap di Bandar Dangdut BOC.
2: Asik-asik.

0: dan itu part yang memang cuman bisa itu doang kan.
1: Iya.
0: La la la la la doang.
1: Enggak kok aku bisa dua hati satu cinta.
0: Eh, part paling gampang yang la la la la di ujung ya, tadi.
1: Iya, benar banget itu la la la la la la. La la la.
0: Beda lagi.
1: Oke, Betty Tayang, semangat selalu hari ini.
0: Harus dong.
1: Kan udah ditemanin bareng kita berdua.
0: Iya, ada Neng Bandar Vina dan juga Neng Bandar Naya. Iya. Menemani Besti-Besti di Bandar Dangdut Biosi tentunya. Becil. Ya. Selama 2 jam ke depan.
1: Iya.
0: Kita bakal seru-seruan bareng seperti biasa. Haha, hihi, huhu.
1: Hehe, hoho.
0: Ya, memang acara kita itu sepanjang acara memang kita selalu memberikan apa ya, apa namanya itu energi positif untuk Besti supaya jangan ada yang galau-galau gundah gulana bersedih ria, tidak perlu ya. Yeah. Kita harus selalu bahagia.
1: Bener.
0: Ya kan, harus punya energi positif untuk melaksanakan aktivitas di hari ini.
1: Betul banget. Biar makin semangat juga Besti bisa ikutan gabung langsung aja di 0851266669931.
0: Nah, itu dia untuk Besti, boleh di WhatsApp.
1: Ya. Yeah. Di save
0: dulu.
1: Terus kemudian juga nanti kita kan bakalan update status kita ya kan.
0: Update story bun.
1: Selamat beraktivitas besi-besi semuanya gitu. Nanti kita bakalan buat gitu ya kan. Fotonya kita berdua.
0: Kebayang
1: Alemong.
0: Kebayang banget ya kealayan kita. Kita memang hidup cuma sekali, rugi kalau gak alay.
1: Iya kan kita. Kita punya kamera, kita punya filter.
0: Iya.
1: Kita digunain dong. Kenapa nggak digunain, rugi?
0: Ya, biar makin yang nggak suka makin pusing ngeliat story kita.
1: Biar tambah mumet ya.
0: Iya, biar ada bahan-bahan gibah lah.
1: Iya. Kalau kita mah banyak sebenarnya bahan gibahan, Besti. Ya kan, apalagi kalau kita udah nimbrung bareng-bareng.
0: Jangan.
1: Ya udahlah, pokoknya kita
0: sekali
1: fokus.
0: Boleh.
1: Fokus dulala ya. Ingat Besti, kalau misalkan kamu mau gabung bisa langsung di WhatsApp-nya. Bisa voice note. Tapi sing iling, kita enggak buka di telepon. Iya.
0: Iling ya Bes yo. Wes diomongi bola-bali aja telepon, aja telepon. Pangga we nelpon aku.
1: Sampai di teror Vina malam-malam Neng Maya, bayangin. Gimana
0: kira-kira yang menelpon kamu, meneror kamu sebegitunya?
1: Yang merasa aja lah.
0: Aduh, kayaknya fans rahasia ya, fans berat ya.
1: Iya, benar-benar diteror ini ya. Kenapa lah kelundang-kelunding. Aku kira mah udah subuh ya kan.
0: Ternyata
1: gak mau bangun. Ya ampun, la ilaha illallah, ini kenapa ini ya orang-orang tuh gak tahu waktu gitu.
0: Gak
1: loh,
0: pada
1: Bes.
0: Tidur kayaknya ya.
1: Kita lagi tidur enak-enak.
0: Jangan dong, Be, jangan kayak gitu kan. Kita harus tidurnya harus cukup, istirahat cukup. Kamu jangan mengganggu dengan menelpon-nelpon kita. Tidak akan kita angkat. Ya, jadi kamu, kalau kamu kayak gitu tuh sia-sia saja ya.
1: Mending kamu voice note aja.
0: Gak apa-apa kalau voice note, oke?
1: Ya, tapi jangan diteror, please.
0: Besti aku, jangan lupa konsumsi biosinya Sayang Aku Cinta Aku ya. Diingetin sama kita. Terus dilihat dulu ini kira-kira stoknya masih aman atau tinggal sedikit. Kalau sekiranya tinggal sedikit banget, misalnya tinggal 3 kali minum lah, ya langsung aja pesen lagi.
1: Iya.
0: Langsung datang ke studio kita. Bener. Ya, ke Trirama Jaringan. Atau mungkin gak bisa, gak ada waktu ya karena sibuk, repot. Bisa langsung hubungi call center ya. Nanti bisa COD. Yang mau dikirim lewat ekspedisi juga boleh, Sayang Aku Cinta Aku.
1: Boleh.
0: So, kemana Neng Vina kalau misalnya mau aja hubungin ini
1: call center ya di 0831 760 600. Konsultasi boleh. Mau tanya-tanya dulu boleh ya kan. Yang penting jangan tanya udah makan belum.
0: Kalau saya ditanya itu mah kita memang doyan makan. Disuruh-suruh juga kita makan mulu.
1: Iya sih, emang benar ya. Ya udahlah, pokoknya kita tungguin ya. Sampai tuntas acara nanti.
0: Okay.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Miosi barengan Duo Bandar.
1: Mah, main si Titin teman aku cerita.
2: Cerita apa, Dek?
1: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
2: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
2: Oh ya? Terus?
1: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: Mah. Wah, asik ya.
1: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
1: Asik.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Atas nama sinten, Bu?
5: Siti Aminah.
4: Alamatnya teng pundi?
5: Rumbia.
4: Rumbia.
5: RB1 D.
4: Bu, niki keluhane napa?
5: Keluhane lambung.
4: Terus napa meneh?
5: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
4: Sing dirawuhne teng awak pripun, Bu?
5: Niki mulai kalau minum, kalau wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kalau kasus mati.
4: Kenapa Bu minume?
5: Minume Biosi.
4: Biosi. Wingi sadiringe nginum Biosi sing dirawuhke teng awak pripun, Bu?
5: Kecul, linu, asam urat, asam lambung.
4: Mboten asam lambung niku sing dirawuhke pripun?
5: Sakit.
4: Sakit nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Terus sing teruske meneh teng awak sak derenge nginum Biosi
5: kecu-kecu.
4: Mpun telas pinten botol Bu minum Biosi?
5: Setengah botol lah ya.
4: Tasih setengah botol. Berarti saat niki teng griya tasih.
5: Tasih minum 400 mali.
4: Setelah minum Biosi sing teruske pripun Bu?
5: Enteng niki gatele nggih sudane kakak. Maem nggih seneng sak niki. Dosane nggih kolesterole nggih rada
4: enteng
5: normal nggih. Niki mau kadosen pun normal.
4: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
5: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
4: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: Pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut.

0: Seksi barengan kita berdua di Bandar Dangdut BOC. Hey, hey, hey, aromanya enak banget. Ini aroma apa ya? Kira-kira semerbak banget loh. Kayak ada rasa-rasa kayak bau-bau mie ayam.
1: Enak ya kan? Enak banget.
0: Udah Maya, kayak cocok banget sama ini ya, sama cuaca hari ini.
1: Iya, makanya itu. Jadi kita makannya ya, tapi jangan terus-terusan ya, Besti ya.
0: Makan apa sih kamu?
1: Makan mie instan.
0: Boleh sesekali, enggak apa-apa. Enggak ada yang ngelarang.
1: Vira udah berapa ini ya? Kayaknya udah hampir 1 bulanan deh.
0: Oh gitu. Boleh ya. Lah.
1: Makanya kalau bisa mah 1 bulan berapa kali gitu ya. Enggak boleh, Ning.
0: Sekali lah.
1: Iya, 1 bulan sekali, Besti ya.
0: Jangan tiap hari.
1: Hei,
0: ada loh yang kayak gitu.
1: Apalagi ibu-ibu yang ya, sering bekelin anaknya.
0: Jangan, Bun, bunda-bunda, jangan. Karena berpikirnya ala sat-sat lah. Terus anaknya juga doyan, bukan masalah doyannya.
1: Bukan masalah itu.
0: Takutnya efek sampingnya gak bagus kan nanti di 5-10 tahun ke depan.
1: Betul banget ya. Oke lah kalau begitu, besi-besi semuanya. Masih semangat bukan?
0: Harus dong semangat, kita aja semangat temenin besi setiap hari.
1: Iya,
0: 2 jam setiap hari, dar-der-dor. Pokoknya temenin besi, masa besi lemes?
1: Kita aja gak ada lemesnya ya.
0: Kenapa kamu lemes belum makan?
1: Bisa
0: atau
1: jadi
0: kamu anemia?
1: Ayo makan dulu yuk bareng aku.
0: Tuh,
1: mau
0: kan?
1: Gak sih?
0: Vina aja gak ada. Vina ceritanya lemah, letih, lesu. Gak ada dia.
1: Pokoknya dia keluhannya hanya lapar.
0: Iya, dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar.
1: Tapi gak apa-apa. Berarti kita kan sehat ya. Bisa merasakan berbagai makanan. Coba kalau misalnya kita sakit ditawarin, Vina mau makan apa?
0: Gak mau sete.
1: Makan bakso, makan pizza.
0: Giliran sakit aja ditawarin yang enak-enak. Giliran sehat enggak.
1: Karena tahu kalau pas sakit ditawarin yang enak-enak pasti geleng-geleng.
0: Iya, benar banget.
1: Makanya kita harus sehat ya. Supaya apa? Supaya makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu terasa sangat nikmat, walaupun itu makanan yang sangat sederhana. Batuk Bu Haji.
0: Iya Bu, tolong. Tolong padahal udah minum biasa. Alhamdulillah udah mendingan.
1: Alhamdulillah ya, ada perubahan ya.
0: Iya.
1: Tapi ini memang lagi musim juga.
0: Iya, jadi hati-hati ya.
1: Virus ini, cuaca juga. Jadi supaya dahan lagi. Kenapa dahan? Daya tahan tubuh itu kuat ya, gak gampang terserang penyakit.
0: Betul.
1: Minum bio sih sayang. Menjaga sistem imun tubuh supaya juga bagus ya.
0: Iya.
1: Biar tidak gampang terkena radikal bebas virus-virus jahat dari luar ya.
0: Oke. Benar banget ya Besti ya. Jadi ini salah satu rekomendasi banget ya buat kita semua. Supaya kita bisa beraktivitas setiap hari tanpa mengkhawatirkan bahwasanya nanti tuh gimana ya kesehatannya kalau kita tuh terus-menerus aktivitas ya kan.
1: Iya.
0: Pasti kesehatannya menurun.
1: Iya, kalau misalnya tidak dibarengi sama suplemen penunjang kesehatan, sama makan-makanan yang sehat, olahraga, ya bisa-bisa drop badannya. Kalau badan kita udah terlalu capek ya, terus kita drop, gampang banget virus masuk ke tubuh.
0: Akhirnya
1: kita sakit.
0: Iya.
1: Mungkin kemarin juga Pina kecapean juga mungkin ya. Kelelahan ya.
0: Kelelahan, kecapean. Makanya daya tahan tubuhnya tuh menurun. Dan kebetulan juga dalam satu lingkungan itu ada yang ngalamin sakit flu, demam.
1: Ya itu tadi.
0: Jadi ya itu kena virusnya. Semoga gak nular ya Bes.
1: Iya, tapi sekarang

0: Udah membaik karena selalu mengonsumsi BIOS.
1: Ya, seperti Mbak Siti Aisyah dari Lehan ya. Udah dapetin BIOS-nya loh. Terima kasih Mbak Siti.
0: Terima kasih ya.
1: Ini ada Mas Yuli juga dari Mas Yuli Darmawan. Kira dari Darmawan.
0: Gimana sih nama dia? Ya.
1: Dari Taman Fajar ya, terima kasih. Terus juga ini siapa ini? COD Maklum.
0: Maklum.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Kenapa harus di ini sih Mas Dayat?
0: Harusnya dikasih spasi.
1: Iya. Kok kenapa digabung jadinya Maklum?
0: Ya kita harus memaklumi mungkin Mas Dayat salah.
1: Lelah ya.
0: Mak spasi lum.
1: Oh, maklumin tuh kali ya.
0: Iya.
1: Oke lah.
0: Iya, itu maksudnya say.
1: Aku tahu. Maklum, maaf ya, maklum ya. Maklum. Tolong Mas Dayat, tolong.
0: Udah dibilangin kita tuh orangnya suka tiba-tiba, hah? Gitu kan.
1: Oh, Mas Dayat, tolong
0: ada yang
1: jelas
0: aneh
1: ya.
0: Sedikit langsung, hey.
1: Gitu.
0: Kadang juga kita tidak bisa menyaring dulu, langsung aja kita sebutkan.
1: Pas iya loh.
0: Abis disebutkan kita baru,
1: hah?
0: Loh.
1: Oh, jadinya.
0: Ya maksudnya Mak Lumintu ya.
1: Oke deh kalau begitu.
0: Iya.
1: Ibu Sami ini terima kasih dari Terbangi Mall.
0: Terima kasih
1: ya.
0: Banyak.
1: Ada Ibu Miss Nawati.
0: Ibu Miss Nawati, terima kasih.
1: Ada Pak Sukino.
0: Apa sih kok pegang duit?
1: Dia menang undian, Mbak.
0: Wow.
1: Terus ngeborong lagi BIOS siaganya.
0: Nah, kan. Jadi duit dapat undiannya tuh bisa untuk beli lagi produk kita.
1: Iya, betul banget. Terima kasih ya Bapak ya, dan selamat Pak Sukino. Gak ketinggalan juga ini ada basic kita, Ibu Rini.
0: Ibu Rini, oke.
1: Iya, ada Ibu Adam juga ya. Gak ketinggalan ada Pak Mahfud dari Batanghari juga, terima kasih. Ada Pak Sumarso dari RP2.
0: Iya.
1: Terus habis itu juga ada Ibu Yusmini dari Raman RK.
0: Terima kasih.
1: Gak ketinggalan juga ini ada Bu Siti Khodijah dari 28 Purwosari. Ada Mbah Encis dari Magelangan City juga.
0: Terima kasih ya Mbah.
1: Ada Mas Wiwi.
0: Makasih loh Mas.
1: Ada Mbak Leni.
0: Oke deh, makasih.
1: Pak Ase.
0: Makasih ya Po.
1: Ada Pak Boyadi.
0: Makasih Po.
1: Apa sih? Ibu Ramawati juga terima kasih ya.
0: Thank you Ibu.
1: Pokoknya buat besi-besi semuanya, terima kasih yang sudah dapetin produk-produk BIOS siaganya dan produk herbal Garilus yang tersedia di seluruh jaringan Terirama FM.
0: Iya, COD pesan antar boleh sayangnya dikirim lewat ekspedisi, boleh banget. Mau konsultasi juga boleh, mungkin baru mau mencoba BIOS boleh. Kira-kira aku ini keluhannya seperti ini, bagaimana solusinya? BIOS nanti dipadukan sama apa? Konsul dulu boleh ya.
1: Boleh sayang.
0: Langsung aja call center kami 0831-760-600.
1: Oke, nanti kita bakal balik lagi dengan informasi kesehatan yang kita sayang. Kamu yang gak usah kemana-mana
0: tetap
1: ya.
0: Tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut BIOS.
1: Asik-asik.

Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Nadia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak taat pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Oke, lanjut lagi sayang aku cinta. Aku masih di Bandar Dangdut
2: BOC. Ya, bener banget BOC sayang. Masih kayak gini asik-asik juga sama dedang-dedangnya ya. Sekarang aja banyak waktunya ya.
1: Masih
2: jadi
1: panjang.
2: Kita masih bisa goyangin.
1: Iya dong, sambil tipis-tipis ini ya, sambil aktivitas mungkin sambil di depan komputer.
2: Iya. Yeah.
1: Sambil berjualan.
2: Betul.
1: Sambil di mobil. Sambil apalagi ya?
2: Sambil sambal sambal.
1: Pokoknya apapun aktivitasnya besti-besti.
2: Iya.
1: Yeah. Mudah-mudahan bisa terhibur ya, enggak ngantuk. Betul. Sambil dengerin dua bandar.
2: Iya. Yeah. Buat besi-besi semuanya juga pastinya di suasana hari ini tetap pastikan kondisi tubuh kita tuh dalam kondisi yang sehat ya.
1: Iya, kalaupun ada yang sedang sakit semoga lekas sembuh besi.
2: Amin.
1: Cepat diminum dong biosinya biar pemulihannya juga cepat ya.
2: Oke. Okay. Seperti yang bakalan kita bahas ya Neng ya.
1: Hari ini kita bahas apa ya?
2: Bahas apa ya yang sering ini sering terjadi dan ini tuh salah satu faktor ya di mana sebagian perempuan di Indonesia itu mengalami hal itu.
1: Oh,
2: tapi
1: jadi
2: semoga kita enggak gitu loh.
1: Jadi ini memang banyak banget diderita oleh perempuan, tapi ada juga sih laki-laki, cuman persentasenya sangat kecil.
2: Oh, gitu.
1: Ada juga.
2: Iya. Boleh.
1: Oke, hari ini kita akan membahas seputar tumor payudara ya.
2: Tumor
1: ini payudara. Nah, kalau misalnya dari tumor terus nanti ganas itu jadinya kanker payudara.
2: Oh,
1: nanti
2: gitu,
1: kita akan membedakan itu.
2: Jadi bukan dari kanker dulu baru ke tumor ya?
1: Ya tumor dulu. Kalau misalnya dia ganas, ya kan? Dia bisa itu jadi kanker payudara.
2: Oh, baru tahu. Berarti seperti pemikiran Vina dari dulu salah ya?
1: Iya, jadi
2: tidak mengira tuh tumor ini tumor adalah salah satu penyakit kanker yang udah parah gitu namanya tumor gitu.
1: Jadi ya nih tumor payudara sendiri nih Neng Vina ya dan besi-besi adalah pertumbuhan sel tidak normal. Ya, pertumbuhan sel tidak normal pada jaringan payudara yang membentuk benjolan.
2: Iya. Yeah.
1: Yang biasa bersifat jinak atau non kanker ataupun ganas, yaitu kita sebut kanker.
2: Oke. Oh, gitu.
1: Begitu. Jadi ada dua, dia ganas atau tidak. Begitu. Oh, kalau misalnya ganas itu akan menjadi kanker payudara.
2: Oh, begitu.
1: Bagaimana membedakan antara jinak dan juga ganas ya?
2: Gimana tuh?
1: Jadi kalau misalnya tumor itu jinak, ini tumbuhnya itu terbatas Neng Vina ya. Batasnya tuh jelas, terus teksturnya kalau misalnya kita raba gitu ya di payudara itu halus atau kenyal dan mudah digerakkan dari jaringan sekitar.
2: Oh gitu.
1: Begitu kalau itu tumor jinak. Kalau ganas ya atau biasa kita sebut kanker, tumbuhnya itu cepat dan tidak terkendali.
2: Oh,
1: dia kayak ugal-ugalan gitu loh.
2: Dalam waktu singkat
1: dia udah tiba-tiba gede banget gitu. Batasnya juga gak jelas. Kalau misalnya kayak tumor itu mungkin misalnya benjolannya sebesar kelereng. Jelas kan?
2: Yeah.
1: Nah kalau tumor itu tuh tidak jelas batasnya.
2: Gitu.
1: Terus teksturnya itu keras. Kalau yang tadi tumor jinak itu kan kenyal, halus,
2: kayak daging gitu mungkin ya.
1: Iya gitu. Kalau misalnya yang ganas atau kanker ini teksturnya lebih keras kalau kita pegang.
2: Iya.
1: Dan cenderung melekat atau kaku. Itu ciri-ciri fisiknya dari yang namanya tumor. Makanya suka dianjurkan untuk kita nih kayak ngeraba payudara sendiri loh untuk mengecek ada benjolan enggak. Kalau misalnya kita ngerasa kepegang tuh ada benjolan ya, ada yang gak beres lah di payudara, kita harus segera konsul sama dokter. Jangan kayak kita diemin aja, takutnya itu tuh jinak atau enggak gitu loh.
2: Bener.
1: Jinak atau ganas. Takutnya kalau ganas kan kanker. Sedangkan kanker tuh kan cepet banget menyebar.
2: Iya, apalagi gitu kalau kita salah makan ya, Neng.
1: Iya.
2: Kalau salah makan sedikit aja itu bener-bener langsung kayak besar-besarnya itu cepet banget, Besti.
1: Iya. Nah, dari misalnya dari tumornya ini misalnya tadinya jinak, ini berpotensi bisa jadi ganas loh. Kalau misalnya kita enggak aware ya, kita enggak cepat-cepat untuk periksa. gitu loh. Ada yang tidak beres di payudara, ada benjolan di payudara, tapi kita enggak cepat-cepat periksa.
2: Aduh,
1: gitu.
2: Hati-hati ya Besi ya, buat yang sekarang ini mungkin mengalaminya, harus cepat-cepat diatasin ya. Sebenarnya kita bisa mengatasi tanpa kita operasi kalau memang kita itu udah mengenalinya dari awal ya.
1: Nah, itu dia, kita harus benar-benar peka ya terhadap tubuh kita sendiri. Yes. Sekiranya ada yang enggak normal gitu ya, berarti kita harus segera konsultasikan dengan yang ahli.
2: Betul.
1: Ya. Jadi nih Neng Vina, benjolan keras dan ini apa namanya, kaku itu tadi ya. Kalau misalnya itu ganas tuh enggak bisa digerakkan gitu loh. Kayak dia nempel gitu loh. Tapi kalau yang tumornya jinak gitu, kayak dia kayak ngikutin aja gerakan kita kemana-kemana gitu loh.
2: Ya.
1: Kayak lepas gitu loh, bukan yang nempel kayak gitu. Terus juga kalau misalnya ini gejala-gejala yang perlu diwaspadai, dia potensinya jadi kanker payudara. Itu biasanya perubahan bentuk atau ukuran payudara secara drastis. Gitu, tiba-tiba misalnya jadi mengecil atau jadi membesar kayak gitu ya. Terus juga kulit payudara kita ini bisa tiba-tiba menebal, bersisik atau berkerut seperti kulit jeruk.
2: Hey.
1: Nah, ini beneran loh, karena dulu tanteku itu terkena kanker payudara dan aku bener-bener ngelihat sendiri tekstur payudaranya itu seperti kulit jeruk.
2: Waduh, ternyata begitu ya.
1: Iya, kulit, tahu kan jeruk jeruk pecel itu loh, apa sih namanya, jeruk purut ya.
2: Iya, jeruk purut.
1: Nah, seperti puyut. Itu. Seperti itu teksturnya. Serem kan? Harusnya kan kayak kalau normal tuh ya mulus aja gitu kan. Nah, bener. Ini jadi seperti itu.
2: Kok mengerikan sekali ya,
1: dan juga nyeri terus-menerus di satu area payudara itu kamu harus waspada.
2: Iya, bahkan sampai kayak meradang gitu ya.
1: Nah, itu ya Bes, gejala-gejala yang bisa benar-benar kita lihat gitu itu ya. Dan kita harus waspada kalau misalnya memang kamu sudah merasakan beberapa hal yang aku sebutkan tadi.
2: Iya.
1: Berkonsultasi, takutnya itu ganas gitu loh. Say.
2: Ngeri banget ya. Jadi harus hati-hati ya Besti ya. Kita bisa kok untuk apa namanya, cari tahu gimana untuk mengetahui ya apakah aman atau enggaknya. Kita bisa kok, dengan kita caranya biasanya tuh di kita bisa melihat perubahannya sendiri.
1: Nah, itu dia.
2: Jadi kalau misalkan memang sekarang ini keluarga set lagi mengalami hal itu, semoga lekas sembuh. Dan pastikan juga kita itu makanannya jangan sembarangan.
1: Iya, gaya hidupnya harus sehat ya.
2: Iya, karena sangat berpengaruh banget loh makanan itu, apalagi makanan yang sering banget diangetin. Itu sebenarnya gak boleh kan.
1: Iya.
2: Itu rentan banget membuat apa, sel kanker itu mudah banget cepet menyebarnya. Bahkan juga malah makin parah gitu kalau kita makannya tuh yang sembarangan, yang sering banget diangetin.
1: Iya, selain makanan yang tidak sehat, terus juga polusi, radikal bebas. Nah, ada juga faktor lain yang memang pengaruhi adalah faktor genetik, bisa jadi itu ya. Misalnya gitu, ada turunan dari ayahnya, ibunya, atau saudaranya gitu ya. Itu bisa jadi juga faktor penyebab kita juga bisa terkena kanker payudara juga, say.
2: Aduh, kalau udah ngomongin tumor, kanker, itu tuh emang mengerikan banget ya, Besi. Salah satu hal yang menurut Vina itu adalah salah satu penyakit yang mematikan, yang dimana bikin kita tuh down, ya kan, sampai kita kepikiran terus.
1: Iya, tapi kita bisa mengusahakan itu. Pastinya kalau misalnya penyakit pasti akan ada obatnya. Kalau kita mau berusaha, berikhtiar.
2: Benar banget.
1: Dan kalau bisa sih kita cegah ya
2: dari sekarang.
1: Iya, jangan nunggu sakit dulu, Besti.
2: Iya.
1: Jadi secara berkala di ini ya, apalagi kita perempuan nih, misalnya habis mandi, kita harus secara berkala itu memeriksa payudara, apakah ada benjolan atau tidak. Itu memang perlu loh.
2: Iya, bukan berarti apa ya, pemikirannya gimana-gimana gitu. Itu hal yang baik bagi perempuan adalah gimana caranya kita itu bisa mengetahui sejak dini, ya kan.
1: Sekiranya ada yang sekarang gak beres, langsung konsultasikan dengan yang ahli, dengan dokter.
2: Iya,
1: ya.
2: Kalau misalkan Besti juga ngerasa kayak, kayaknya aku gak mau dioperasi, takut, gimana dong? Tenang aja Besti, semua itu gak harus dioperasi kalau memang kita itu punya penanganan yang tepat sekali, ya. Bisa kok minum Biosi Siaga ini, ya kan, Neng? Biosi Siaga juga bisa dan bagus banget.
1: iya, buat
2: pencegahan
1: rutin ya. Mm-hmm. Dan juga sabar, karena kan kita yes. herbal, beda dengan kimia. Tapi betul. Tenang aja, itu tidak akan menimbulkan efek samping walaupun besti-besti mengonsumsinya no. dalam jangka panjang. Mm-hmm. Ya,
2: aman banget deh pokoknya.
1: Aman.
2: Ya.
1: Tapi juga harus dibarengi dengan pola hidup yang sehat,
2: betul.
1: Makan makanan yang sehat,
2: iya.
1: terus juga olahraga besti-besti aku, banyak minum air putih dan juga istirahat yang cukup, hindari stres. Ya,
2: apapun
1: itu, stres bisa memperburuk kesehatan kamu. Mm-hmm. Ya.
2: Jadi itu ya sekilas mengenai permasalahan kanker
1: iya.
2: yang sering banget dialami banyak orang, terutama para apa namanya, biasanya sih yang udah punya anak rata-rata ya. Tapi nggak menutup kemungkinan bagi kita sendiri yang mungkin belum punya anak atau mungkin malah belum menikah, itu bisa terkena.
1: Oh, bisa, siapapun
2: itu.
1: Bisa ya, kebanyakan perempuan ya. Jadi untuk para wanita ini, mudah-mudahan semuanya sehat.
2: Amin.
1: Bisa menjaga kesehatan tubuhnya, sayang-sayang sama kesehatan tubuhnya.
2: Iya,
1: iya. Terhindar dari namanya kanker payudara.
2: Bacu. Udah deh, itu dulu ya pembahasan
1: nanti,
2: kita.
1: Nanti kita akan bahas-bahas lagi informasi-informasi yang lain yang menarik tuh Besti. Dan pastinya kita berharap ini bermanfaat untuk Besti-Besti semua.
2: Iya dong, pastinya bermanfaat banget. Jadi buat Bestiku semuanya, tetap jaga kesehatan terus.
1: Iya dong.
2: Dan tetap konsumsi biosiaga herbal tetes premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita.
1: Betul sekali.
2: Kita mau lanjut dulu, boleh gak sih? Langsung aja dari Tasya Rosmela dengan Bukan Tak Mampu.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputik Bandar Mataram, Lampung Tengah.
2: Dulu Pak D punya keluhan apa?
1: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
2: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
1: Kurang lebih 1 tahun lah.
2: 1 tahun. Terus langsung konsumsi Biosi.
1: Mbak.
2: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi Siaga dari mana Pak D?
1: Dari radio, Mbak.
2: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi Siaga. Terus sudah konsumsi berapa botol Pak De?
1: Sudah habis 3 botol ini Pak.
2: 3 botol, ya. Sampai sekarang masih konsumsi Pak De?
1: Masih lanjut, masih. Biar sehat. Terima kasih Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Siaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
5: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
4: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
5: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
4: Terus itu minum apa?
5: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
4: Oh, yang madu hitam pahit itu.
5: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
4: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
5: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
3: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan, 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan 1 kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
6: Dapatkan herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMnet. Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BLC barengan Duo Bandar.
7: Besti aku Tere Rengki, terima kasih banyak ya masih bantu kita.
8: Betul banget.
7: Kita udah durasi berapa lama sih kita cuap-cuap dari Bali saya coba.
8: Ada satu jaman tahu.
7: Wow, masih panjang. Tenang. Ya, masih akan kita putarkan dendang-dendang yang luar biasa asyik-asyik.
8: Betul.
7: Informasi seputar kesehatan yang bermanfaat untuk besti semua. Terus juga terima kasih yang sudah ikutan gabung barengan kita berdua di 0851 266 6931. Sebentar ya say, gue agak-agak parno pegang ini.
8: Udah-udah aman-aman insya Allah.
7: Aku tidak ingin, please yang berwarna hijau ini ya. Apa sih kamu berwarna hijau?
8: Karena dia akan menghijaukan
7: reboisasi kali ya. Ibu Purwanti rombong 2 ya. Terima kasih Ibu.
8: Terima kasih
7: sudah membeli biosi ya, untuk menjaga kesehatan tubuh ini, beliin suami tercinta. Ya, sekalian Ibu juga harus minum, jangan suaminya aja ya, biar sama-sama sehat.
8: Iya.
7: Next,
8: ada siapa lagi?
7: Sampai mana sih tadi itu? Kan suka hilang tiba-tiba. Aku mau nyentuh-nyentuh ini. Aku salah sentuh ya. Tolong. Ada Mbak Parman ya, Silir Agung. Wah, pasti di sana silir banget ya. Namanya Silir Agung soalnya.
8: Oke.
7: Okay, next ada lagi. Pak Kamdi SB10. Terima kasih ya Pak sudah mengonsumsi biosi.
8: Iya.
7: Ibi Neni Tanjung Tirto. Terima kasih Ibi.
8: Oke, ada Mbak Fia juga dari Sriwangi yang sudah dapetin produk-produknya ya.
7: Oke deh.
8: Pak Ahmad, terima kasih ya. Terus juga ada Pak Solikin sudah hadir.
7: Iya.
8: Pak Indra. Terus ada Pak
7: tiba-tiba tuh kayak keselak apa. Ada Mbah Jamin dari Simpang Luas, Lampung Barat.
8: Terima kasih Mbak.
7: Terima kasih ya. Ada saya juga D'Arsa.
8: Halo D'Arsa.
7: Makasih D'Arsa, cepat lancar bicaranya D'Arsa ya. Tadi COD sama ini Babang Tampan AJS.
8: Oke. Terus gak ketinggalan juga ada WSI kita yang dari seputaran Labda Wajepara ya.
7: Oke.
8: Pak Kusyuri, terima kasih ya.
7: Pak Sumanto SB14. Makasih lho Pak.
8: Iya. Pak Tukiran juga terima kasih.
7: Pak BU Budeidi Budi. Ada Pak Budi Bengkel SB7. Terima kasih Pak Budi. Tapi ini bukan buat Pak Budi, ternyata buat tetangganya nih. Tips Pak Budi. Pak Budi meri bagur ya. Meri baik ya. Suka kalau kayak gini. Suka banget tetanggaan sama Pak Budi.
8: Iya dong. Nanti aku nitip juga Pak Budi ya makanan.
7: Jangan Pak, jangan ya. Lanjut.
8: Ada lagi basic kita dari seputaran Tanjung Tirto ya. Pak Saringa.
7: Oke deh ya.
8: Ada Pak Damiri dari Jati Agung juga terima kasih.
7: Iya, makasih juga Ibu Katemi dari Tambah Subur ya. Thank you Ibu, sehat selalu.
8: Semoga selalu diberikan kelancaran untuk besi-besi semuanya. Amin. Dalam segala hal, aktivitasnya lancar, terus rezekinya juga lancar ya. Dan pastinya juga lancar minum biosi siaganya.
7: Ada Pak Buang.
8: Dari mana?
7: Pak Buang dari Paes.
8: Oke.
7: Makasih ya Pak ya.
8: Iya. Ibu Wati juga terima kasih.
7: Oke deh.
8: Gak ketinggalan ada besi kita dari seputaran veteran ya, ya. Pak Wasono.
7: Oke deh.
8: Masih banyak lagi sebenarnya.
7: Masih cuman, banyak.
8: Kita mau sedikit, tadi kan belum tuntas nih ke pembahasan kita ya besti, yes, ya, mengenai permasalahan tumor atau kanker ya. Sebenarnya berbeda, tetapi ternyata perbedaannya itu bisa kita ketahui ya, seperti yang udah dijelaskan tadi di awal.
7: Betul sekali, yang jinak ya, tumor payudara ini kan jinak, terus bisa menjadi ganas ya, berubah menjadi kanker payudara. Nah itu yang perlu diwaspadai besti.
8: Iya.
7: Begitu, jadi ada ciri-ciri khas dari tumor atau juga dari kanker.
8: Iya.
7: Ya, seperti yang tadi aku sebutkan, perlu diulang atau tidak ini ya? Sepertinya perlu ya, siapa tahu ada yang baru stay tune.
8: Bener banget.
7: Tadi apa sih kalian tuh bahas apa sih katanya gitu. Jadi besti ya, gejala ini yang biasanya dialami lo penderita tumor. Ini tumor ya.
8: Yeah.
7: Biasanya ini jinak kalau disebut tumor ini ya. Jadi benjolan berbentuk bulat atau oval, itu ciri-cirinya. Ada benjolan di payudara ya, bentuknya bulat atau oval.
8: Betul.
7: Terus benjolannya ini kalau diraba-raba itu padat, kenyal dan mudah digerakkan.
8: Ya. Yeah.
7: Jadi bisa digeser ke sana, ngikut ke sini gitu. Maksudnya ya. Terus juga bagian payudara kamu itu terasa nyeri.
8: Iya. Yeah.
7: Biasanya terjadi mendekati jadwal menstruasi.
8: Aduh.
7: Kalau itu sih sebenarnya juga hampir kebanyakan perempuan gitu kalau mau menstruasi suka sakit payudaranya. Yeah. Cuman itu tadi ada benjolan apa enggak gitu ya.
8: Iya. Yeah,
7: ketika kamu raba iya payudaranya. Terus juga keluarnya cairan berwarna jernih dari puting, tetapi kadang disertai darah.
8: Waduh.
7: Nah itu kalau misalnya kamu mengalami hal tersebut, kamu harus waspada, kamu harus segera memeriksakan kepada ahlinya ya. Terus juga puting seperti tertarik ke dalam atau nyeri ya, itu bisa jadi gejala tumor payudara ya. Terus juga nih besti aku, gejala tumor yang lainnya adalah puting kemerahan dan mengelupas. Ini salah satu juga gejala dari tumor payudara ya. Terus sementara itu, gejala dari tumor payudara ganas atau kanker payudara ini beda lagi ya.
8: Apa tuh? Gimana tuh?
7: Kalau tadi bedanya kan benjolannya itu apa padat, kenyal, mudah digerakkan ya, kalau yang jinak maya. Kalau yang kanker payudara ini benjolannya terasa keras.
8: Aduh.
7: Tidak dapat digerakkan, kayak nempel gitu loh. Dengan jaringan sekitar, jadi gak bisa digerakkan. Nah ini yang bahaya, ini berarti ganas ya.
8: Aduh.
7: Terus bentuk ya, benjolannya gak beraturan gitu loh. Kalau yang tumor tadi bisa berbentuk bulat atau oval.
8: Yeah.
7: Kalau yang jadi kanker payudara ini bentuknya tidak beraturan. Gitu ya Bes ya, bisa dibedakan ya. Terus juga benjolan umumnya biasanya tuh gak sakit loh Neng Vina. Nah ini yang bikin kita ngerasa ah gak apa-apa, orang gak sakit. Nah justru ini bahaya.
8: Yang berbahaya itu
7: ini
8: ya.
7: Ini benjolan ini tidak menimbulkan sakit, tetapi ada beberapa juga yang merasakan nyeri gitu.
8: Iya.
7: Terus keluar cairan dari puting selain ASI, misalnya darah atau nanah.
8: Aduh,
7: ngeri kan?
8: Ngeri banget.
7: Kalau udah kayak gitu kamu jangan diem aja, kamu harus periksa ya. Terus
8: betul,
7: juga terjadi pembengkakan, kemerahan atau panas pada sebagian payudara.
8: Iya.
7: Ini untuk yang ganas ya. Terus kulit payudara kamu bertekstur seperti kulit jeruk dan menebal.
8: Aduh.
7: Kalau kamu merasakan ini ketika kamu raba itu payudara kamu ya, tiba-tiba kok teksturnya jadi gerinjel-gerinjel gini, tiba-tiba menebal.
8: Ngeri.
7: Seperti kulit jeruk, ada teksturnya. Nah ini kamu harus waspada ya. Terus juga putingnya tertarik ke dalam, bukan keluar, dia ke dalam. Nah kalau kayak gini kamu juga harus waspada ya. Terus juga berat badan kamu turun secara drastis.
8: Nah itu jadi salah satu gejala yang bisa kita ketahui ya besi-besi semuanya. Semoga dari yang sudah kita sampaikan ini bisa jadi pelajaran untuk besi-besi semuanya. Waspada ya. tentang adanya permasalahan tumor payudara, entah itu tumor yang jinak ataupun ganas, semuanya harus diatasi dari sekarang. Walaupun kita belum memang semoga aja sih enggak, doanya kita kan memang enggak punya,
7: dijauh-jauhin lah ya, ya dijauhkan dari penyakit ini.
8: Itu cuman kita juga harus tahu gimana caranya untuk kita itu bisa menghindari hal itu.
7: Iya dong. Kan
8: karena memang untuk pengobatan tumor ini tuh sangat sulit ya Neng.
7: Apalagi sudah ganas ya.
8: Iya, udah termasuknya ganas itu udah sulit banget.
7: Karena penyebarannya tuh cepat banget kalau udah menjadi kanker payudara.
8: Jadi besi-besi semuanya harus tahu ya, kira-kira kapan waktunya untuk kita periksa dan kapan waktunya kita itu untuk benar-benar pengobatan secara apa ya?
7: Intens.
8: Iya, intens ya.
7: Ya kalau misalnya udah kerasa itu tadi seperti yang aku sebutkan gejala-gejala tadi, ya kamu harus segera ke dokter.
8: Iya, Beh, jangan dibiarin terus-menerus seperti itu ya. Takut banget nanti makin parah, terus habis itu makin membesar. Kan itu juga bisa apa ya, menguras tenaga kita dan berat badan kita, bayangin turun drastis loh.
7: Kalau misalnya kamu memang sudah merasakan beberapa gejala tersebut dan ternyata kamu sudah ke dokter dan dokter terus memvonis kamu memang terkena tumor atau mungkin kanker payudara, kamu jangan langsung down, jangan stres ya, karena itu akan memperburuk kesehatan kamu ya, kondisi kamu ya. Tetap usahakan kamu berpikir positif bahwa ini pasti bisa sembuh. Gitu. Jadi optimis. Kita harus optimis. Itu akan sembuh. Membantu kita juga supaya kita ini survive kan dari penyakit ini. Jadi kita harus lawan penyakitnya. Jangan kitanya kalah sama penyakitnya karena kita down tadi atau stres ya.
8: Betul. Dan basically pastinya juga bisa untuk meminimalisir tumor ini biar enggak semakin parah setiap harinya. Basically bisa konsumsi kok produk-produk terbaru dari Biosis Siaga ini. Ya, salah satu produk yang memang bagus banget untuk permasalahan kanker dan bisa dikombinasi juga dengan kita ada kapsul Prokanda yang memang khusus ya untuk permasalahan kanker atau tumor yang sekarang ini keluarga sehat keluhkan. Banyak loh yang udah sembuh dari masalah tersebut ya kan, dari masalah kanker. Jadi basically nggak perlu khawatir lagi dengan produk herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM Net.
7: Intinya kamu harus sabar, telaten ya kan, dan yakin bahwa ini bisa membawa kesembuhan untuk kamu ya.
8: Semangat sembuh untuk besi-besi semuanya.
7: Semangat.
8: Yang sekarang ini lagi ada keluhan-keluhan ya, mau itu keluhan tumor atau kanker, pokoknya semua keluhan yang dirasakan semoga cepat sembuh dengan konsumsi
7: Biosis
8: Siaga.
7: Iya, betul banget.
8: Herbal tetes premium masa kini yang cocok untuk kesehatan tubuh kita ya.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marmi.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Nah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Begitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yosi, dari Rumbia itu. Kan di badan enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enakan itu udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya, Bu,
2: muntah.
1: Ya? Setiap hari muntah.
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana, ke ladang. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
2: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes sat dan keseimbangan cairan tubuh. 1-2 kali

0: 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Baiklah warga sehat Indonesia, terima kasih untuk yang masih pantengin kita berdua di Bandar Dangdut Biasi. Bandar-bandar dangdut-dangdut biasi-biasi. Gak usah ketawa, gak suka aku mah diketawain mulu kalau aku bilang, ya kan. Saya kamu tuh lucu, aku tahu karena kamu menggemaskan.
3: Padahal sebenarnya amit-amit.
2: Masih punya waktu ya?
3: Masih ada sedikit lah, sekitar 5 menitan ya.
2: Jadi untuk besti-besti, thank you banget yang dari tadi masih setia pantengin kita, gak geser-geser channel ya.
3: Walaupun lagi lagu, lagi iklan, lagi kita cuap-cuap, tetap panteng sama kita berdua.
2: Pantengnya sama-sama, goyangnya sama-sama
3: di Bandar Dangdut BOC.
2: Kayaknya kita perlu bikin itu tadi ya. Masih okay. Dengan keinginan kita mempunyai single. Kayaknya kita tuh sama loh, hobinya itu menyanyi ya. Walaupun suara kita tuh sebenarnya tidak seberapa ya.
3: Suaraku sangatlah mengderderdor ya Besti ya.
2: Langsung yang di rumah gini, stop, hentikan, jangan sampai itu terlaksana, katanya bahaya ya.
3: Oke deh Pak Yanggi, terima kasih ya sudah menyatu sama Pak Mae, juga sehat selalu.
2: Selalu, ini mah selalu menyatu, dia gak pernah skip kita, makasih loh ya.
3: Betul banget ya, terus juga ada Pak Jenggot Putih di SB8. Ada siapa lagi ya di SB8, tuh banyak banget ya besi-besi kita ya.
2: Banyak, aku gak apal, pokoknya intinya semua besi-besi yang ada di sana ya. Terus juga ada

0: Dulu aku suka gak bisa ngomong tuh kalau udah ngomong Mas Ion, yeah. Terus ke belakangnya Mas Ion Murong. Agak susah ya lidah. Jangan aku seperti terpelintir-pelintir.
1: Iya,
0: kalau sekarang udah gitu. Bisa aku.
1: Terus juga basic kita yang selalu setia pantengin dari ya seputaran Sukadana juga ada Bunda Olang.
0: Terima kasih loh Bunda, Bunda cantik.
1: Gak ketinggalan juga basic kita yang ada di wilayah mana lagi ya, Lampung Tengah tuh banyak banget loh.
0: Banyak, mereka semua selalu pantengin kita ya.
1: Iya, dan juga untuk basic-basic yang ada di Trirama FM Lampung Timur yang lagi pantengin Trirama FM Lampung Timur ya. Terima kasih basic-basic kesayangan aku. Bakso mie yang Po Ati juga gak pernah telat loh nengin di mana.
0: Selalu ya.
1: Iya. Terus juga ada apa namanya, roti bakar mana lagi.
0: Mau
1: iya. Boleh lah, nanti kita kapan-kapan malam mingguan kesana.
0: Nanti
1: ya.
0: Nanti kita nongki-nongki di sana sambil menikmati roti bakar ya. Ih, endul banget nih pasti ya.
1: Iya, ada Pak Mas Muji tahunya juga, terima kasih.
0: Terima kasih ya. Ini apa sih dikasihin ke gue, gak jadi kan ini.
1: Apanya? Ini.
0: Kenapa sih dikasih? Terus apa sih maksudnya ini kan?
1: Apa ya maksudnya?
0: Daripada aku pencet lagi yang berwarna hijau itu mengerikan. Jadi mending aku taruh aja ya.
1: Ya udahlah, pokoknya untuk besi-besi semuanya juga yang selalu setia pantengin nih dari wilayah Radio Duta juga banyak.
0: Banyak
1: ya.
0: Banget semuanya ya, kan? Loh. Setiap wilayah mendengarkan kita loh, luar biasa banget kan.
1: Semoga sehat-sehat untuk kita semua.
0: Amin ya Allah.
1: Diberikan kelancaran terus ya kan. Dan pastinya juga yang aktivitasnya apa ya, gak bisa ditinggal tapi tetap selalu pantengin kita, it's okay. Bisa bisa dapetin herbalnya tuh dengan COD-an.
0: Bisa
1: ya.
0: Banget
1: walaupun gak datang ke studio, bisa COD-an aja.
0: Iya, pokoknya bisa semuanya mendapatkan Biosi, Sihaga dan produk Agarilus lainnya. Walaupun kamu tidak bisa luncuran ke studio, tetap bisa mendapatkannya dengan COD atau bisa dikirimkan lewat ekspedisi ya.
1: Betul banget.
0: Langsung saja hubungi call center kami Besti Aku di 0831 760 600.
1: Akhirnya kalau begitu Besti, ternyata juga gak kerasa ya, sudah 2 jam berlalu.
0: Abis waktu kita ya.
1: Ya, kitanya harus pamit dulu.
0: Harus pamit kita, tapi tenang aja gak usah sedih ya Besti, karena besok kita akan jumpa lagi tentunya masih di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Bandar.
1: Ya, kita nyapa pamit dulu Besti.
0: Terima kasih semuanya. Bye bye.
1: Bye bye. Bye.

Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Nang.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Polisi mengungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan satu keluarga di Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang. Hasil pemeriksaan forensik menemukan adanya dugaan persetubuhan terhadap korban anak, sebut saja Bunga, 14 tahun, yang ditemukan tewas bersama kedua orang tuanya. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Afriyadi Pratama mengatakan, temuan tersebut diketahui setelah ketiga jenazah menjalani proses otopsi. Berdasarkan pemeriksaan dokter forensik, ditemukan luka pada bagian selaput dara dan bagian belakang korban yang mengindikasikan adanya persetubuhan. Meski demikian, polisi belum dapat memastikan kapan kejadian tersebut terjadi. Penyidik masih menunggu pendalaman dari dokter forensik untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut terjadi sebelum atau setelah korban meninggal dunia. Selain temuan tersebut, hasil otopsi juga mengungkap bahwa ketiga korban mengalami kekerasan menggunakan senjata tajam dan benda tumpul. Polisi menemukan luka pada bagian kepala yang menyebabkan retaknya tulang tengkorak. Luka tersebut diduga akibat hantaman benda keras berupa linggis. Ketiga korban masing-masing Rahmat 69 tahun, Hasanah 56 tahun, dan putri mereka Bunga 14 tahun. Setelah proses pemeriksaan selesai, jenazah ketiganya telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Diduga tak terima hubungan asmaranya berakhir, seorang pria asal Kota Metro Lampung berinisial FF 27 tahun dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap mantan pacarnya berinisial LA 26 tahun. Peristiwa terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro pada Minggu 9 Agustus 2026. Sekira pukul 11 siang, kasus tersebut kini ditangani jajaran Satreskrim Polres Metro. Polisi telah menetapkan FF sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Aksi seorang perempuan yang diduga mencuri uang tunai 22,7 juta rupiah setelah korban keluar dari bank di kawasan Pasar Bukit Kemuning, Lampung Utara, akhirnya terungkap. Terduga pelaku berinisial UM 47 tahun, warga Pasar Banjit, Kabupaten Waikanan, ditangkap tim TKAP 308 Presisi Satreskrim Polres Lampung Utara bersama Polsek Bukit Kemuning di sebuah rumah kos di Jalan Untung, Suropati, Bandar Lampung. Pengungkapan tersebut dilakukan setelah polisi menelusuri laporan korban dan mengumpulkan informasi terkait keberadaan terduga pelaku. Kasih Humas Polres Lampung Utara, Ibtu Herawati mengatakan, petugas langsung bergerak setelah mendapatkan informasi lokasi UM. Peristiwa pencurian terjadi pada Senin 14 September lalu. Saat itu, korban baru saja mengambil uang tunai 22,7 juta rupiah dari Bank BRI Bukit Kemuning dan menyimpannya ke dalam tas selempang hitam. Setelah keluar dari bank, korban kemudian berjalan menuju toko buah yang berada di sekitar lokasi untuk membeli jeruk sebelum berbincang dengan suaminya. Sekitar 10 menit kemudian, korban mengecek kembali tas yang dibawanya. Betapa terkejutnya korban ketika mengetahui uang 22,7 juta rupiah yang sebelumnya tersimpan di dalam tas telah hilang. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Kemuning. Polisi pun melakukan penyelidikan hingga memperoleh informasi mengenai keberadaan UM dan menangkapnya di Bandar Lampung. Dari pemeriksaan awal, UM disebut mengakui keterlibatannya dalam pencurian tersebut. Polisi juga mendapatkan keterangan bahwa aksi tersebut diduga dilakukan bersama adik iparnya berinisial NN. Saat ini UM telah dibawa ke Mapolres Lampung Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasus tersebut dan memburu NN yang diduga terlibat dalam aksi pencurian. UM diproses atas dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polisi juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada ketika membawa uang tunai dalam jumlah besar, terutama di lokasi ramai seperti pasar dan pusat perbelanjaan. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Tri Rama FM Net.
1: Tri Rama FM Net.
2: Tri Rama FM Net.
0: Tri Rama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Ageng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang ugi nini sarilan dulur-dulur kula, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang Den.
1: Sehat
0: ya Den ya.
1: Sehat, sampun siang malih, sampun jam 12 malih.
0: Wis panas maning. Mongah-mongah.
1: Kata kawis awan maning, sore maning, bengi maning, isuk maning.
0: Alhamdulillah isi sa menikmati, isi sa ngerti
1: indahnya dunia.
0: Orang indahnya dunia,
1: padang indahnya dunia.
0: Orang kayak gue meletek mata, meletek sengenge aja gue ya. Nganti merem mata ya nembe merem sengenge kayak gue.
1: Oke, peleke apa nih kok meletek mata nih? Gue anu lara mata paling anu kaken debu.
0: Ora Den, ora masalah debu.
1: Beleken nek meledak kuwi beleken berarti.
0: Ora beleken Den.
1: Siapa?
0: Bloboken. Mbok pada baik.
1: Ora apa-apa, mengko nek bloboken nek beleken ya. Mengko diwene informasi. Ben ora blobokenan beleken.
0: Karo beleken karo bloboken.
1: Melasi si pada makem siang. Ben ora bayangne blobok. Sini ini saya.
0: Alhamdulillah.
1: Isi madang karo tege seger-seger dening meneng ngomongne blok.
0: Lah ya masa kur garap ngomongna kaya gue be masa reka gila ora susah.
1: Ya wong ora padha ni.
0: Ya ora padha wong ana sing elek ana sing ayu ana sing ndap ana sing dhuwur ana sing lemu ana sing gering.
1: Sing kita takon. Sing elek sapa?
0: Sing ngomong. Tapi nini-nini ora bloboken kok Den. Mau kur mandan mlebu mandan kriyip-kriyip amarga
1: bloboken si ora.
0: Iya.
1: Kop.
0: Ora. Kuwi jengane utut Den. Utut kok.
1: Sugeng siang, sugeng midhangan takan malih. Dulur-dulur siang menika.
0: Nggih.
1: Enggang tasih istirahat siang amarga mbun beduk lur.
0: Sing nembe wangsul.
1: Nggih.
0: Padha ngarit padha golek damen. Alhamdulillah karo layah-layah sinambi ngopi apa sinambi nyusu sing di susu ya digawe. Apa maning sing tes badan borong susu kambing etawasi 200 telu ayo ya.
1: Seger sangat.
0: Seger banget.
1: Niki nggih namung mboten kagem enggang sampun sepuh
0: tapi
1: nganggi balita nggih saged.
0: Dulur-dulur nggih alhamdulillah. Ketemu nang dina Rebo Legi dulur-dulur sasi badan mulut tanggal 5 Oktober 2016.
1: Kok 5 Oktober nih?
0: Kok 5 Oktober?
1: 7.
0: Oh, 7. Pitu enam,
1: bok wingis
0: bolu.
1: Pitu nih.
0: Cepat teman, sekarang tanggal 10.
1: Kondisi Mas Dayat cek siaran. Tanggal pitu nih.
0: Oh tanggal pitu saya
1: mikir nih apa?
0: Orang mikir apa apa gara-gara blok.
1: Wong iki sedina Rebo kok Rika tanggal 10 nang inovasi.
0: Iya, bener.
1: Nek saiki tanggal 8.
0: Berarti sik tanggal 5. Nah, kaya gue. Berarti tanggal 7 dulur-dulur ya. Ya Allah, Gusti.
1: Ayo wis. Mbok ana penting ki Mas Dayat. Iya.
0: Mangga. Tekan jam 3 sore nindine karo Den Bagus sing rencangi panjenengan sami dulur-dulur. Saiki ra susah padha maring ndi-ndi.
1: Nggih.
0: Bibing maning karo klenengan nang radio Tramalan jaringan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
2: Iya sih, pun telas minta botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan nggih ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Silambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Silambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Silambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
3: Bukti Samila, bukti.
4: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
3: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
4: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni kroso pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
4: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung kroso penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.

0: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Sigo Krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
0: Khasiate Sigo Krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Sigo Krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
2: Sigo Krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
3: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Sigo Krim supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Sigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Sigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Sigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
6: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Dulur-dulur, blobok menika, nggih. Menawi enten berarti
1: singasi blobok
0: niku enten iritasi
1: teng mripate panjenengan.
0: Kok kan sambung disinggung ucuk-ucuk blobok lan belen. Tapi nggih lho, napa malih musim-musim debu-debu ngoten niki nggih. Debu asap niku sensitif sangat dumateng penglihatan panjenengan utawi daerah mata.
1: Bener banget lur.
0: Biasane nek kenging debu, kenging asap niku pasti pedih, perih. Ngoten nggih, terus berair. Nah,
1: termasuk terus blobok kowe mau.
0: Ngoten, tetep dijaga nggih kesehatan paninggalan panjenengan sedaya.
1: Nggih.
0: Selalu konsumsi agar lurus baik utawi kardina mata, kersanipun mata sehat. Hidup lebih jelas untuk melihat indahnya dunia.
1: Indahnya dunia.
0: Gitu. Kalau ngoten iku wae njian.
1: Walaupun panasnya kayak gitu tulur-tulur, ya tetap disyukuri, dinikmati. Amerga panjenengan esih bisa menikmati indahnya dunia.
0: Tapi sing sampun ngrawasaken mata kabur, nggih, utawi katarak, mata minus, utawi plus, glaukoma, radang. Semoga konsumsi agar lurus baik utawi kardina mata menika. Sekali konsumsi satu kapsul 3 kali sehari sebelum
1: leres
0: makan.
1: Sangat niku dulur dadi isuk.
0: Khasiatipun kathah sangat enjing siang.
1: Awan karo bengi.
0: Saged saged. Tapi ndalo nggih saged.
1: Khasiatipun
0: sangat-sangat berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata, menyegarkan mata, melindungi mata dari radiasi, termasuk mencegah terjadinya katarak, mengeluarkan racun pada mata, nggih. Niki bentukipun kapsul. Dados niki pengobatanipun saking sarap dalam.
1: Nah, niku wau dulur-dulur, monggo saged dipesen utawi saged tumbas teng radio Tramalan jaringane. Apa nek rika bebah maring radio ya, telepon mawon teng call center.
0: Nggih, agar lurus baik, solusi sehat untuk kesehatan peninggalan Anda.
1: Anda agak meripat kayak gue ya, alias mata ayo gue. Oh, ya lemesnya ya meripat deh. Tapi nek aduh mataku kedulak.
0: Nggih, niku harus hati-hati lho.
1: Hati-hati dulur-dulur, nggih.
0: Solusi sehat untuk kesehatan mata panjenengan.
1: Anda.
0: Ajamu lho ya. Ajamu.
1: Matanya. Tapi kayak-kayaknya kaku temen ya Den, nek matanya.
0: Tapi nek arep manggumu ya ora apa-apa, sing penting rada muduk ni. Mu.
1: Ini nek jajal ya, praktek kayak gue. Anu gue Mas, matamu kening blobokan. Gue kasar ya Den ya.
0: Kasar nih.
1: Mas, matamu bloboken kayak gue.
0: Nggih, ngoten. Amit kula gua ngriyen bloboknya.
1: Ah, samplok keplak. Keplak asli. Asli dikeplak kalah jajal.
0: Ngoten niku lho lur, Nini Sari asline.
1: Jajal moro-moro ninine.
0: Kasar wong iki.
1: Jajak ora kasar-kasar maning, galak kayak sapi manek.
0: Jadi Om Suyup hati-hati jenengan ya.
1: Ora wong Pak Ro Ilpak matamu gene apa gue abang kayak gue.
0: Iya. Biasane niku nek peninggalane mriyang kan suyup-suyup
1: matane. Heeh. Sayup-sayup ten. Sayup-sayup ku dengarkan kayak
0: mendengar.
1: Gue. Oh, mendengarkan. Yeah. Salah maning ya. Harus si Yusuf. Lirak, lirik, plesam, plesem, lirak, lirik. Anggepe kene mbok anggap apa sup matamu sup sing bener linten.
0: Saru nih.
1: Oh, saru ya. Saru ya Den ya.
0: Saru. Mak, iki lho Mak, saru.
1: Ya ora ya Mak. Anu wong ngomong blobon ya bener ya Mak, matanya.
0: Mosok-mosok matamu to Mak.
1: Apa jajal Mak? Belo aku Mak.
2: Mata kas kati titik koma terus emu.
0: Lanjut, lan ini Sari gak ero tanda baca, toko-toko matamu
2: nih, matamu, saru,
1: Sari ya Mak ya,
2: saru,
1: iya karo Pak Lurah, kalo karo Pak Lurah,
2: Pak Lurah mata di titik terus
1: mu, anak ini net dipelajari kayak gue, Pak Lurah, Amet, matanya Pak Lurah tak cekal titik, Pak Lurah, ngapain nih? Mata, terus mu, ayah gue, Pak Lurah, amet pak matamu ayo kata culak
2: titik
0: tapi ora popo kok
1: titik disit
2: titikmu
1: terus dadi
0: timbangane timbangane bingung mangke pak lurah arep ngomong matamu ora iso terus pak lurah anumu kuwi lho
1: anumu malah bingung
0: yo
1: malah bengong yo mak yo
0: lah yo mending mending mending sanjang matamu
1: ngoten to
2: iya mending mending matamu lha anumu dicekel sama tempet bingung wonge
1: terima kasih mak temenan tapi nek nine seandainya iku pak lurah pak lurah ki kenang samber mata iku ya
2: nah iya
1: pak amit ya pak matane lha iku karo didulek
2: iya no aku ya ngono pak lurah liwat terus ono kena anu
1: samber mata
2: motor niki amit pak matamu nek reget kita joko padha wae ulang-ulangane wong-wong edan aku sama melok lho pak lurah kok enggak melok ngomong lho pak lurah
1: alah moga-moga pak lurah ora padang rungokna kaya
0: mboten pak lurah niku mpun ngertos lha memang jenengnya itu kok
2: nah terus jenenge kok
0: lanje
1: ora
2: artinya apa meneh jenenge ngono tene mau
1: iya lho mak
2: kupingmu budek muntah sini ya bener
1: iya bener jane lah iya ya ya termasuk masa pak mukamu ego sora mungkin
2: nah ya sing bener lek cara Jawa ya pak raimu oh ya bener ngene iku jane tapi kur dhewe iki kesasanu
1: iya
2: bener mek wong ngomong salah
1: iya kaya gue mau
2: kan gue lek rayatene apa
1: lah iya entah mak wis bener ngono kuwi
2: lek mlebu awas
1: sapa
2: Mbah Maruti.
1: Ngapa?
2: Lah wingi jarene ngene janji nenek wis aku sesuk gak mlebu dan golek mlebu tak
1: keplak. Keplak.
0: Kok boro-boro ngoten lho. Wong ki ambake impun enten jenenge teng mriki lho tak tolak.
2: Oh bener-bener. Bener Den. Wong manu ngalor ngidul lak sasar-sasar kejukur-jukur lebu kok deke. Pokoke lek krungu engko tak serampang pokoke.
1: Aduh. Gusti.
2: Merasa mlebu tak serampang karo gedang goreng.
1: Ya mau.
0: Alah. Mak wis sarapan urung, Mak?
2: Kula.
0: Nggih.
2: Sampun medhar siang.
0: Lah, iki sik proses, Mak, iki.
2: Mak, kemriku.
0: Tenan.
2: Lah kula prosesan pun sekedek wingi kok, Den.
0: Aduh, Jan.
2: Iki namung karek nenget, karek ngemplok ngoten lho, Den.
0: Piye ora kuru, Mak, ngene.
2: Nah, lah nggih.
1: Ayo enek.
2: Ayo enek. Nyudo-nyudo ngoten lho, Den. Jagane injing di makam siang. Jagane siang di makam sonten, jagane sonten makam benjing. Ngoten tiyang jaman singen iku.
1: Nggih.
2: Nggih.
1: Mak.
2: Nggih.
1: Den bagus lo tekan saiki rung plak-plok tai kucing.
0: Lah nggih, makane iku.
2: Nih, dene cukup menjak kempes. Piye ta nganu ndo in dar. Anakku lanang kok rungko imangan lho, In.
0: Lah iki ki saking kengiriten kok kayane
2: iki. Oh, ya bener lek ngono.
1: Iya.
2: Anu kena-kena kanggo munggah haji lho, Den.
0: Lah niku.
2: Titik-titik ditabung, Den.
0: Iya, hajine urung lakon.
2: Iki ora mek nabung amal
0: tok. Hajine urung lakon asam lambung wis.
2: Lah nggih. Tapi mboten usah bingung.
1: Ana si lambung.
2: Kok nenten obatin nenten penyegahe. Cementen kita ku telaten kali rutin kali lek mak meniku.
1: Telaten nang kalen panen.
2: Nah, kalau mau kok kelakon.
1: Heeh.
2: Nih kula rekwese nganu nih rujak ulek.
1: Oh, rujak ulek mbokan matamu.
2: Kula aku salah diseneni.
0: Nggih.
2: Mak Ruti kali Budini. Kali Muhammad Fernanda.
1: Nggih,
2: terus kali Pak Jumiran, Pak Pairan, Pak Tugiran, Wilujeng
1: Siang,
2: Kang Heri Pasing, wonten Datu Abi kali
1: Mas
2: Parno Triwidodo Wilujeng Siang.
1: Sugeng
2: Siang. Mbak Le, Pak Timan, Mbak Slamet, Mami Lela Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
2: Wonten Kang Suru Kentung, Penjaga Cinta, Amir Khan.
1: Sugeng Siang.
2: Kali Mr. E, Kamat Proko, Mas Wiki.
1: Siang.
2: Atun Duka Cita di Sugeng Siang.
1: Lara.
2: Oh, baru ya, Den.
1: Oh, Tun, Duka Lara.
2: Oh, no, lho,
1: Mak.
2: Lah, aku Duka Cita.
1: Oh, Tun.
2: Berarti kalian
1: Duka Baleni. Duka Lara.
2: Duka Lara, Sugeng Siang. Kali Mbak Neri Ungkluk.
1: Mama Neri Ungkluk.
2: Pak Riono, Bu Hartini.
1: Sugeng Siang.
2: Kali Pak Tuban, Sugeng Siang. Kali, Niko, Bapak E. Para Nelin, Bu Muslimah, Le Turina, Le Isa dinas nyambel gunggul lek turina.
1: Lek isa dinas setu nang inovasi ya lek ya.
2: Nang inovasi lek.
1: Heeh, nene gawane es ya lek ya.
2: Es patan megasa kakek satu gelai lho lek.
1: Es sapa ki?
2: Es patan setugel.
1: Ya kok piye lho mak setugel.
2: Anune patan ki enak lho seger ngono.
1: Aduh.
2: Anune.
1: Apane?
2: Kanune patan ki seger.
1: Apane?
2: Lah ambek den bakul nganti iki jelas nang kok dudu marupi ya. Karo Indri. Indri ket wingi ra nelpon aku lho ni.
1: Lah ngapa nesu?
2: Kalingo anak Mas Budi iki rada sanu dek iki
0: rada kalem.
1: Rada mengkelet.
0: Nggih. Kalem.
1: Wedi mbok dikeplak.
2: Rada kalem. Sesuk jual mahal.
1: Wedi mbok dikeplak.
2: Budi nelpon mau dikeplek ngono wedi dek.
1: Ora koyo ngono ne lho Mak, sing gosok dadi matane iki mau. Anu Mak.
2: Anune, nang gosok kan lho ni.
1: Heeh.
2: Yo nyok dicengkal karo soda.
1: Ya ki mau.
2: Heeh. Lho suprati ngono wis ketat.
1: Heeh.
2: Nggih, kamar sedoyo yo ki mawon. Nggih. Matur nuwun ucapan kula tenggo.
1: Nggih, siap.
2: Kali ini sarine. Mugi-mugi pinaringan sehat waras.
1: Amin ya Allah ya Alamin.
2: Iki mis sekolahku malah karo Bunda Kristin.
1: Heeh, suwun.
0: Nggih. Terima nuwun, Ma.
2: Kula badhe mandhang.
1: Alon-alon.
2: Nggih, lho aduh Pak Warno, sendal pundi, Pak?
1: Nggih, Pak. Sendale, Pak. Kang, sendale.
2: Lho sendale wong mbok dilikno. Aku ini muni matamu ngono gak kita aku. Terus aku lumang basa Jawa iki saru lek muni ini. Terus iki gak apa-apa.
1: Mulane
2: matamu tadi gak lihat sandalku, aku ngono.
1: Mulane
2: nek
1: jati rama ora susah liya-liya ayo gemulane nek kanggo sendalke.
0: Waalaikumsalam.
1: Nek kanggo sendalke didelengna ayo kowe ya. Ora salirak lirik liya-liya ayo. Kalau minta sing wonten pari agung matur suwun sampun nyawiji sugeng siang kemawon. Dulur-dulur sing wonten parian ya enten Bu Yuni teng riyo. Bu Yuni kira-kira mesem-mesem ora gara-gara menyebut matamu itu tadi.
0: Den nanas. Nek aku duwe.
1: Apa gue?
0: Oh iya.
1: Heeh. Apa Den?
0: Eceng iki apa Pak Michael?
1: Eceng. Eceng dol.
0: Eceng iki apa?
1: Ana eceng ka eceng godhok.
0: Den kula nyuwun sekar layang suara spesial damel Mama Nini Sari kula enteni sekar ya Kang Wayu matur mbah nuwun.
1: Wayu Endra.
0: Wudu.
1: Wayu ndi kuwi?
0: Wayu Wiki.
1: Oh, ala nek
0: Wayu. Wewe no.
1: Oh, wewe. Oh, wowok berarti ya. Heeh. Kuwi ngopo kuwi?
0: Nyapo iki Yuni? Ngapa Yun?
1: Ya Allah ya
0: Allah. Kita sejenak yuk Den siaran.
1: Orang ngerti.
0: Siaran mbok jak turu iki piye to?
1: Oh, kepiye to kowe? Orang ngerti nyambel bareng.
0: Ngerti butuhe akeh bareng kowe. Siaran sik ya Yun. Assalamualaikum sih. Mbak Indah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku melu ngomong dewek. Sing elek sapa? Singo.
1: Singo. Kan mau nini-nini ngomong kayak gue ya Den ya. Sing elek sapa anu nih singo aja gue ya. Sing ngomong maksudnya lagi ya.
0: Sing ngomong sapa
1: nini-nini.
0: Nah gue nini-nini sapa
1: Nini Sari. Lah gue tapi anu Indah berarti ya sing ngomong ya Indah aja gue.
0: Gue Mbak Indah.
1: Gue lo kayak gue. Perasaan langit dijelas nak. Kayak gue.
2: Kayak keperibatan.
0: Wis. Uwis.
1: Halo.
0: Wes iki lho, wes.
1: Assalamualaikum, wes.
0: Wes.
1: Matur suwun.
2: Waalaikumsalam, Nini Nene.
0: Urung salam.
1: Urung diangkat wes, tapi urung salam.
0: Diangkat tapi urung salam.
1: Urung.
2: Eh, Allah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nini Nene. Sugeng siang
1: ugi. Jawah napa mboten mriku, Mbah?
2: Mongah-mongah.
1: Mbah Rika orang guyu.
2: Nah,
1: orang guyu.
2: Lah mripate sapa sing kelilipen ya?
0: Pak Lurah, Bun, Pak Lurah.
2: Ya saruh lepo yang matamu.
1: Oh, lah terus
2: sih. Pak Lora kelilipan kayak kowe.
1: Oh, iya. Kota niku ya, Bun.
0: Anu kadang-kadang anu.
2: Iya.
0: Kadang-kadang
1: amit ya, Pak Lura.
0: Iya, kowe penake matanya.
1: Nyuwun nyuwun sewu Pak Lura, mripate panjenengan niku kelilipan Pak Lura.
2: Kelilipan.
1: Tapi nek
2: jamel kocok mripat ke mama.
1: Ora kacamata to? Ora kacamata to? Kacamata.
2: Kacamata.
1: Ora nenek Bun, bahasa mripat eneke bahasa mata, Bun.
0: Banyu mripat yo renek ya.
1: Enenge banyu mata. Terkecuali nang kali kowe mau.
2: Lah iya nek kacamata ya kacamata kaya kowe nih nek mripat ya mripat kowe lah.
1: Iya. Berarti kacamata mripat. Bunda Christine sehat nggih, partase?
2: Alhamdulillah. Bundane sehat.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Ya, mripate sehat ya.
2: Mripate sehat to ayah iki.
0: Alhamdulillah. Berarti matanya masih sehat, nggih.
2: Heeh. Mlebokna tenang nang bok nang jarum besi katon.
1: Alhamdulillah berarti matane ya sih sehat gue berarti.
0: Nek nyong mah percaya iya, karo ayah iya. Kok nek kon nglebok-nglebok na pinter.
1: Monggo, Bunda Christine, Mbak. Monggo.
0: Monggo, Bun. Monggo,
1: badhe kinten salam kagem sinten
0: Bunda Christine. Wis berita iki lho, Bun, ayo, Bun.
1: Request napa, Bun?
2: Minang karung milo
1: kota cilik mas go wadah aku
2: yen kowe ngono
0: salame Bun ya Bun selak berita Bun
2: salame
1: salame
2: kempetu
1: nah kowe mau
2: lah maklum itu mlebuane salame wis akeh.
1: Jadi perwakilan ya, Bun ya.
2: Iya.
1: Nggih. Matur suwun, Bun.
2: Sedoyo ya kemawon dari A sampai Z.
1: Jet, nginang karo ngilone ditenggo.
2: Kemsen bagus.
0: Nggih.
2: Mugi-mugi tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng.
1: Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Matur suwun.
2: Tugas nih ngaji tuntas.
1: Amin. Matur suwun Bunda. Sami-sami. Monggo. Nggih, matur suwun. Panteng radio Bunda.
2: Panteng sreramo lah rasane ngendi-ngendi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Christine matur suwun sampun nyawiji salam kangge ayah. Nggih, sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur sing wonten Mbalam ya, Den ya.
0: Mm-mm. Bunda Christine sing Lampung Timur, Bok.
1: Lampung Timur. Bunda Christine sing ngendi sih kowe?
0: Lampung Timur.
1: Oh iya, wis, kayak gue baik.
0: 12.19 mantar Mbak Nuwun sangat. Mangke saged dicobi malih nggih, mergo mepet jam setunggal mangke
1: anten berita.
0: Berita riyin. Mbak Atun mangga. Duka Lara. Untuk duka cita.
1: Atun duka Lara.
0: Duka sengkawa.
1: Duka Bela.
0: Oh.
1: Belo sengkowo niko Den.
0: Niko Bela.
1: Nggih, Belo sengkowo. Nek iki duka Lara.
0: Oh, nggih. Den dalem Bunda dalem. Oleng. Bunda Oleng sampun nyawiji to sampun dar dereng.
1: Masak yo, Bun?
0: Iya, masak yo ning mburi yo.
1: Heeh.
0: Enten Om Sobirin.
1: Nggih.
0: Nggone nyong panase ni.
1: Pada baik Om. Sehat ya, Om?
0: Heeh. Nyuwun sekare iki jeng miring saking Mas Triyono Meranggi.
1: Nggih, matur suwun Mas Triyono. Tanggane Kang Pur. Matur
0: nuwun Mas Triyono ingkang wonten Meranggi mriku.
1: Sedaya
0: mawon ingkang wonten Putra Rumbia. Sedaya mawon.
1: Mboten kula wijinami.
0: Setunggal malih enten Bunda Mardiana saking Kalirejo Lampung Tengah.
1: Matur suwun Bunda Mardiana sampun nyawiji sugeng siang
0: Putra
1: Bunda.
0: LA.
1: Nggih,
0: sugeng siang kemawon dilanjengaken malih mangke, Lur.
1: Heeh. Saiki ra susah pada maring ngendi-ngendi. Ngibing maning karo klenengan nang radio Tramalan jaringane Pancen.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari Tribun Lampung, polisi mengungkap dugaan tindak pidana penyelundupan dan perdagangan merkuri ilegal tanpa izin di kawasan KSKP Bakauheni Lampung Selatan Kamis 1 Oktober 2026. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Stefanus RVN mengatakan pengungkapan tersebut bermula dari pemeriksaan rutin yang dilakukan petugas di pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Petugas menemukan adanya dugaan pengiriman merkuri tanpa dilengkapi perizinan yang sah. Dalam perkara tersebut pihaknya menetapkan dua orang tersangka, pria warga Deli Serdang, Sumatera Utara, berperan sebagai pembawa merkuri, dan seorang wanita warga Jakarta Barat diduga sebagai penerima merkuri. Setelah mengamankan pelaku pria beserta barang bawaannya, penyidik kemudian melakukan pengembangan untuk mengetahui tujuan pengiriman merkuri tersebut. Hasil pengembangan mengarah ke wilayah Bogor, Jawa Barat, dan polisi selanjutnya mengamankan seorang perempuan yang merupakan penerima merkuri. Polisi berhasil menyita 61 botol yang berisi merkuri dengan berat masing-masing botol kurang lebih dari 1 kilogram. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari lusjo.

0: Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Halo pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Trirama FM.net. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM.net. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
5: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
6: Loh, Nduk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunyo?
5: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyo kobong.
6: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
5: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
6: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
5: Yo, biasa.
6: Biasa kowe jam piro?
5: Jam 12 bengi.
6: 12 bengi.
5: Ketoke rada telat setitik.
6: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
5: Yo piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
6: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung alami bahane terbukti khasiate.
7: Adit, sudah main HP-nya?
8: Tapi Bu, aku mau main game ini.
7: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
8: Tapi aku nggak mau.
7: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
8: Oh, Ibu.
7: Adit.
9: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
7: Oh, Ibu Rina.
9: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
10: Oh, gitu toh. Tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
9: Oh, iya, Bu.
10: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
9: Oh, iya, Bu Rina.
10: Bantu pokok. pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking. Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP. Bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
5: Serius nih, Bu Rina?
10: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
5: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
10: Iya, Bu. Sama-sama.
5: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
11: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, darah, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
12: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
13: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
12: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
13: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Mbak.
1: Kita konsumsi Biosi. Tahu Biosi siaga dari mana, Pak Di?
0: Dari radio, Mbak.
1: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi siaga. Terus sudah konsumsi berapa botol, Pak Di?
0: Sudah habis 3 botol ini, Mbak.
1: 3 botol. Ya. Sampai sekarang masih konsumsi, Pak Di?
0: Masih lanjut, biar masih sehat. Terima kasih, Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
3: Halo pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Trirama FMNet. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal lindu. Sekarang, keluarga sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
4: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu si pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
5: Loh, belum tahu. Madu si pahit itu bukan sekadar madu biasa.
4: Memangnya apa yang bikin beda?
5: Karena madu si pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
4: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
5: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu si pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu si pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
5: Nah, tepat. Madu si pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu si pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu si pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
6: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
7: Aduh mas, dodo kiki lo mas, abot rasane, nafasnya sesek, watuk remari-mari.
6: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum endang mari.
7: Eh alah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi.

0: minume bubuk asma agarilus? Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku, Mas.
1: Alhamdulillah, la ujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
0: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
5: Ngerungokna kelenengan agarilus jam.

0: Dilajengaken malih siang menika dulur-dulur tasih midhangetaken ati corok lenengan teng radio Tri Ramalan jaringanipun. Dulur-dulur mbok menawi panjenengan tasih gadah keluhan asam lambung utawi gangguan ting lambung, monggo sakniki sampun wonten malih nggih produk herbal sing wonten seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net niku namine Madu Si Lambung. Madu pilihan dengan kekayaan herbal, kombinasi madu murni dan herbal alami untuk membantu meredakan keluhan asam lambung utawi gejala-gejala sing wonten lambung panjenengan sedaya. Saged menyejukkan lambung, membantu mengurangi asam lambung, melindungi dinding lambung, lan niki saged ugi meningkatkan nafsu makan dengan kombinasi pilihan madu lan herbal-herbal lintu ingkang wonten si lambung menika. Saged membantu mengirangi nyeri di lambung, kemudian menjaga produksi asam lambung tetap seimbang, kemudian ugi saged melindungi lambung dari iritasi. Ingkang wonten iritasi teng lambung sumangga saniki wonten madu si lambung. Kadosainipun niki dicampur utawi dipadukan dengan Biosi ekstrak herbal tetes premium masa kini. Niki saged membantu mempercepat penyembuhan lambung panjenengan sedaya sing tasik gadah asam lambung, nopo kemawon teng masalah teng lambung tapi padaran nggih. Sumangga konsumsi si lambung lan Biosi lan panjenengan saged tumbas teng seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Kula tenggo nggih, sumangga sing paling cepet sing pundi utawi umpami pengen ditugiaken sumangga hubungi CS teng 0831 760 600. Om Yusuf sugeng siang malih nggih, enten Mas Andun Magelangan Metro, kagem Mbah Slamet Badul, enten Mbah Hedi SBB Tulas. Tapi kalau ngrungokno Mas Bagus karo Nini Sari dadi anyes senajan dunyone panas terus ngoten. Dados anyes ya Mbah, Mbah Hedi. Fans setia Mbak Edi saking seputi banyak pitulas matras Mbak Nuhun sangat. Kapsul tambah nafsu makan Den. Yo aku yang duya keh bunyi kitenan kaya sik podo anu, sik podo siap-siap. Yo ajeng buka bontrot nih kau teng ajeng. Bunda lupa yang ngang wantar sedampak liwa panasnya mongamongan. Ye semangat kemabon. Ye siang menikah senajan puanas, panasnya disonggo bareng-bareng wonteng Lampung Barat puanas no pemeli Lampung Timur sa. Jan luar biasa. Halo sugeng siang, assalamualaikum.
1: Halo sugeng siang, waalaikumsalam. Kabar Den?
0: Sehat Mbak Ayu?
1: Lah nini ndi kok di WA-an?
0: Isi nyambel.
1: Nyambel apa?
0: Nyambel terasi.
1: Egah nah aku nyambel terasi.
0: Wis aja diganggu mengko mbok kasinan.
1: Jambul iki lombok utawa terasi?
0: Ya campurane. Campurane.
1: Nah ya ku campurane. Ana uyah, ana blambang.
0: Wis ora usah ngelangel anu wis panas-panas kok. Sambel bu ya sambel. Terima Mbak Ayu.
1: Memang panas.
0: Panas pada baen.
1: Mungkin ini mendung kok.
0: Ya beda, langit siji anu nggone beda.
1: Oh, ngono ku ya.
0: Iya. Priwe, gara priwe Rika?
1: Garap jaluk lagu.
0: Aja mengontong kene.
1: Waduh, entong ya. Rekos maning kan.
0: Nah, jaluk diputer nak. Den, tolong diputer nak iya jadi jaluk.
1: Oh, iya, iya.
0: Anu lagu kursi sih jaluki terus.
1: Ya sangat diputer apa Den?
0: Manut.
1: Apa sangat diputer?
0: Manut, okay. Monggo jenengan nyuwun apa?
1: Apa ya? Bucu lore Den.
0: Balonku ada 5 ya ora apa-apa. Apa pelangi-pelangi?
1: Bojo loro ae sing titik kempot.
0: Bojo loro.
1: Heeh, lagu tapi kuwi nek bojone kok siji.
0: Siji pe ora enteng-enteng kok. Tetep loro-loroan.
1: Nek bojone mek siji nek lagune njaluke bojo loro.
2: Oh, lagu. Arep ora, Mbok?
1: Apa nih?
2: Alah, ana bacem, ana sambel, ana greh, ana lalapan, ana sate. Wis pepegreneg sing ora ana ndoge, ana ndoge ana mbok.
0: Ana urung-urung
2: biji. Urung-urung biji. Ngambuh sambel terasi.
0: Ayo Bu, salame Bu.
2: Salame Bu, enggak usah ta Bu, monggo.
0: Temenan wis kencot banget Bu, sumpah aku urung sarapan Bu iki Bu. Temenan.
1: Salam nang Jawa sing nang Trirama sing lagi siap-siap buka
0: bontrot.
1: Bontrot.
0: Iya. Bener.
1: Iya.
2: Heeh.
1: Celali Den ni.
0: Siapa? Bojo loro.
1: Ah iya.
0: Iya, mengko nek bar bojo loro terus pamer bojo ya.
1: Ya,
0: ya, betul. Ya.
2: Pamer bojo anyar nang
0: dapuranmu. Matur nuwun.
2: Matur suwun, Bu.
0: Matur nuwun, Bu.
2: Panteng radio, Bu.
1: Trirama ni.
2: Ora susah liya-liya kene bae. Bu Resmana.
0: Bapak Yu Resmana matur nuwun.
2: Saking Batu Kramat.
0: Batu Kramat.
2: Yeah. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten Batu Kramat Tanggamus nggih. Yeah. Sekitarepun sing tasenya wiji lumantar radio jazz sugeng siang kemawon. Monggo. Yeah. Winking ya. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang Ninine.
2: Sugeng
1: bagus.
2: Sugeng siang, Bu.
1: Sugeng siang.
2: Arep ora, Bu?
1: Apa nih?
2: Sambal terasi.
0: Sambal terasi karo gerai rebus.
2: Oncom,
1: Nel.
2: Oncom, oncom.
0: Lawe apa, Nel?
1: Apa-apa enak lho, Bu.
0: Wih, jan mantep. Arep rono kok aduh, ya wis kene wae lah, Nel. Kene wae lah. Apa?
2: Mangga.
1: Tresno sepisan.
0: Tresno marang tangga.
1: Tresno sepisan.
2: Oh, sepisan bae.
0: Sepisan bae.
1: Lah, piye ta ni?
2: Pak, ning pindho beuli.
0: Ora kok.
1: Ya wis ora ono sing gelem.
0: Nyong percaya karo Neli, nah sepisan ora nambah-nambah kok.
2: Ya wis siji bae kaya gue.
1: Lho, ya aku sadar lho, Go, absen. Wis nenek-nenek, tuwe elek tergila ni bisa.
2: Terus nek nini-nek, nek nini-ne nambah uli apa ora, Bu?
1: Oleh lah mau isek nom.
2: Apa iya? Lah wong wong tua beuli kok masa sing nom bae.
1: Lah kaya nak melik kan wis. Nenek-nenek tua elek kok gila iki.
0: Tresno apa?
2: Tresno sepisan.
0: Tresno sepisan.
2: Salam pe monggo, Bu.
1: Awak kepindho ya wis ora masih gelem lho, Den.
2: Ya mongko golet bareng-bareng, Bu.
0: Ya mongko ana tresno sepisan ki angel aline.
1: Lah iya.
0: Iya.
2: Karena wis
1: salame tumutan maklumin tuwau nggih.
0: Yes. Yeah.
1: Ya mawon.
2: Nggih.
1: Kepundike mawon sing tata sesuk tuh mujang
0: tata
2: sing tata nggih. Sugeng siang, matur suwun. Sami-sami.
0: Sami, Nel, barengi sehat nggih.
2: Panjang yuswa. Amin.
1: Amin.
2: Panteng radio, Bu.
1: Panteng terima malam bagus kalian ini no.
2: Ora susah. Matur
0: nuwun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Elin sing wonten Uman Agung nang kanana Lindri Laundry.
0: Bersepe dulur-dulur ingkang wonten Uman Agung sedaya mangke dinten Sabtu nggih wonten cek kesehatan gratis teng Inovasi Radio.
2: Leres sangat jam sangat
0: semoga
2: dugi jam sekawan santen.
0: Tumutan cek kesehatan kali Nini Sari dinten Sabtu tanggal sedoso bulan sedoso warso kalehewu 6 lawe.
2: Oh 6 lawe aja gue ya. Matur suwun nggih kanggo Nelin sing sampun nyawiji.
0: Sambel terasi aku bagi yo nih.
2: Sapa gue?
0: Melok-melok wae. Wahyu ini
2: kirimi foto neten.
0: Ayo gendang rene gage.
2: Tekan kene enteng.
0: Pak Nang Woto.
2: Matur suwun Pak Nang Woto.
0: Sambal terasi marai watu.
2: Sugeng siang. Napa nje to, Pak?
0: Iya, kuwi nek Kang Maksum.
2: Kang Maksum.
0: Ngomong mangan sambal terasi karo ngudu to iki.
2: Dadi keselak-selak ya. Murane. Aja kaya kuwe, aya kuwe.
0: Cek kuwe, Kang Maksum. Iya.
2: Sing bener bae.
0: Bener bae.
2: Wingi rikas Kang ngendi ditelakson bae meneng bae. Sombong temen. Kayak gue ya.
0: Nel, aku bagai 10 wae.
2: Apa gue?
0: Apa ki Om Suyup? Nih, setu aku cek kesehatan karo Rika karo dipijeti ya.
2: Ya, wani pira.
0: Aman, aman.
2: Aman.
0: Wis, tenang wae, Om.
2: Pijetan ada wek kayak gue ya.
0: Ongkosnya beda ya.
2: Beda ongkosnya gue. Tadi bar pijet terus tuku obat bayar disit pijete kayak gue. Engko wedi gari resa sida marak aja gue ya.
0: Jenjing akan malih mangke dulur-dulur.
2: Nggih,
0: monggo.
2: Saiki resusah pada maring ngendi ngiping maning karo klenengan nang radio Tramalan jaringane pancen. Jos.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Silambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Silambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Silambung di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
8: Bode Samila, Bode.
9: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
8: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
9: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
8: Oh, nggih, nggih.
9: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kato suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
8: Saya temenan nggih.
9: Zigo Cream pancen pas.
8: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
9: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
8: Ha, khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
9: Zigo Cream Puki sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: Matur sembahnuwun dulur-dulur tasik midang ngatakan siang menika di jorok lenengan wonten seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Sugeng siang dumateng Mbak Anisa Rahmawati. Matur sembahnuwun sampun pesen herbal tetes premium biosi saking Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Ditenggoke mawon nggih. Enten malih sugeng siang ingkang tasik midhangetaken lumantar Radio Gistar Lampung Barat nggih, sedaya kemawon dulur-dulur ingkang wonten Lampung Barat mboten diwijinami, khususipun dumateng Bapak Yusep Susandi niki saking Sukamakmur Belalau Lampung Barat sampun tindak teng Radio Gistara tumbasipun biosi nggih, matur nuwun sampun telas 4 botol niki sampun wonten perubahan
1: saniki
0: awake wis nyaman untuk aktivitas.
1: Alhamdulillah
0: nuwun Pak Yusep
1: Yusep Susandi nggih,
0: Ibu Karmini ingkang wonten Pring Sewu
1: matur suwun
0: sampun tumbas baking matur nuwun sanget
1: teng Radio Srianda.
0: Anak dulur lanang saking Pamenang Pagelaran,
1: ya Allah pul iki balegi pul
0: Kang Ipul matur nuwun mugi-mugi mangke angsal kulkas.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amarga wis sering banget tuku biosi niki.
1: Ya gara-gara biosi Kang Ipul mandan lemu den.
0: Iya mandan lemu ya mandan glowing kok.
1: Iya mandan glowing anentinan dina kepanasan kaya gue.
0: Ora apa-apa. Sing penting sehat ya Kang Ipul.
1: Iya matur suwun.
0: Salam nggih jeng tini.
1: Iya matur suwun.
0: Dulur kang wonten Pamenang Pagelaran
1: sedoyo kemawon. Nggih, moga-moga pada paringi sehat.
0: Pak Ismanto
1: Teluk Dalem Ilir matur suwun niki wau nggih sampun dugi teng Radio Trirama nggih.
0: Nggih.
1: Sampun borong enten sipahit, enten biosi, enten kapsul proren.
0: Nggih, enten keluhanipun asam lambung niki. Nggih.
1: Heeh.
0: Matur nuwun Pak Ismanto.
1: Nggih, matur suwun nggih, Pak.
0: Pak No KNPI sampun tumbas Sigma Magnesium Cream.
1: Nggih, matur suwun
0: Pak No. Enten malih Pak Budi saking Tiga Jaya Lampung Barat. Nggih.
1: Matur suwun Pak Budi.
0: Sampun tumbas drop.
1: Nggih.
0: Sigma Magnesium Cream
1: kalih susu.
0: Kalih susu etakol.
1: Etakol.
0: Nggih, nuwun Bapak Budi paringi sehat.
1: Nggih, matur suwun nggih, Pak.
0: Nggih.

0: Lindawati.
1: Nggih, putra Rumbia.
0: Putra Rumbia.
1: Matur suwun.
0: Nggih, wau niki sampun tindak teng Radio Trirama.
1: Nggih.
0: Sakniki pun mboten nyebrang malih amarga mboten wonten jembatane.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Matur suwun.
0: Sampun tembasi lambung kali biosi.
1: Matur suwun.
0: Gada Mbak Lindawati niki wau cerita terus sampun kronis.
1: Nggih.
0: Sampai ngraosaken wedi ngoten
1: niki.
0: Biasane niku nek asam lambung pun kronis,
1: nggih,
0: krungu kabar napa mawon
1: siaran
0: deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg.
1: Krungu siaran wis langsung wedi ya kowe ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Iya, wabarakatuh.
1: Padahal anu siaran kon pada gotong royong, kon pada pasang umbul-umbul.
0: Ini adalah informasi.
1: Untung untuk Ina. Ayo gaya.
0: Ini nek.
1: Ini dan Ina.
0: Ini adalah informasi dumateng dulur-dulur ken pada gotong royong.
1: Nah, niku wau Jumat bersih.
0: Niku raose mendak dak dak dak dak dak.
1: Alah wis ndredeg adem panas.
0: Nggih.
1: Isa-isa mlebu kolong meja ya kowe.
0: Matur nuwun nggih, Mbak Lindawati mugi-mugi paringi sehat.
1: Amin.
0: Sampai dikonsumsi rutin. Keluhane pun asam lambung kronis. 2 sendok makan si lambung ditambah jih. 9 tetes biosi.
1: Biosi.
0: Salah,
1: sehat
0: jih.
1: Ya, Bu.
0: Bu Herlina ingkang wonten Tanjung Kencono nggih sampun tembas prokanda kali agar lustro.
1: Nggih, matur suwun.
0: Langganan sanget.
1: Nggih.
0: Enten malih Mas Slamet saking Sumberjo Lampung Barat.
1: Nggih, matur suwun.
0: Niki ugi sampun tumbas madu si lambung kalian biosi.
1: Nggih.
0: Nggih, matur mbah nuwun Mas Slamet. Keluwanipun asam lambung dugi nek kumat niku nggigil.
1: Oh, kaya kowe ya. Dadi kademen kaya kowe ya. Kowe berarti wis nemen.
0: Nah, saestu.
1: Nemen banget kowe saking ora anune dadi borong warna loro kaya kowe ya.
0: Pokoke niku nek asam lambung niku benten-benten.
1: Nggih.
0: Komplikasi niku benten-benten.
1: Wis dewek-dewek
0: kawane. Lek Mas Slamet niku wau nek kumat sampai mbegigil. Benten melih niki Mbak Bunga saking Sebarus niki.
1: Beda maning.
0: Nek kumat asam lambung utawi main niki sering panas dalam.
1: Nah, kowe mau.
0: Nah.
1: Alias sariwawan kayak gitu ya.
0: Sariwawan.
1: Kowe juga karena efek asam lambung dulur-dulur.
0: Niki Mbak Bunga nggih sampun tindak teng Radio Gistar Lambung Barat.
1: Alhamdulillah
0: sampun borong si lambung kali biosi ugi.
1: Nggih, matur suwun Mbak Bunga, mugi-mugi panjenengan nyawiji.
0: Mas Andreas Raman Fajar niki ibuke nggih enten asam lambung.
1: Nggih.
0: Sampun tembasipun si lambung ugi.
1: Ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Untung ana si lambung.
0: Nggih,
1: si, kowe untung ya Allah.
0: Pun.
1: Ya Allah. Alhamdulillah.
0: Ban premium tambahane kata wonten kunyit, wonten temu lawak, wonten pegagane ugi. Ayu manis enten jahene ugi.
1: Nggih, matur
0: suwun. Ternyata jahe niki nggih sae kangge lambung.
1: Nggih, niku wau.
0: Mbah Sukiem sehat nggih, Mbah?
1: Sehat nggih, Mbah, sing wonten Kodim. Selangganan banget
0: kowe ya. Jan kopine, Mbah, niki lho.
1: Ya Allah, ireng kaya kowe kopine ya, Mbah ya.
0: Nggih. Irenge podo karo sing ngeterne.
1: Matur suwun nggih Mbah. Niki wau sampun borong si pahit nggih kalih biosi,
0: biosi kalih sigma magnesium. Niki mugi-mugi Mbah Sukiem Kodim midhangetaken niki.
1: Nggih. Jawi iki nggih Mbah. Kayak Mbah sapa kaya? Mbah Sanusi apa ya?
0: Iya paling.
1: Paling
0: sehat Mbah Sukiem.
1: Nggih.
0: Pak Turino tapi niki saking
1: Sri Bumi.
0: Sari Bumi.
1: Enten Pak Turino nggih utuk kanakae utuk.
0: Nggih.
1: Utuk aja kowe ya.
0: Betul nek kae anu suyup.
1: Itu sayup-sayup ten.
0: Suyup.
1: Sesuai dengan muka ya.
0: Pak Min, segeng siang Pak Min.
1: Matur suwun Pak Min.
0: Matur suwun Tegalombo niki.
1: Nggih, jan Pak Min
0: kaya kowe ya. Pak Min sampun telas kali botol biosi.
1: Alhamdulillah.
0: Matur nuwun Pak Min, paringi sehat ugi.
1: Ala rikat to Pak.
0: Bapak Agus saking Batu Berak.
1: Matur suwun Pak Agus.
0: Nggih, sampun langganan biosi kali si pahit.
1: Nggih, alhamdulillah. Terima kasih Pak Agus.
0: Ibu Suryati saking Kodim A1 niki ugi gadah keluhanipun asam lambung.
1: Nggih, sudah sering konsumsi.
0: Sangat asam lambung niko.
1: Ya Allah.
0: Wingi nika sampun pepanggihan malih kali Pak Aceh. Pak Aceh wingi nika sampun tumbasi lambung.
1: Nggih.
0: Lah ben tambah muarem ditambah biosi.
1: Nggih, alhamdulillah Pak Aceh.
0: Wingi nika langsung mriki malih mendhet biosi.
1: Nggih, Pak Aceh saking Toto Harjo. Matur suwun nggih, Pak.
0: Bukti.
1: Nggih.
0: Saking Padang Dalom.
1: Matur suwun.
0: Sampun tumbasi lambung ugi.
1: Nggih, alhamdulillah wonten bonusane susu nggih.
0: Enten Bapak Suyono saking Islamic Center Lambung Barat tuh
1: gitu Mas.
0: Lambung.
1: Nggih, niki nggih sampun tumbas.
0: Jih.
1: Ya Allah, kabeh kenang lambung kayak gue ya. Moga-moga ya dulur-dulur pada diparingi sehat.
0: Amin.
1: Lantaran si lambung, nggih, paringi waras,
0: amin,
1: panjang umur.
0: Jih.
1: Sing penting pada ngati-ngati li pada makem kayak gue ya.
0: Nggih, hati-hati pokoke Pak Sunarto wae mengaku Lambung Barat.
1: Matur suwun.
0: Sampun borong persusuan.
1: Nggih, niki wau sampun tumbas susu etawasi 203 203 karo susu jiko 26.
0: Pak Suyadi SB 11.
1: Matur suwun.
0: Niki nika sing pas teng rawuh ireng nika di tuntun-tuntun kali kursi roda niki.
1: Alhamdulillah.
0: Kondisi niki semakin membaik kesetrukipun konsumsine biosi kali si pahit.
1: Si pahit. Matur suwun Pak Suyadi Ibu.
0: Pak Suyadi paringi sehat Pak Suyadi.
1: Nggih.
0: Mangke umpami wonten siaran liling teng ngene. Sinten nika juragan Pak nika?
1: Heeh. Mene sapa sih Pak Sapari
0: ya kelalen. Ya.
1: Lah kelalen Pak rika jenengane lah. Anu saking gagahe dadi ninine kelalen.
0: Saya mau nengang wonten SB 11 Wai Seputih.
1: Nggih.
0: Umpami badhe ngrasakaken boten sekeceng badan, sumangga langsung tindak teng seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
1: Nggih.
0: Insyaallah nggih, herbal-herbal sampun sumadyo sedaya.
1: Nggih.
0: Sesuai kalih keluhan panjenengan.
1: Nggih.
0: Umpami tepi boten usah bingung, mangke saged dikirim via ekspedisi.
1: Nggih, monggo hubungi mawon.
0: Nggih.
1: 0831 700 600. Sing garep telepon maning mangga. Assalamualaikum. Sugeng siang.
2: Waalaikumsalam. Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Sugeng siang.
0: Siang ora siam.
2: Salam rahayu.
0: Jih, rahayu ki. Dalem.
2: Malah salamku Oktoberia pamer.
0: Woi, pamer nopo?
2: Paket meriah.
0: Woi, iya, panteng radio.
2: Sama tuh. Den, aku ya arep pamer ning positif, Den.
0: Napa?
2: Najan panjenengan duwe benar kende elek tuwek nek mlaku deyek-deyek. Iki kanggo kado aku, Den. 4 tahun 4 bulan nek positif jadi lho, Den.
0: Heeh.
2: Ternyata geguritanku bulan Novemberku arep digowo nang Semarang arep direkam sen.
0: Woi.
2: Demi Tri Rama kan duwe pendengar sing hebring.
0: Woi.
1: Ada hebring.
0: Kasih timpuk tangan.
2: Iya, Den.
0: Kasih timpuk tangan.
2: Oh iya, nini-nini orang tipu Pak Den.
1: Tipu? Lah niki?
2: Oh iya. Nih
1: kalem.
2: Amat karo Pak Lurah ya nih.
1: Nceh.
2: Lah nggih.
0: Nceh kali
2: Pak. Yang kelima
0: nceh kali Pak Lurah anu Hisam.
2: Oh tak rani Pak Lurah Edi.
0: Pak Lurah Hisam.
1: Pak Lurah Hisam, oh. Pak Lurah Sigit. Nini-nini ku bingung lho.
0: Lurah kali kok ya Mbak ini.
1: Green Pak. Kadang disuwun teng Pak Sigit, terus kadang disuwun teng Pak Hisam. Ngoten iku lho. Kadang-kadang tapi sekadung.
2: Nggih. Yes. Aku tak kirim-kirim sitih den.
1: Monggo.
2: Dikon medun.
0: Yo pasukan-pasukan yang akan menghujat yo.
1: Ma.
2: Iki nomor 1. Apa kuwi Den?
0: Apa?
2: Kanggo adikku sing ayu kimplah-kimplah lho Den.
0: Oh nggih.
2: Ayo. Selumintu cahayu dongake ya. Dukung dalam doa. Mudah-mudahan September betul-betul terlaksana.
1: Amin.
0: Amin.
1: Ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: ojo lali
1: nggih
2: ya, kaki cuci tangan
1: nggih
2: terus ngagem pempes cuci tangan
1: nggih
2: terus ngagem pempes

0: Singa.
1: Monggo.
0: Mau aku betul-betul kelingan Mel. Zaman biyen rikala garwamu isih gerah.
1: Nggih.
0: Karo almarhum nyonya sering diskusi karo panjenengan. Ning saiki nek meli lali ya ora apa-apa.
1: Lah niku wau.
0: Semangat. Grandpa bangga dengan pribadimu.
2: Wes.
0: Terus tak lanjut?
1: Monggo.
0: Ibu ribut.
1: Nggih.
0: Nyuwun dukungan doanipun nggih Bu nggih.
2: Nggih.
0: Lajeng ingkang pungkasan tak aturke Bu Sri Suprati. Sugeng sonten, siang nggih.
2: Siang, siang.
0: Sidang taken. Terus tembange Den.
2: Napa Grandpa?
0: Grandpa Maruti. Nyuwun pamit mulih.
1: Pamit mulih lilakno aku bali.
0: Nah, saiki ben bagus ngerti. Stefanus Iswayuti Maruti nyuwun pamit Den badhe mangkat. Bareng Den.
2: Monggo matur nuwun Grandpa.
1: Sing wonten Tridatu sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Kansa Jabar Klaten. Sumangga herbale nggih sami ditumbas teng radio sing caket ngene panjenengan.
2: Matur nuwun ya Grandpa, paringi sehat mungkin apa sing dados cita-cita
1: akan
2: tugas negara. Nggih, mugi-mugi sukses.
1: Amin.
2: Lancar.
1: Amin.
2: Dugiku internasional.
1: Nggih, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Waalaikumsalam. Sugeng siang nih.
1: Sugeng siang ugi Mbah.
3: Salam.
1: Kepripun wartose Mbah?
3: Alhamdulillah sae.
1: Mana
3: sulit pripun?
1: Mana guyunya Mbah?
3: Pak paham, ojo banter-banter.
2: Oh iya.
3: Di rumahnya Grandpa.
2: Iya.
1: Alah, wong nini neng guyu kayak gue beri kabus keskel kok. Wes, lah wes gulung kumis koset-koset nang kono lah. Apa ndak tak nini nek?
3: Eh, kong guyu tak gue pun berusap-berusap kok nak Grandpa di lolo nih.
1: Ora susah ditahan-tahan daripada kon nganggo pempes telu.
3: Lah gak kuwi. Jajari.
1: Jajari.
3: Sopo kuwi mau sing kon nganggo sek kan pempes telu kuwi mau.
1: Mbak lu, mak lu mintu kon nganggo pempes telu.
3: Ya, mbak mak lu mintu lek sek kuat nahan dan mbak Rio opo kuat engko.
1: Kewer.
3: Lah engko.
1: Kewer kewer.
3: Nih.
1: Salam. Sami sehat Mbak Rio. Napa?
3: Kula dosa anjang lali-lali mau.
1: Lah kowe mau lah mula nenek nang kalike enggak pancingan.
3: Sing jenengan foto teng rumbian niko nek tasik.
1: Nggih.
3: Kali Mbak Kakung niko pangcucek ne.
1: Nggih.
3: Sing lek teng rumbian jenengan beto.
1: Sekedap.
3: Nggih.
1: Sekedap kula padosi
3: riyen. Go kenang-kenangan lho niki.
1: Mboten ngoten e, marane niki kan HP-ne HP awon.
3: Nek mboten di konek tase.
1: Nek tase, nek mboten foto malih lah, foto maning nganggo klambi sing apik.
3: Nggih. Nggih, ampun mboten nenten foto malih nggih.
1: Nggih, nggih, nggih. Sakniki sumangga bareng kitun salam kagem sinten.
3: Kenten salame sedanten mawon mboten sasiwi-siwi.
1: Nggih.
3: Kale nyuwun lagune lho ni.
1: Lagune napa?
3: Lagune nek eta sik saged disukani gonggo mino lho ni.
1: Insyaallah.
3: Joget-joget ngapen.
1: Insyaallah. Nggih.
3: Nih.
1: Dalam.
3: Kok Den Mas kok muendel mawon apa lo ni?
1: Tasik anu ngelasaken anu unjukane.
3: Mengke ganggu-ganggu blasen kali Mbak Rio ni.
1: Anje, semangga. Sinten male, salame.
3: Kentune sedanten kemawon, mboten tak siwi-siwi.
1: Nggih, sugeng siang.
3: Rencane mboten kumanan dene
1: mengke. Nggih.
3: Mboten kemawon.
1: Matur suwun.
3: Mugi-mugi sedanten diparingi sehat kuat mboten nenten alangan napa.

0: siap di dalam ninine kali dan satu di siaran.
1: Nggih.
0: Ngoten kemawon kula tak mandha.
1: Monggo.
0: Pantah radio lho nih.
1: Ya Tri Rama ra susah lia-lia kene bae Mbak Rio.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anten Mbak Rio matur suwun. Nggih, sing sampun nyawiji. Muga-muga paringi sehat. Salam kangge Mbah Kakung Mbak Rio nggih. Mugi-mugi nek nyambet damel sing ngati-ngati ya kowe. Dulur-dulur sing ana nang kali pasir sugeng siang sedaya kemawon mboten kula wijinami nggih. Enten Mbah Slamet kali Mbah Sri nggih. Matur suwun sanget. Nggih, tasik nyawiji ugi dulur-dulur kono kabeh. Pada gabungan kok kayak gue pada ngrungokna kok pada setia kok kayak gue ya.
2: Mas Wayu Endreng yang wonten seperti Raman Dere Matur Banuwun. Wigi meneh. Boten wau enten sing konsultasi. Sampun.
1: Sudah.
2: Pamit amplop nih Grandpa. Amplop nih apa?
1: Kon ngamplop nasa pak? Nini nek.
2: Matur Mister suwun. Jet.
1: Tumben ya Allah.
2: Geboy mun.
1: Terima kasih Mister Jet. Sehat mun. Selalu, sukses selalu.
2: Ayo mun, geboy mun. Yo. Ayo nih geboy nih.
1: Ayo. Tak kira susah pada maring gedeng-gedeng dulur. Ayo pada geboy maning. Neng radio Tri Ramalan jaringane. Geboy.

0: Eh, Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur. Umur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Sampun cekap dulur-dulur ini salenten bagus rencangi panjenengan dinten menika.
1: Nggih.
0: Para sembah nuki, dumateng sedulur-dulur ingkang sampun tumut nyawiji, tumut midhangetaken.
1: Nggih.
0: Kadah sanget ingkang dereng kula kali ini saleh isa ketampi.
1: Nggih.
0: Enten Mr. Jet, ramane Sami Aji.
1: Kathah sanget dulur-dulur.
0: Kathah sanget lan dulur-dulur lintu mugi-mugi nginjing saged tumutan malih nggih. Saged telepon utawi WhatsApp malih.
1: Nggih, sumangga.
0: Ning sehat kagem dulur-dulur sedaya.
1: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
0: Supi mangke dinten Sabtu dan jaga kesehatan gratis teng Inovasi Radio Lampung.
1: Leres sanget.
0: Konsumsi terus produk herbal ingkang sampun panjenengan tumbas dulur-dulur.
1: Nggih.
0: Kali tetap dijaga kesehatan, pola makan dan rajin berolahraga.
1: Nggih.
0: Dan bagus e pamit nggih.
1: Nini njih pamit. Kupat duwe santen menawai lepat nyun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra susah pada mari ngendeng dulur. Ayo padha ngiping maning karo klenengan nang radio drama lan jaringane pancen.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang
2: asyik. Hey, jangan kemana-mana ya. Habis ini kamu pantengin Chandra Dewi di Dangdut Serebiasi Herbal Tetes Premium Masa Kini.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang.

radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore ketemu lagi sama Chandra Dewi ya Besti. Sampai jam berapa? Ya seperti biasa, menjelang maghrib Besti. Pokoknya kita seru-seruan sampai jam 5 lewat, gitulah intinya ya. Kita di sini aja di 93,1 bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

0: itu yang selalu aku puja-puja.
1: Ah, Bella.
0: Temenan kok.
1: Tarik sis.
0: Semua

Chandra Dewi BC di 08 12 12 12 9310. Udah gitu nanti kamu bisa gabung di WhatsApp di Radio Trirama FM. Itu dia nama WhatsApp lagi, TikTok, Besti TikTok. Ya Allah, kamu aku tungguin ya Besti, untuk bisa menyatu sore-sore. Mungkin lagi banyak pekerjaan sore hari ini, bolehlah sampai goyang-goyang asal.

0: benci kamu.
1: Mau nonton penyiar yang lagi siaran? Tonton sekarang di TikTok @radio_trirama_fm_lampung.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sekarangnya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2020. 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur bidang penelitian dan pengembangan atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person, dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram Bapeda_Lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.

0: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

katanya bestinya Chandra, katanya bestinya Tri Rama. Kok kamunya gak pantau sih? Kok kamunya, kok pindah-pindah sih? Katanya doang kamu mah, ih gak ada buktinya, kamu berdusta. Kamu hoax, kamu ih. Udah ah, kamu kalau katanya bestinya Tri Rama, bestinya Dangdut Sore BLC, ih kamu ikutan gabung dong di 08 12 12 12 9 3 1 0. Terus juga kalau kamu katanya ya bestinya Chandra, kamu udah punya BLC Shihaga atau belum? Ini loh ya produk yang benar-benar sangat ampuh untuk membantu mengatasi keluhan kesehatan tubuh. Ya besti, sekarang musim panas, ya kan? Gak cuma cuacanya yang panas, tapi badan kita juga bisa kena panas. Panas gimana sih Chan? Maksudnya meriang besti. Panas suhu yang sangat ekstrim. Suhu yang sangat-sangat panas, terkadang badan kita ini gak kuat. Daya tahan tubuh kita juga capek kali ya, menahan suhu udara yang sangat panas ini. Ada kalanya, daya tahan tubuh kita itu lelah. Dia akhirnya tidak kuat, akhirnya bikin kita jadi meriang. Ih, kamu harus bantu ya, dongkrak daya tahan tubuh.

0: kamu biar dia tetap kuat di tengah cuaca yang seperti ini. Buruan ya, rajinin minum Biosisi Haga, karena memang itu juga salah satu manfaat dari Biosisi Haga. Meningkatkan daya tahan tubuh kita, menjaga supaya badan kita tetap sehat. Ya, itu baru salah satu doang manfaatnya. Belum lagi kalau kita bahas secara keseluruhan, Biosisi Haga ini bisa bantu untuk mengatasi keluhan kesehatan dari yang ringan sampai yang berat. Yang sering banget terjadi, ya kan, di masyarakat kita, keluhan kesehatan, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah rendah, asam urat, diabetes. Sekarang lagi banyak banget yang punya keluhan ginjal, ya Allah. Bahkan anak-anak muda kok banyak banget yang kena sakit di ginjal, harus cuci darah. Ya Allah, ya Allah. Ya, ini biasanya kalau ternyata nih punya saudara, punya keluarga atau tetangga, kayak punya selama sesaat ini gitu ya. Beberapa bulan ini tuh rajin banget cuci darah. Nah, ternyata pasiennya cuci darah ini ngerasa kayak capek banget badannya. Ya kayak capek banget minum obat. Nah, Besti bisa nih saranin untuk rajinin minum Biosisi Haga. Pengen banget beralih ke herbal aja, capek cuci darah terus ya. Bisa minumin cuman Biosisi Haga aja untuk bantu memulihkan lagi kesehatan tubuh, ya kan? Untuk bantu pemulihan habis Besti pengobatan, kemudian juga habis operasi. Ya salah satunya juga ini yang pasien-pasien cuci darah biar enggak mudah lemes badannya gitu. Nah, bisa dirajinin minum Biosisi Haga. Ya kalau untuk pasien cuci darah kan enggak bisa banyak-banyak untuk konsumsi produk ya. Minum Biosisi Haga aja, ini udah paling maksimal banget, segera ya buruan dapetin produknya di sini di Radio Trirama FM, atau mau dianterin ke rumah boleh ya, hubungi aja call center di 0831 760 600. Dan juga Besti mau ikutan gabung sama Chandra, mau telepon, mau WhatsApp, mau komen-komen di TikTok, boleh ya. TikToknya nanti sebentar lagi ya Besti ya, sesaat lagi Chandra bakal live, bakal menuju ke dunia TikTok ya Besti. Sekarang masih persiapan. Karena mau persiapan dari tadi ya. Enggak ya Besti, persiapannya saat ini. Ya udahlah, kita cek dulu teleponnya dulu aja, ada siapa. Halo Dangdut Seri Biasi.
1: Cirebon Tetes Premium Masa Kini.
0: Hai Mama
1: sore,
0: Husna. Selamat sore, apa kabar Mama Husna?
1: Baik Mbak.
0: Alhamdulillah Mama Husna. Dendangnya mau apa?
1: Dendangnya
0: apa?
1: Di rantai di gelangit itu.
0: Oh, Chandra cek dulu ya digoyangnya. Yuk buat siapa yuk?
1: Buat mbakku yang ada di Tugu Piala SP16.
0: Okay.
1: Khususnya.
0: Uh-huh.
1: Sama semua pendengar tanpa terkecuali.
0: Oke, udah gitu aja.
1: Bingung Mbak, aku kalau nyebutin satu-satu nggak apal.
0: Ya udah, ini berarti harus siapkan kamus ini, Mama Husna. Besok buka kamus ya. Iya, besok buka kamus ya, kalau ikutan gabung ya.
1: Ya Mbak.
0: Biar nggak bingung. Ya udah kalau gitu terima kasih ya Mama Husna.
1: Ya Mbak.
0: Yuk pantang
1: sama-sama.
0: Radio. Pantang radio.
1: Pantang Trirama dong. Assalamualaikum. Diputer ya Mbak lagunya.
0: Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Husna yang sudah ikut gabung bareng sama Chandra. Tadi apa dendangnya di rantai di gelangi. Rindu kocian banget udah di rantai. Digelangi rindu sangat berat. Boleh susulin di belakangnya lagi, Besti dibuka lagi, bergabung lagi, ikutan lagi, bersama lagi, kita goyang lagi, AC Lole, Josh Josh Cheese. Jangan lupa deh Josh Cheese ya. Chandra lagi terjoscis, joscis pokoknya Besti. Ih, kalau nggak Tri Rama nggak joscis pokoknya. Aduh, nanti lagi aja lah Besti. Ini Chandra lagi prepare banget nih. Kayaknya habis ini jeda langsung kita bakal ngobrol-ngobrol di TikTok juga ya Besti. Jangan lupa follow dulu. Ada di Radio Tri Rama FM. Silahkan kamu ikutan gabung. Menyatu, rapatkan barisan. Kita bisa asik-asikan bersama. Di sini loh, ya, di 93,1 FM.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Guys, kebayang gak sih lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Barusan ini dendang dari Kai Bahar, tau gak sih Kam Besti? Luluh judulnya. Tapi yang nyanyi Caca Sherly. Enak sih ya, aku familiar banget sama bagian refnya. Na. Lah piye lah, tadi aku tahu sekarang gak tahu. Kipiye toriri. Udah mending kita kalau berdendang, dendang yang kita tahu-tahu aja kali ya. Seru, nanti kita bisa nyanyi bareng-bareng. Ya alam boh cancan lah, yomboh aku aja yomboh. Mbak Mary. Aku ya mumet Mbak Mary, ngerasane aku dewe Mbak Mary. Nah, terima kasih Kakak Hening. Tuh kan aku sudah dikaci gip-gip. Mudah-mudahan lancar rezekinya, semakin banyak rezekinya ya. Jadi semakin banyak ngegifnya, amin ya. Nyanyi kok ora reti embo. Kadang itu ujuk-ujuk aku tuh nyanyi-nyanyi sendiri, tapi tidak tahu ya, tidak ada di sini tuh, tidak nyantol gitu akunya. Ya, kalau gitu nih Besti, aku juga mau cek dulu ini yang sudah ikutan kamu, kan sampai lupa. Chandra belum bikin status terbaru di sini, ntar ya aku mau bikin status terbaru juga. Sambil kamu kalau mau ikutan kamu boleh di 08 12 12 12 93 10, bareng sama Chandra ya sore hari ini, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah kan itu jatahnya Chandra tuh, dari jam 3 sampai jam 5 lewat ya, bahkan nemenin kamu terus-terusan ya Bes. Mudah-mudahan kamu tidak bosan. Kalau kamu bosan ya habislah kamu ya, soalnya ya itu udah pasti jamnya. Alah we, sarap bubar lah, lah gawe story lah, enggak no. Masih 1,5 jam lagi, santuy, enggak apa-apa gitu. Ini enggak, Chandra enggak bikin story aja loh, ini sudah pada ikut gabung. Wih, mantul banget. Selamat sore saudaraku. Chandra, entah dendangnya tak bosan-bosan, spesial buat Nini Sari. Allah, spesialnya buat Nini Sari. Barusan pulang orangnya nggak dengar, Mas Wigi ya. Ada Wahyu Endra dari Seputi Raman juga sudah ikut gabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ada Putri Kembar mau request lagunya Siapa di Hatimu ya. Aku tunggu ya Kak. Wah, Siapa di Hatimu lagi naik daun banget ya. Ini pada galau semuanya. Apakah kamu siap diajak galau sore hari ini, Besti? Kalau kamu siap diajak galau, request lagu yang galau-galau. Tapi tenang, kalau walaupun lagu galau, kalau udah masuknya di Trirama, udah pasti bisa goyang. Ya jangan sampai tidak goyang ya, jangan sampai Chandra bikin anak orang menangis terseduh-seduh gara-gara lagunya galau brutal ya kan. Nanti trauma lagi dengar Trirama jadinya kan, bahaya ih Besti. Terus coba aku mau cek dulu ini siapa yang sudah ikutan gabung. Selamat sore juga Besti, Mbak Supana. Masuk angin kasep, masuk angin ganteng ini maksudnya. Mbak Supana, masuk angin kasep, masuk angin ganteng ini kan maksudnya Mbak Supana kan. Ada Iis Lulu, waalaikumsalam, selamat sore juga ya, thank you kamu sudah ikut gabung. Ada lagi ini Marzuki, kenapa kamu Marzuki ketawa-tawa terus kamu ya. Mbak Mary Susanti, nyanyi kok ora reti lah embo. Telepon apa belum? Udah sih, tadi Chandra udah buka telepon ya kan. Selamat malam kakak. Semalam itukah aku? Semalam itukah aku? Di pandanganmu, salmoni giri. Mau nanya segmen lagu Indopop jam berapa? Kalau di Trirama kita nggak ada lagu Indopop. Ada sih lagunya Kenangan jam 10 sampai jam 12 malam. Terus juga ini siapa lagi? Tuh Mbak Mary kenapa? Mbak Mary kenapa 1,5 jam tuh berasa 5 menit loh Chan? Emang sih waktu itu cepet banget berlalunya, tapi nggak apa-apa ya Besti ya. Masih ada waktu untuk kamu bisa ikutan bergabung. Coba aku mau cek teleponnya ada siapa ini. Halo, Dangdut Sari Biasi.
1: Herbal Tetes, Bang Yo, makasih.
0: Yuk Indri. Ayo ngangsu dulu yuk.
1: Ayo ngangsu, ayo ngangsu.
0: Sing semangat tante. Katanya Mbak Mary Susanti.
1: Aku sing nyekel selang kue sing angkasi ya kan.
0: Gak kuat nanti aku habis. Aku nanti keroan lagi loh.
1: Gak kerok iwis toh.
0: Walamah.
1: Ini saya ngerok siapa? Ini saya ngerok ya DS.
0: Sembarangan.
1: Sembarangan. Lah siapa terus?
0: Sembarangan masa aku dikoyang. Sembarangan. Anda jangan bikin ontran-ontran Anda. Isone. Isonet toh, masa aku dikeroi Fandi?
1: Tuh, nawang ibu ngelarang kono. Ya kan? Dia lo pulang.
0: Ya kan?
1: Pria lo lelah.
0: Soto ya.
1: Sopo-sopo, tolong kono.
0: Anda jangan bikin gosip Anda ya. Ngawur ya Allah, Pak.
1: Isone lo sopo.
0: Pandi lek ngeroki ora marem karone.
1: Apa ora marem? Jare sama Mary to. Iya ndelok tangane wis yo.
0: Astaga, ya. Ya kan ada Tria di sini, banyak wanita. Hello.
1: Tria tuh live kamu tuh nggak sempet dia tuh nongkrongkan. Sibuk jadi artis ya.
0: Di sini, di sekitar sini banyak mbah-mbah, aku bisa minta tolong ya.
1: Sopo lo di situ.
0: Ya banyak lah, tinggal pilih mbah-mbahnya di sini ya mbah. Aku minta tolong keroyok aku.
1: Baik lagi ngomong gitu. Apa bahasa aku nih malah nih?
0: Sembarangan. Astagfirullahaladzim. Sing elu.
1: Ya Allah, ya Allah. Mbak Mary, telan Mbak Mary. Nek mureng kayak ngono iki Mbak Mary.
0: Sembarangan. Ayo, kayak mau apa? Mau request apa?
1: Cinta, yura kamu nggak mau ngeluh, jangan ngongkur ini ya, ya Allah banget sih kamu.
0: Nggak bisa guyon, aku mau guyon.
1: Mbak Mary, record Mbak Mary. Ya.
0: Apa? Masa Mbak Fandi atau sembarangan nih? Ini sembarangan nih, ini Mbak Mary ini juga. itu
1: sembarang
0: bukan
1: apa sih Fandi?
0: Itu bukan Mbah loh, Mbak.
1: Apa?
0: Astagfirullahaladzim.
1: Sandra lo Fandi.
0: Astagfirullahaladzim. Ya, kita hentikan saja. Anda turun. Rusuh Anda kalau naik ya.
1: Iya. Harus ada rusuh-rusuhnya. Kalau nggak ada rusuh-rusuhnya nggak ramai dong.
0: Yes, ayo requestnya apa?
1: Cepat-cepat ke korong. Oh, wasiat cintaku ya.
0: Wasiat cinta, coba dicek dulu ya. Di goyangnya buat siapa?
1: Buat Mbak Merinya ya, selamat sore. Terus ada Jin Maria. Jin apa sih kamu tuh? Mana sih dia? Di atas ya?
0: Nggak tahu, Jin Mania mana sih? Namanya kok Jin Mania sih?
1: Namanya siapa sih? Siapa tuh?
0: Hah?
1: Marjuki.
0: Marjuki? Marjuki. Anaknya
1: Mama Husna tuh ternyata.
0: Oh, katanya, tapi kemarin
1: Jin
0: katanya
1: Jin Mania bener kan? Jin Mania tuh, Ben.
0: Lah iya.
1: Oh, selamat sore. Terus aku tuh pengen Maun kamu naik loh. Mungkin dengan silu unjeniin.
0: Hah, Maun kayak sedang ini ya, apa namanya, sedang menghayal deh, kan raja hayal deh. Terus siapa lagi?
1: Terus juga ada Kausi ya, juga sama sore, ada Maklum sore. Semualah yang pantengin dirimu di semuanya saja, di radio, okay. Di TikTok juga ya.
0: Udah?
1: Ya.
0: Udah kok?
1: Aku gak enak itu cuman deh.
0: Gak enak bareng. Gaya. Ya udah, terima kasih ya. Oh cukup. Terima kasih atas ketidakenakan Anda ya.
1: Terima kasih juga untuk kenyawakan Anda ya.
0: Oke, Pantung Radio.
1: Terima kasih, thank you.
0: Thank you. Sudah ikut gabung juga ya, Besti. Ada Boy Shena. Ini tak luruskan ya, Besti. Aku dikrokinnya sama Tria. Hello. Hah? Jangan kalian bikin narasi yang aneh-aneh, please deh. Kalian ini. Apa lagi Mbak Mary Susanti? Oh, Maun merantau. Iya, dia cari duit yang banyak. Katanya dia kan mau melamar. Melamar pekerjaan buatnya Mbak Mary. Putus sangu tong, jalan ke veteran lo jauh. Iya toh. Mayan Aryani, selamat sore. Sudah ikut gabung, cetar nanasechan. Nanase cetar. Nanasnya meletek, mana maksudnya? Gimana ini? Terus ada lagi, Destro kenapa? Oh iya, bersyukur tanpa batas, bahagia tanpa syarat. Setuju aku sama Destro ya. Terus siapa lagi? Aku kerungu loh kak, yo kan? Mbak Eka lo sampai kerungu gara-gara Bu Esyena gitu loh. Bu Terasi. Bu Terasi, kamu manggil siapa toh Bu Terasi iki? Ada di sini yang namanya Bu Terasi. Iya toh iki. Mas, sopo iki namanya? Namanya kok bendel iki loh, ya Allah. Cek 1, 2, 3, kenapa? Ada apa emangnya? Apa yang terjadi? Ya Besti. Terus juga siapa lagi? Susulin di belakangnya ya. Halo, Dangdut Sore Biosi.
1: Dari Pak Tetes Premium Masak ini.
0: Okay, ini dengan siapa, di manakah ini?
1: Biasa, dari Nenek Malang.
0: Hah?
1: Nenek Malang.
0: Nenek Malang?
1: Malang.
0: Nenek Malang? Malang melintang apa bi maksudnya iki?
1: Iya. Masa gak kenal karo suarane apa? Iki perusuh kedua iki.
0: Waduh iki lho Bu Isena, mbok tolong dibawa pulang iki.
1: Apa nek awakmu dikerai karo Mbah Warna?
0: Hah, aku dikerai Mbah Warna. Kering-kering aku.
1: Kan nek tuwek gak apa-apa kan ngeroi anake.
0: Oh ngono kuwi.
1: Mbah Warna kan bojone maklum.
0: Lah iya sih. Mau aku izin, aku kan pemalu. Mau aku kan pemalu.
1: Ya wes kok tak kop mak lumayan tengah kop engko.
0: Iya.
1: Tapi penak lo.
0: Penak piye?
1: Di kop itu ikut duit logam dibungkus kertas dikasih minyak lampu ujungnya dibakar tutupin gelas di gegermu itu.
0: Kayak gitu. Lah terus nanti ditarik.
1: Iya gitu. Nanti kan kalau kamu memang masuk angin dia nanti mengembang.
0: Oh gitu. Anginnya kesedot sama plastik.
1: Iya betul.
0: Oh.
1: Di contoh Bu Esena, ini kau praktek ya aku.
0: Langsung Bu Esena buka praktek sekop boyo. Wes.
1: Dasar orang itu suka bikin nontra-nontra.
0: Aduh, ya kok.
1: Masa dirimu dikeluarkan sama pandi.
0: Wah, iya lah.
1: Coba ya mas cewek Bu Esena, kamu jangan kejam Bu Esena.
0: Yang bener aja Bu Esena.
1: Itu namanya fitnah.
0: Fitnah itu lebih kejam dari
1: fitnah ya. Dan diganti.
0: Iya toh. Lain
1: fitnah.
0: Piye toh. Tuh jare katanya Bu Esena kobong tuh kan.
1: Alah, ora masalah kobong tak siram kok Chan.
0: Dah, dikiram.
1: Ngangsu banyu rom deligen ge nyiram ben gak kobong biar Bu Esena biar kanu biar kapok.
0: Biar kapok Bu Esena. Ya,
1: doanya kan gak terkabul kalau dirimu kobong kan tak siram nanti.
0: Ah iya toh, wes toh aku banyak yang bela ye Bu Esena ye.
1: Dasar orang itu suka pingin kontra-nontra bikin gaduh-gaduh.
0: Masih telepon. Ya wes kalau gitu. Ya maklum requestnya apa?
1: Anu itu requestnya bilang I love you.
0: Bilang I love you?
1: Iya.
0: Ya wes kalau gitu. Ya digoyang dulu buat siapa?
1: Digoyangnya buat Grandma Maruti sama Ahmad Fernanda sama Kang Farno Triwidodo, Bu Esena, Kang Pur Kentung sama Julius, buat semuanya. Nanti aku takut kalau dirimu nanti kobong.
0: Aku takut juga kalau aku kobong lah, maklum.
1: Makanya aku tak turun, aku nanti katut kobong nanti.
0: Yaudah kalau gitu, malam terima kasih kebersamaannya ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Yuk, kalau gitu boleh panteng radio.
1: Panteng Serambira dan Dirama dong.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Dan gabung bareng sama Chandra. Ini rame banget sih ini di TikTok yang pada komen ya. Udah nanti lagi ya Besti ya. Nanti tak baca-bacainnya. Kamu enggak usah kemana-mana, makanya udah tau di sini aja lah. Bareng sama Chandra Dewi lo Besti. Didang do sore biasi. Herbal tetes premium masa kini.

0: 93,1 FM.
1: Radio Asik Bikin Happy.

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium.
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
1: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
2: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
1: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
3: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

Dapatkan Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar.

Bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirawa FM Net.

menyaksikan kita masih seru-seruan sore hari ini. Di mana lagi kalau bukan di 93,1 FM. Aduh, pokoknya seru banget deh kalau kamunya ikut gabung. Ya kalau Chandra cuma sendirian aja, kamunya gak ikut gabung, kurang. Masih kurang seru. Ini harus ada kehadiran kamu di sini baru seru, Besti. Ya kan? Busri, terima kasih Busri. Kamu sudah ikut bergabung bareng sama Chandra. Aku ije lo. Tuh kan, Bu Aisyana lo masih ada. Emang Bu Aisyana tidak mengungsi sore hari ini? Masih sempat nontonin Chandra. Udah siram-siram cabai atau belum, Bu Aisyana? Tapi musim panas kayak gini punya pohon cabai atau enggak? Kira-kira Bu Aisyana ini ya. Masih aman apa enggak tanaman cabenya Bu Aisyana ini, Besti? Cabai mahal lor, cabai mahal. Yang punya pohon cabai diawet-awetin. Ya jangan boleh mati pohonnya. Ini cabai lumayan banget ini loh. Udahlah cabenya mahal, sudah pasti cabenya muda. Ya kan? Pasti lah. Kesempatan soalnya, ya udahlah. Ini rezekinya para petani ya, Besti. Ya berputar lah ya. Mudah-mudahan nanti kita gantian nanti dapat harga yang normal lagi dengan kualitas yang bagus juga ya, Besti. Yuk. Ikutan gabung sama Chandra juga boleh. Kamu menyatunya bisa di 08 12 12 12 93 10. Chandra juga masih live di TikTok di Radio Trirama FM. Masih Chandra tungguin. Itulah cabai, kalau mahal malah gak pedes katanya. Iya, soalnya kalau lagi mahal-mahalnya begini masih muda dipanenin biasanya. Soalnya kan cari keuntungan yang lebih banyak. Ya udah gak apa-apanya rezekinya lah ya. Tapi ya, ya semudah-mudahnya cabai ya, kalau kita makannya agak banyak ya lumayan pedes juga ya, Besti ya. Jadi namanya cabai tetaplah Besti. Kamu kalau masak gak usah pedes-pedes, apalagi kalau punya keluhan lambung. Dan juga jangan lupa, kalau punya keluhan lambung dan udah terlanjur kayak aduh parah banget, dikasih makan salah, gak dikasih makan ya lebih salah lagi. Gak diisi perutnya kayak kembung, kayak begah, kayak perut bunyi bung-bung-bung-bung. Nah lah kan, Besti harus banget segera langsung nyetok produk si lambung. Ya kan, ini tersedia di Radio Trirama. Mumpung masih promo, beli satu gratis susu kambing etawa. Ya beli satu gratis satu susu kambing etawa. Itu bagus banget, sehat banget. Yang punya keluhan lambung juga minum susu kambing etawa boleh banget. Ya kalau punya keluhan asam lambung tinggi, GERD, itu malah yang ada nanti dia bisa netralin. Jadi lambungnya Besti kerasa lebih nyaman, lebih tenang, lebih sehat. Asam lambungnya jadi lebih netral ya, gara-gara Besti minum susu kambing etawa. Keren kan? Dan juga ini untuk Besti. Ih pokoknya ya sore hari ini terima kasih banget sudah ikutan gabung bareng sama Chandra. Ini Danu Pratama, thank you juga kamu sudah mampir ya. Iya aku juga pernah gara-gara apa? Aku oh gitu, kok bisa gara-gara itu keluhan di lambung. Ya Allah, semoga sekarang membaik ya, nggak lagi jadi semakin parah. Coba deh minum madu si lambung, ini ada di sini. Ya kan kamu di Jawa Tengah kan, nanti bisa dikirimin dari sini ke sana. Enak kok sekarang udah ada ekspedisi, ya kan? Gara-gara cabai, ngeri banget, berbahaya sekali. Jangan banyak-banyak makan cabai ya, Busri ya, bahaya. Tuh. Ada Papa Kemas, assalamualaikum juga dari Seputi Raman sudah nyimak sama Chandra, terima kasih. Ada juga nih Mbak Supana. Mbak Supana sudah ikut gabung, salam sehat aja. Ya masuk angin guys, wah Mbak Supana lagi masuk angin. Semoga cepat sehat ya Mbak ya, ayo segera dibuang anginnya. Ini kan kerokan, Mbak Supana kerokan ya kan, itu bisa sedikit membuat kita lebih nyaman gitu kan, lebih tenang. Ya kan kita warga Indonesia ini kalau agak ada meriang-meriangnya, kalau belum kerokan ini kayak belum sembuh gitu gak sih? Walaupun sebenarnya udah berobat ya. Berobat itu nomor 2, nomor 1 kerokan dulu ya kan. Yuyur Besti.
Nomor satu kerokan dulu kalau kita lagi meriang mah. Berobat nomor dua. Tante Indri ayo masak tuh katanya Mas Wigi. Tante Indri gendang OTW masak ya tante. Ada juga Mas Andon Magelangan, terima kasih sudah ikut gabung, semangat gaspol pokoknya. Luar biasa ini besi-besinya aku. Coba Chandra mau cek yang sudah pada punya, ini ada Biosisi Haganya atau herba-herba premium yang tersedia di Tri Ramai Jaringan. Sebentar ya Besti. Ada siapa? Coba aku mau lihat, aku mau cek dulu. Pak Yusep Susandi dari Sukamakmur Belalau udah punya Biosi, mantul. Terus juga ini ada Kang Ipul dari Pagelaran udah punya Biosi juga, mantul. Ada Pak Ismanto dari Teluk Dalam Ilir, keluhannya asam lambung, makanya minum apa? Oh, minumnya Biosi dong, sama minum madu Cipahit. Oh, ini dipaduin sama Proren, mungkin ada keluhan yang lain ya. Terus juga ada lagi Pak No KNPI, ini udah punya Zigma, karena keluhannya sakit pinggang. Oke, nanti langsung diolesin aja ya Zigmanya. Terus selama sore ini beliin untuk Lindawati Putra Rumbia, keluhannya asam lambung, minumnya Biosi, dipaduin sama Si Lambung. Dapat bonus susu kambingin tawa. Tuh, kamu mau nggak dapat bonus juga Besti? Beruan kamu segera datang aja ke sini. Beruan segera datang ke Radio Tri Rama, ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Uwai Bungur, Lampung Timur. Atau mau dianterin ke rumah kamu juga boleh banget, bisa banget hubungi call center aja di 0831-760-600. Ya, hari ini kita dangdutan terus aja ya, terus-terusan kita dangdutan. Asik-asikan di sini aja, udah bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore Biosi, Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: Dikasih info masa. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
2: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Kecelakaan beruntun melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di jalan lintas pantai timur Sumatera, wilayah kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada Selasa kemarin, sekira pukul 1:30 siang. Berdasarkan informasi awal yang diterima kupastuntas.co, sedikitnya 9 kendaraan, termasuk sejumlah truk, terlibat dalam kecelakaan beruntun tersebut. Peristiwa nahas yang dikabarkan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara sekitar 9 orang lainnya mengalami luka-luka. Informasi sementara menyebutkan kecelakaan diduga dipicu kabut asap tebal akibat kebakaran lahan atau kebun tebu di sekitar lokasi kejadian. Asap yang menyelimuti badan jalan diduga menyebabkan jarak pandang pengemudi menurun drastis. Kondisi tersebut kemudian diduga memicu tabrakan beruntun kendaraan yang melintas di jalan lintas pantai timur Sumatera. Mahkamah Konstitusi tidak mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden RI, meski tegas menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA atau sederajat. Hakim Konstitusi Adis Adir mengatakan perkara yang diajukan para pemohon secara substansial tidak tepat lagi dimasukkan ke dalam rezim penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Disampaikan Adis, secara faktual, Gibran tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden. Status tersebut berakhir ketika Gibran dilantik dan diambil sumpahnya sebagai wakil presiden. Oleh karena itu, sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Pemilu, mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. MK pun menyatakan bahwa permasalahan ketiadaan bukti ijazah setara SMA atau sederajat milik Gibran menjadi ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seorang peneliti di sebuah institut anti wabah di Irkutsk, Siberia Timur, Rusia, meninggal dunia usai jatuh sakit hingga membuat ratusan orang yang sempat berkontak juga ikut dikarantina. Belum banyak detail yang berkembang terkait situasi saat ini. Namun peneliti tersebut dilaporkan meninggal dunia setelah menderita pneumonia parah imbas terkena wabah pes atau plague hingga meninggal pada Jumat pekan lalu. Menurut laporan media setempat, sebanyak 189 orang juga telah ditempatkan di bawah pengawasan medis di Irkutsk karena diduga terpapar wabah penyakit yang sama dan berpotensi mematikan tersebut. Persaingan sengit MotoGP 2026 akan berlanjut ke MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada 9 hingga 11 Oktober. Balapan utama akan berlangsung pada Minggu 11 Oktober mendatang. Moto3 dijadwalkan lebih dulu, disusul Moto2. Sementara itu, race Pertamina MotoGP Mandalika akan digelar mulai pukul 2 siang dengan format 27 lap. Seri Pertamina MotoGP Mandalika juga menjadi perhatian karena persaingan gelar MotoGP 2026 semakin ketat. Jorge Martin datang sebagai pemimpin klasemen dengan keunggulan 2 poin atas Marc Marquez setelah GP Jepang. Sementara itu, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan tampil di Moto3 dan Mario Suryo Aji di Moto2. Keduanya akan tampil di depan publik Indonesia yang akan memenuhi sirkuit Mandalika. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi. Kilasan Informasi. Persembahan Trirama FM Net.

Masih bareng sama Chandra Dewi Besti di 93,1 Radio Tri Rama FM Jancos Cispol. Ya kan? Pokoknya Oktober O-nya apa? Ora Tri Rama, ora Jocis. Titik. Enggak pakai koma. Jocis ya. Poster Jocis dulu dong kita. Jocis ya, Besti. Dan terima kasih Besti-besti aku yang sudah ikutan gabung di live TikTok. Coba sebentar aku mau cek dulu. Ada siapa itu? Ternyata Ibu Esyena masih ada di situ, mantul sekali. Ada Eka Andini, hai Mbak Eka, masih dong nemenin Chandra dong. Pasti lagi lipet-lipet baju ya sore ini ya. Ada Busri juga, Busri. Wih, ini dari Jawa Tengah lagi memantau aku. Terus ada lagi siapa? Oh, 2KZim. Kamu tapi diem-diem aja. Jalurnya Jogja, Klaten, Solo, Salatiga. Aku gak paham guys. Aku tidak tahu guys, soalnya aku tidak lewat jalur-jalur itu guys. Soalnya guys, kamu mau ke Alfa, oke baiklah ya. Hati-hati di jalan Mbak Eka. Coba aku mau cek nih Besti yang sudah ikut gabung lagi bareng sama Chandra Dewi. Oh, Atun Duka Lara merana sepanjang hara. Ternyata kamu menelponi aku toh. Walah Atun, Atun. Ya wes lah ya. Jangan tambah merana loh kamu loh. Gara-gara gak keangkat sama Chandra ini loh ya. Ada juga nih ujungnya 1840 17 kali nelpon ya. Ya Allah. Ya mohon maaf aja lah, waktunya gak cukup ini Chandra buka telepon lagi ya. Terima kasih di Besti padaan yang sudah pada ikut bergabung bareng sama Chandra. Waktunya juga terus berjalan cepet banget loh Bes. Ini kamu yang sore hari ini masaknya udah selesai alhamdulillah. Kalau masaknya belum selesai ya cepet diselesain aja. Karena maghribnya nih cepet banget sekarang, tak kasih info ya.

Terus juga, ayo yang ini lagi di jalan mau pulang hati-hati. Tahu kan kemarin ada kecelakaan di tulang bawang. Aduh, sebenarnya mungkin hati-hati ya. Cuma dikarenakan jarak pandang terbatas karena asap, kabut asap. Nah, jadi untuk para pengendara kalau kira-kira nanti lewat di jalan yang ternyata di situ banyak asapnya, aduh mohon untuk pelan-pelan aja, jangan kebut-kebut ya, bahaya. Kemarin ada kecelakaan beruntun, bahkan juga ada korban jiwanya. Aduh, kan nggak mau lah sampai kayak gitu lagi. Dan juga ini nih, ya kan sekarang lagi musim kering banget, yang lagi pada mau bakar-bakar. Nah, kalau mau bakar-bakar sampah, mohon untuk ditunggu, jangan ditinggal ya, takutnya dia nanti apinya nyebar, merambat kemana-mana ya bestie. Apalagi kalau musim kemarau kan anginnya juga lumayan kencang, bahaya. Apalagi juga nih yang punya lahan-lahan, apalagi lahannya kayak di pinggir jalan, ya bahaya asapnya tuh bestie, nanti jadi mengganggu perjalanan para pengguna jalan karena ya jalannya ketutup asap, nggak kelihatan, terus jadi celaka. Aduh, bahaya banget ya, pokoknya ini hati-hati untuk semuanya aja, pengguna jalan juga ya. Terus juga kalau rumahnya mau ditinggal tuh, dilihat kompornya, jangan sampai rumah mau ditinggal kompor masih menyala, kan bahaya banget ya besi. Kalau di rumah pakai obat nyamuk, obat nyamuknya jangan sampai tetap nyala kalau rumahnya mau ditinggal ya. Terus juga wadah obat nyamuknya juga ya, yang tahan panas lah, jangan yang mudah panas gitu ya besi. Terus juga colokan-colokan listrik kalau mau rumahnya ditinggal, jangan sampai tetap tercolok, harus dicabut semuanya ya besti. Pokoknya keamanan untuk bersama. Tuh, ada lagi yang sore hari ini tuh sudah mulai mengangsu lagi, boy, sudah semangat. Dan semuanya yang sore hari ini sudah mau mandi ya, tapi harus ngungsi dulu, harus mengangsu cari air dulu, ya udah. Semangat ngungsinya, Chandra kasih dendang ini biar makin semangat aja lah ngungsinya ya besti. Aduh, thank you juga nih yang sudah coba telepon dari tadi, tapi sorry banget Chandra gak buka telepon lagi ya, lain waktu aja. Yah, mumpung masih ada waktu kita berdendang lagi, kamu pantau terus, jangan sampai kemana-mana ya besti.

Siaran sore hari ini, tapi sayang banget waktunya sudah habis. Mudah-mudahan sore hari ini kamu semuanya dalam keadaan sehat. Kalau ternyata kamu lagi gak enak badan, jangan lupa rajin minum Bioshi Shihaga ya, herbal tetes premium masa kini. Waktunya habis, sudah gak cukup lagi. Besok kita ketemu lagi di jam dan gelombang yang sama ya. Sekarang Chandranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, kejekan watak manusia. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh sedaya, para bunyai, ustaz, ustazah, tokoh masyarakat, baik Jawa utawa Madura, kang kula mulyakaken teng kutha utawa teng desa, monggo kita sareng-sareng ngaturake sembah syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam. Sak menika kula kalih panjenengan tutuk dhateng halaman 98. Apa sendiri? Sing nyekel kitab monggo njenengan tinggal kitab e. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala nafa'ana bi wa bi'ulumi fid dharain amin. Lau annaka la tasilu ilaihi. Lau annaka lamono sak temene sira. Ikula tasilu ora tumeka sira ilaihi maring Allah. Illa ba'da fana'i masawika endal angin ing dalem sakwise sirnane biro-biro kesalahan siro. Apa kesalahan niku? Ai uyu bin nafsika tegese biro-biro cacate awak siro. Wa min alan iku setengah saking uyub syahwatul wusuli utawi syahwat kepingin tumeka ilaihi maring Gusti Allah. Wa mahwi da'awi kalan ngelebur busa eng biro-biro dakwaan siro. Dakwaan iku artine ai nisbati ma tegese busa penggawe mbangsaken ing barang. Busa eng penggawe mbangsaken ing barang latas tahiku kang orang haki sopo siro hu ing ma mbangsaken ilaika maring siro. Dadi ilai niki ta'aluki datang nisbat sanes datang tas tahiku. Contone ma kalkuwati utai malatas tahikuhu iku koyok kekuatan wal izzati lan keluhuran wal ghina lan kesugian wafana udhalika wafana idhalika wafana udhalika utawi sirnane mengkono-mengkono da'awi wamahwihi wamahwuhu lan nglebur ing dalik iku biryadati kelawan piro-piro latihan wal mujahadati lan piro-piro nemen-nemen ni aila tak takit maknane daumang aila tak takit. Jadi ini meniku gawe ni kata-kata lau anaka mbok yoto lamono aila tak takit tegesi ojo. Jadi kalimati kalimat khobar kalimati kalimat kalam khobar tapi maknane makna insya makna nahi niku keindahane bahasa Arab kaya ngoten. Padha karo kita ngomong sampean kajenge ngelarang wong pipis ana ning tembok sampean. Sampean menggunakan kata-kata yang bukan larangan tapi pengertiannya larangan. Sebaiknya Anda tidak kencing di sini. Itu artinya jangan kencing di sini, ngoten lho. Jadi le'e aluse sebaiknya Anda tidak kencing di sini. Lek di kasarno ojo ngoyo ndek kono, ngoten karepe niku. Cuma cara menyampaikan larangan itu memang ada tingkatannya masing-masing. Ono tingkatane dhewe-dhewe ngoten lho. Ono sing tingkatane kudu dikerasno, ono sing tingkatane kudu dialus-alusake. Niku bahasa, keindahan bahasa itu seperti itu. Aila tak takit tegesi ojone katakan siro anak kain sak temani siro ikula tasilu ora tumeko siro ilahi maring Allah illa ba'da fana idhalika angin ing dalem sakwise sirnane mengkono-mengkono al-madhkur minal masawi wa ta'awi biria biria botika biria botika kelawan oleh siro latihan wa mujahadati kalan oleh siro nemen-nemeni pak ini takut tamu kolamune katakan sopa siro dalika yang kuno-kuno adamil wusul illa ba'da fana ilma sawi wa mahwi ta'awi lam tasil mongko ora bakal tumeko sopa siro ilai maring Allah abadan in dalam salawasi ngetan pak bapak-bapak ibu-ibu yang kang kula hormati
teng mriki daune Kiai Musonep, kok andai kata sampean punya anggapan bahwasanya sampean itu tidak akan sampai kepada Allah kecuali sampai sampean itu tidak duwe dosa. Dosa sing nempel dateng ati wa ma'widawi kalan ilangi ngaku-ngaku barang sing duduk te'e. Lek sampean itu punya anggapan bahwa selama anda kesalahannya masih ada dan dakwah-dakwah yang anda lakukan itu masih ada, maka anda tidak akan sampai kepada Allah, maka niscaya selamanya sampean mboten kira tutuk nang Gusti Allah. Ngerti lho cekate. Lek sampean niku katene ibadah iku mangenteni bersine ati, nuwun sewu, ndak kira ibadah-ibadah sampean. Lek sampean katene tobat nang Gusti Allah ngenteni suci nemen, saya yakin sampean tidak akan suci-suci. Napa kok ndak suci-suci? Karena menungso niku pancene panggonane kotoran. Dadi lek jenenge panggonane kotoran ya ndak iso bersih. Kaya dene sampean akan mensucikan sing jenenge kandang. Kandang utawa kombongi pitik. Sampean kate bersihni kandangi pitik ndak iso, wong parangan kandang kok kate dibersihni. Lek sampean katene sembayang iku ngenteni bersihne kandang, utawa sampean katene tobat ngenteni leke kotorane pitik iku dadi suci. Coba bayangkan. Ndak bisa dong, wong barangan kotorane pitik iku asline suci, asline najis. Mbok yo didikapakaken mawon tidak akan mungkin bisa menjadi suci. Kewabeh niku najis. Lan lek sampean ngenteni suci ne najis, maka sampean tidak akan ibadah. Yo jelas ndak iso ibadah. Aku ndak katene sembayang. Kali ngenteni linggis kambang. Lho koyo gunem-gunem ngoten lho. Artinya kata-kata lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwida'awika lam tasil ilaihi abadan, maka saya tidak akan sampai sampean selamanya datang Allah Subhanahu wa taala. Napa kok ngoten nggih? Li anna dzalika minal ausaf adzatiyah. Karena panjenengan lupa pira-pira sifat sing bongcos dan dadi maknane pengertian niku, ini lupa pira-pira sifat sing bongcos dan dadi maknane pengertian niku ayla tak

kadang-kadang ono sing diarani polisi gadungan, bukan polisi ngaku-ngaku jadi polisi akhirnya nang wong diarani polisi gadungan, atau memang orangnya polisi tapi wataknya watak gadungan, ataupun seterusnya. Hal-hal yang seperti ini ndak bisa lepas saking menungso. Si sinten naon pun, boh siku golongane pejabat, orang biasa atau siapapun, rata-rata manusia itu seneng mengakui sesuatu yang bukan menjadi haknya. Gampangane niku kepingin menangi dewe, niku menungso. Kepingin menangi dewe, ngaku-ngaku parang sing duduk TE, wong goblok ngaku pinter, ndak duwe titel ngaku duwe titel, enggak pantas ngaku pantas. Pokoknya wong menungso niku ngene metuwek-metuwek, sedoyo total jet ngene metuwek-metuwek. Ngaku pinter mulai titele wake. Mulai sing ngeten, mulai sing ngeten. Asline menungso niku kan ndak apa-apa. Goblok tapi diarani goblok ngamuk. Niku menungso niku. Lulai sampean ngenteni ati sampean bersih kaya ngoten sing katene tobat, maka niscaya sampean niku ora bakal tobat-tobat sampai mati. Yakin nggih? Dadi ndak bisa menungso niku bersih ngoten mboten saged. Mesthi wonten kotori. Napa wae ngoten nggih? Pi anna zalika krana sak temene mengkono-mengkono almasawi utawa uyubun nafsi wa mahwi ta'awi, termasuk cacat nggih wa min syahwatil wusul ilaihi. Termasuk cacat hati nggih menika lek wonten tiyang gadah hati-hati niku kepintu tenan Gusti Allah, niku cacat niku atine. Kepingin itu ndak oleh. Punya keinginan untuk usul datang Gusti Allah mboten asal. Napa kok ngoten? Krana usul itu enggak usah diingini. Cukup diusahai saja. Diusahakan ya apa sing sekirane iso usul mboten tok. Kepingin usul, kepingin cedhak nang Allah, kepingin dadi wong sakti, kepingin dadi wong sing dongane katrima, niku dak apik kepingin-kepingin mboten niku. Keinginan-keinginan seperti ini masih mboten apik, tetapi itu tidak bisa disingkirkan dari hati kita. Ngaku-ngaku barang sing duduk TE wong bodoh ngaku pinter, wong akeh dosane ngaku suci, wong duwe salah ngaku ndak salah, sampai ngingu pengacara barang digonang KPK ndak diterima, dipanggil BPK ngamuk dan seterusnya, itu enggak baik. Tetapi itu punyaannya manusia. Wong ngaku bener masih pun salah, ndak kira ono wong gelem disalahno. Manusia jelas-jelas salah, mereka masih akan bela diri. Apa kok ngoten? Krono iku asline. Lan barang asline ku ndak iso diilangno. Sampeyan delok wong tukaran iki. Dari dua belah pihak, sampeyan takoni endi sing aku salah? Mboten wonten. Wong tukaran lanang wedok sampai pegatan ono di pengadilan, sampeyan takoni endi sing salah? Ndak kira ono sing gelem aku salah. Gelem wong aku salah, dia enggak mau dikatakan salah secara mutlak. Aku bener-bener dewe. Aku bener-bener karepe dewe. Ngoten. Li anna zalika krono sak temene mengkono-mengkono almasawi wa da'awi iku minal ausofi setengah saking biro-biro sifat adzatiyati kang bangsa zat aljibiliyati. Aljibiliyati kang bangsa watak alati kang layam faku ora bisa kepecat anha saking al ausofi dzatiyah al abdu sapa kaula. Dadi niku sifate menungso sing asli niki lho. Menungso kepengin iso diarani wali, ana arek santri ngaji ndak sukses-sukses, ana di pondok ya munggah ya ndak munggah, ni umah awake anake kiai katene ngaji ndak gelem iso golek cara. Akhirnya rambutnya ditawakno ya apa sing sekirane ketok dadi wong jazab. Api-api jazab. Padahal mboten jazab. Iku ngono senengane menungso. Kepingin diarani dadi wali, kepingin diarani jazab, kepingin diarani adil, ya dadi pemerintah, dadi pimpinan daerah niku kepingin diarani wong sing gati nang rakyat, kepingin diarani wong sing suci, kepingin diarani wong sing cerdas, pengalaman. Jujur padahal ndak jujur. Bersih padahal tidak bersih. Niku sudah sesuatu yang menjadi lazimnya manusia. Kepingin diceluk bunyai padahal asli ini tidak pantas dadi bunyai. Oh dadi bunyai wataknya kok elek. Tapi sih kepingin aja diceluk bunyai. Niku watak menungso. Dadi lek ana menungso ngarani aku tidak kepingin dadi bunyai, aku tidak kepingin dadi kiai. Goro. Ana menungso aku tidak kepingin.

0: pangkat bohong. Aku iki ndak ambisi, cuma uang sing ngongkon bohong. Ono tiang nyalon niku. Cerita nang wong kula niki sakjane mboten ambisi, tapi nang wong-wong dikongkon. Wong ngomong ngoten niku tidak benar 100%. Saestu. Sebab nopo? Sebab watake menungso niku asline kepingin pangkat. Kepingin pangkat, kepingin dimulyakno uang, kepingin dibelo uang, kepingin disenengi uang, sehingga ngalor ngidul nyikat, nyikut, dak tumkarwane. Ini adalah wataknya manusia. Jelek tapi menjadi watak. Makanya kita ini susah untuk menghilangkan hal-hal yang seperti itu, susah.
1: Nama saya Ibu Sutina, Kampung Taman Negeri, Dusun 2, Kecamatan Waebungur, Kabupaten Lampung Timur. Sakit iku lemah, sakit mah lambung niku nggih kadang kan pusing, nek kula niku kerodok ngelih didik ngoten kan kumet, gitu, nggih kumet. Kadang teng gitok mriki kadang-kadang nggih keju-keju ngoten, teng boyo niku kadang nggih keju-keju, teng dengkul niku kadang nggih kok krasa kaya linu-linu, senut-senut ngoten. Terus kula tak suweni ngombe niki, tak suweni ngombe agar ilos drop, alhamdulillah. Sehat walafiat. Mekubat gula-gula niku rasane meri kaya kaya embung ngoten kaya gedhe ngoten
2: metenge. Tenenge kaya sak gethong.
1: Nggih, rasane ngoten. Dipakani loro, ora dipakani ya loro. Ngoten wae kula niku. Tapi alhamdulillah sak jamune kula ngombe Agarilos drop niki nggih pun sehat. Gantung kak niki rasane nggih penut-penut ngoten niku wae niku. Alhamdulillah kula ngonsumsi Agarilos drop niku sak niki pun boten.
2: Ibu ngombe Agarilos terus ada perubahan gitu.
1: Alhamdulillah kathah perubahane. Boten namung berubah kok. Nyatane nggih pun blasok kula boten ngrasakne napa-napa sakit kok.
2: Boten enak.
1: Nggih alhamdulillah
2: sakit kok. Kok enak kabeh kok.
1: Nggih.
2: Ya banjur ya penak.
1: Nggih penak ya pripun. Alhamdulillah niki jan kula niku. Ya Allah, kula niku kali kanca-kanca ngantenno. Ya Allah, wong bodho ngombe Agarilos drop lho kaya aku iki lho tuwek-tuwek ritek. Kula ngoten aktivitasku lho kaya ngene dina numpak montor. Kula niku dagang keliling lho, Mas.
2: Oh, bakul sayur keliling.
1: Nggih.
2: Nggih,
1: menapa?
2: Tadinya sebelum minum Agarilos drop apa ibu ya sadean? Apa ya keliling?
1: Mboten. Lah jeng riyen nate ulam ning terus kula kendel. Kula niku piye ya rasane angen duging griya terus ngeluh. Awak kok wesel men rasane kaya ya Allah kula ngoten kan telak lemak mdidik ngoten kula terus ndredeg dadi kuwu ndredeg meter ngoten to nggih kula laju-lajune ning sirah ngoten kula niku terus kula dangu-dangu mirengne teng radio niku Agarilos drop niki terus silte-silte lah kula niki lho sing kula mirengne Agarilos drop niki terus kula langsung Agarilos drop mawon kula ngoten
2: itu merasakan sembuhnya Bu
1: nggih alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Mas Agarilos drop luar biasa semoga teman-teman saya semua ayolah kita beli Agarilos drop daripada di nanti-nanti penyakit kok dingu mending minum Agarilos drop yang sehat kayak Mbak Suti gitu Mbak Suti Sindan sehat-sehat alfafiat amin ya rabbal alamin.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilos series di apotek, toko obat herbal dan agen-agen terdekat di daerah Anda serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Dadi krono wis kulo ambek sampean ini gak bisa sampai kepada Allah. Kalau memang kita punya keyakinan bahwa kita gak akan sampai kecuali setelah hilangnya semua kesalahan dan terhapusnya ngaku-ngaku barang sing duduk te'e niku, maka dia tidak akan sampai selamanya. Artinya, lek sampean katene ibadah nang Allah ngenteni bersih temenan, ndak kira ibadah-ibadah. Soalnya apa? Soale kotor iku wis duwen-duwenane menungso. Nggih, dadi masih kotor-kotor dedek ketno ae wis. Arek penggaweane nakal, nginum-nginum pamane aku ndak katene sembahyang ngenteni leren lek wis ngenteni lek wis iso leren ngombe aku katene sembahyang. Lho, ndak kira leren-leren. Saestu mboten kira leren-leren. Akan terus melakukan terus-terus dan seterusnya. Walakin fa'ina idzin lan in dalam nalikane iki la yang faquan hal abdu mutawaina idzin dalam nalikane iki adamul wusul idza taqata annahu la yasilu illa ba'da fana il masawi wa mahwi ta'awi falusul mongko utahe wusul datang Gusti Allah minatun iku peparing minallahi saking Gusti Allah alaika ing ngatasé sira la bika sabika ora kelawan usaha sira. Dadi lek ngoten usul nang Gusti Allah niku murni pemberian saking Gusti Allah, bukan karena usaha kita. Tutuk krono usaha iku lo panjenengan, tapi niku murni krono pemberian Gusti Allah. Lek sampean dadi wong api, api iku mergo wis dikarepno Allah. Tutuk mergo krono sampean semangat, tutuk krono mergo usaha sampean, mboten. Murni usul niku saking Gusti Allah. Lek mungkin aku iki nang Allah ndak ditakdir dadi wong api. Ojo muni ndak ditakdir dadi wong api, lek elek kudu diusahano, lek api. Aku iki nang Allah ditakdir dadi wong api, alhamdulillah. Lele ojo muni aku iki bakal ditakdir dadi wong elek dosa ngoten niku. Kula sampean kudu berusaha. Karena barang sing dikarepno Allah Subhanahu wa taala niku pun jelas wonten di Al-Qur'an. Wonten Al-Hadis nggih jelas, tapi kula mek sampean ndak iso. Ndak iso katene melanggar atau kok barang sing diperintahne Allah. Dengan dasar karena itu dianggap kekarepane Gusti Allah, mboten asal. Walakin tapi ni wa kama asyara kaya oleh awe isyarah ila dzalika maring mungkunu-mungkunu minnatun minallahi alaika labika sabika dikoli kelawan dani Allah. Walakin tapi ni idza arata arikala ningar bagan sobo siro ayu sila ingin tona ka akan sobo siro ka sobo Allah ka ing siro ilahi maring Allah ai ila hadrati kurbihi tegesi maring ngersane parake Allah gata mongko nutupi sopo Allah wasfaka ing sifati siro biwaswihi kelawan sifati Allah wanak taka tegesi ing sifat siro binatihi kelawan naati Gusti Allah. Dadi asline menungso niku elek, asline menungso niku jahat. Lee ono menungso niku api, berarti keapian niki murni sifati Allah digawe nutupi sifat kula sampean kabeh. Menungso niku goblok, kok ono wong pinter, berarti niku sifat gobloke ditutupi kelawan sifat pintere Allah. Loh, carane kepingin tutup iso sifat kula sampean sing elek niki ditutupi kelawan sifat Allah sing api, ya napa carane? Birriyadhati wal mujahadat, kelawan latihan. Latihan wal mujahadati lan kesemangatan, usaha yang penuh dengan semangat. Ngoten. Dadi asline menungso niku nggih wis njaluk menangi dhewe, ndak gelem disalano wong, ngaku pinter, ngaku api, apa maning pancen turunane wong wong bangsawan, wong nopo niku wis rata-rata menungso niku ngoten. Wong anake wong tani ae lho, kadang-kadang niku ngaku dadi anake wong pangkat sampean. Anake wong gembel ngaku-ngaku dadi wong sugih, ngaku-ngaku dadi wong cerdas, padahal sekolah ndak tau munggah, ngaku dadi wong pinter. Dadi lek pun ngaku-ngaku niku koyo ngoten, ya ndak iso apik menungso niku. Kalau memang ada manusia yang baik, niscaya iku ditutupi karo sifate Gusti Allah. Dadi api ini ku mergo ketempelan sifate Gusti Allah, ditutupi nang Allah. Onten tiang, tiang niku senengi suka ingkar janji.
1: Nggih,
0: menungso niku senengi suka ingkar janji. Ana wong duwe utang ditagih semoyo Sabtu. Bareng dinyangi mundur maring dina Kamis. Dinyangi maning mundur maning dina Ahad. Akad dinyangi ngomong akad maning. Akad dinyangi ngomong akad maning. Terus menungso niku asale elek kaya ngoten. Ngaku-ngaku barange wong, saengga ana wong akeh wong tukaran mergo warisan. Mestine warisane ku tanahe mek 20 meter dhek njaluk 30. Njaluk 40 iku sudah hobinya manusia niku, ora bisa diilangi. Sedaya menungso niku ngoten. Ngaku bener dhewe. Ngaku apike dhewe niku menungso. Dadi mergane le wonten tiyang bisa dadi wusul dhateng Gusti Allah niku krana sifate dhewe niku mang ditutupi karo sifate Allah Subhanahu wa taala. Ana wong bodho, menungso niku agak bodho. Tapi kok ana wong pinter? Berarti sing ana ndek utake wong niku sifat pintere Gusti Allah. Ilmu ne Gusti Allah diseke wonten ndek utake tiyang niku wae. Akhire dadi wong pinter. Akhire dadi wong semangat. Aisa taro angka ausofaka tegese Allah sataro nutupi sapa Allah angka saking siro ausofaka ing biro-biro sifat siro wa azharo lan mertela agen sapa Allah alaika ing atasi siro ausofau ing biro-biro sifati Allah. Dadi sifat elek sampean dibuang digantani karo sifati Allah sing api-api. Asale dadi wong jahat, jahate dibuang dadi api etok. Ngoten. Asale wong bodho, bodhone dibuang digenteni ilmu. Ilmu iku sing dikekno ilmu siliane Gusti Allah. Ngoten. Ilmu sebuah titipan saking ngarsane Gusti Allah. Lek wis titipan, maka kita harus merawatnya dengan berhati-hati. Ojo sampai kula mbek sampean iki dititipi barang tapi kita ini ceroboh, akhirnya barang yang dititipkan kepada kita itu hilang. Ngoten. Fa'afnaka mongko ngilangaken sapa Allah ka ing sira angka saking sira. Lek wis ngoten, maka Allah ndadekaken awak kula kali sampean iki fana. Artine pun tutuk datang makom fana. Makom fana niku maknane kula ambek sampean ndak sadar sekarang kita sedang apa? Sekarang kita sedang di mana dan untuk apa? Niki kula mbek sampean mboten sadar. Mboten ngerti wis. Tepak mulya, tepak hina, tepak direken uang, tepak digateni uang niku wis lak ketok kabeh menen. Wa abqa ka bi, lan tetepaken sapa Allah ka ing sira, bihi kelawan Allah. Sampeyan ditetepaken kalung Allah pun nglakoni sembahyang. Wis dak rumoso kaya-kaya awak mboten sembahyang. Sebab nopo? Kabeh niku wis dikersane Allah. Asale elek ndak pati gelem sembahyang, moro karep sembahyang, karep dadi wong apik. Kekarepane sing ngono ndek ati niki teko Gusti Allah. Asale ndak karep ngaji, malah karep ngaji. Kekarepane niki saking Gusti Allah. Ai ghayyaba, tegese ngilangaken sapa Allah sifatika ing biro-biro sifat siro adani atakang asor biidhari sifati kelawan mertelakan biro-biro sifati Allah al-aliyati kang luhur alaika ing atase siro. Dadi sifat-sifat kula ambek sampean sing ino-ino niku dibuang nang Gusti Allah ditutupi kelawan sifat-sifati Allah sing bagus-bagus. Menungso niku watake asline medhit, medhit nemen. Leke duwe donya disingitno. Tapi lek awake tepak ndak duwe ketok donyane uang, awake kepingin. Lek ana wong njaluk awake ndak ngekeki, tapi kira-kira awake lek njaluk nang uang, uang kudu ngekeki nang awake. Niki sifat asline menungso. Nah, kalau manusia itu sebaliknya, dia itu loma, niku berarti lomane tak Gusti Allah niku. Dia ini ku gati, berarti sifat gati ini ku teko Gusti Allah. Lek mboten teko Gusti Allah tidak mungkin kula kali panjenengan dadi wong gati. Tidak mungkin kula kali panjenengan bakal dadi wong loman, disalahi wong guyang guyu. Ana kiai dipisui nang wong dikenek-kenek nang wong kok guyu. Berarti sifat sing apik kaya ngoten niku lugine saking ngarsane Gusti Allah. Lek asline menungso mboten. Begitu dihina karepe katene ngamuk. Begitu dielek-elek no jenengi karpe awak ini kukata ini ngepuk. Tapi setelah dikei dititipi sifat Gusti Allah, maka yang jelek-jelek ini akan berubah menjadi baik semua. sing elek-elek niku bakal berubah dadi apik kabeh. Sing asale medit malah dadi loman. Sing asale ndak sembayang malah sembayang. Sing asale awake ndak gati nang tangga malah gati. Sing asale awake medit malah loman. Sing asale awake doyan turu malah semangat dan seterusnya. Sifat-sifat yang baik itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala dan yang kita miliki niku elek-elek. Rata-rata ini gunakan telok pun di hati. Amin takut unang hati amin Dewi. Sampean ikut termasuk wong loman apa wong medit takut unang hati ini Dewi. Sampean ikut termasuk wong jahat apa termasuk wong api yang takut unang hati ini Dewi. Nggak usah takut unang wong. Ya apa munggu sampean nggak wong wong ditakoni. Ya nggak bisa jawab wong barang masalah urusan hati. Nggak kebenro ukuran ini wong ya apa jadi sing Dewi. Api apa ndak iku sing urus sampean Dewi. Cari wong api itu sebetulnya enggak pengaruh nih. Cuma karena nonton tahu antum syuhada'ullahi fil ardi, maka mau tidak mau secara syariat zahir Allah tetap menggantungkan swarga lan nerakane menungso apa cari saksi ini. Saksi ini sinten? Ya tonggo-tonggo sampean. Mergane tah nang tonggo niku ayo sing api. Nang tonggo niku ayo sing rukun. Jadi kula kali sampean dadi wong sing dicintai dening Allah Subhanahu wa ta'ala ngatan wa ila dzalika lan maring mengkono-mengkono idharu ausofihi ta'ala al isyaratu utawi isyarah liqaulihi kelawan dawuhe Allah fil haditsil qudsi ing dalam hadis kang bangsa kudus kang bangsa pangeran niki jeneng hadis kudsi niku artinya langsung saking Allah wala yazalu nyatane dawuh wala yazulan ora leren-leren sapa abdi kaula insun iku ya taqarrabu kami paparang sebab di ilaya malaysun bin nawafili kelawan bira-bira kesunatan atau iba ingkau teman sebab insun wing abdi baiklah baktumu kari-kari teman sebab insun wing abdi kuntumu kono sebab insun iku sama pengurunguni abdi ala dikang ya sama ngurungu sebab di kelawan sama wabasorohu lan peningali abdi ala dikang yupsir bisa ningali sebab abdi bikelawan ala di waya daulan tangan abdi ala dikang yabdi subisa nabok sebab abdi biar kelawan yat wadiji laulan ing sikile aladi sikile abdi sam wa wariji lahu atau khabar kuntu tadi lan sikile abdi alat dikang yam sim laku sokal di biar kelawan rijelu jelek kula mbek sampean niku wis cita nang Gusti Allah kelawan ngangge ibadah-ibadah sampai tutun nang ibadah sunat maka Allah lah yang akan menjadi penglihatan kita. Allah lah yang akan menjadi tangan. Allah lah yang akan menjadi kaki. Allah yang akan menjadi telinga kita. Sedoyo wis di lengkapi teng Gusti Allah ditanggung. Pasti Allah yang akan melaksanakannya. Di backup. Allah yang menjadi pendengarnya, Allah yang menjadi penglihatnya. Allah yang menjadi kata-katanya dan seterusnya. Mila saking niko mandar muka kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang betul-betul lillahi ta'ala. Betul-betul menyatu kali Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu kang kula hormati, sami tening kang kula aturaken salalu putih nyuwun aku pangapunten hadanallahu wa iyyakum wa la fa'minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kembali keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malam keluarga sehat ya? Semoga kabar baik untuk kita semua. Coba kembali bersama Jesse di dangdut sore ke malam. Ada persembahan atau ke Zigo Magnesium Cream atau ke DDC di malam Kamis ya, atau ke di tanggal 7 Oktober 2026, atau ke yang ingin tergabung boleh banget keluarga saya di 08 12 12 12 11 310, atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM dan keluarga sehat ya. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Dan untuk ini keluarga sehat ya, satu dendang atau kumohli di percobaan kita. Selamat malam, salam sehat selalu.

Assalamualaikum sekian dari Jalan di Kawaman Desa Taman Negeri Jabatan Wahi Bengor Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Terima kasih untuk ya, keluarga saya yang masih setia menemani di 93,1 FM. Terima kasih juga yang sudah mendapatkan atau produk-produk herbal ya, yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan di Radio Trigarama. Ada yang tersedia ya di Radio Trigarama, ada tidak tersedia di toko online manapun keluarga sehat ya. Jadi untuk di sobat Edun keluarga sehat ya, silakan yuk yang ingin dapatkan untuk produk-produk ya herbal kita keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat silakan hubungi di call center kita, jadi bisa konsultasi ya, untuk pemesannya juga nggak usah ribet lagi, hubungi di call center kita, nanti bisa dianterin keluarga sehat ya, atau bisa COD atau kecamatan Wai Bungur, Purbalingga dan sekitarnya, atau yang ada di radio jaringan juga bisa keluarga sehat ya. Dan untuk kedimun juga untuk keluarga sehat, jangan lupa produk promonya juga ya tersedia banyak sekali, atau di Oktober ini keluarga sehat ya. Atau promonya pembelian ya Biosi dapatkan kupon di dalam kemasan ya, pembelian si lambung bonus ya untuk susu kambing atau wasi, pembelian ya madu si pahit juga dapatkan bonus ya susu kambing etawasi. Beli satu untuk madu Trigarama Kaji juga gratis satu, beli satu morinda gratis satu, beli dua baking gratis satu baking dengan kemasan yang sama. Atau pembelian ya untuk Agarilus Drink Salty juga masih ya, beli satu gratis satu keluarga sehat ya. Silakan untuk keluarga sehat deh dapatkan produk promonya hanya di Radio Trigarama dan juga jaringan. Dan untuk kedimun keluarga sehat ya, terima kasih ini yang sudah mendapatkan atau ke Zigo Magnesium Cream. Zigo Magnesium Cream dengan kandungan magnesium, kladitigus, glukosamin, pegakan dan juga kolagen, dengan manfaat bisa meredakan gangguan benjolan, meredakan pegal, nyeri otot ya, menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, menstabilkan gula darah, dan menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri had dan bantu insomnia, bantu meringankan asam urat, asam lambung dan masalah kulit. Atau informasi lebih lanjut keluarga sehat ya bisa hubungi di call center kita tentunya ya. Dan jangan lupa juga untuk produk herbal lainnya juga ya banyak tersedia. Banyak macamnya, jangan lupa di ya kombinasikan. Mungkin untuk keluarga sehat yang punya permasalahan asam urat, pegel linu ya, mungkin Zigo Magnesium Cream ya, ini bisa mengatasi dari luar. Nah, dari dalam mungkin kamu bisa konsumsi madu Nomorafit dengan komposisi madu murni, daun sidaguri, meneran hijau, batang brotowali, sambiloto, dan pastinya manfaatnya bisa membantu meredakan nyeri dan pegel linu pada sendi, bantu mengurangi keluhan kebas, kesemutan serta asam urat. Lurkan ya menunjang kelancaran sirkulasi darah dan menjaga kadar kolesterol normal, bantu memelihara daya tahan tubuh secara alami. Itulah untuk manfaatnya keluarga sehat ya. Untuk madu Nomorafit ya, silakan dapatkan keluarga sehat ya, baik untuk di Radio Trigarama dan juga jaringan, dan tidak tersedia di toko online manapun. Oke sayang kecintaku. Yang belum menjalankan ibadah salat maghrib silakan buruan ya, mumpung waktunya masih enggak panjang, karena waktu yang paling pendek itu antara maghrib ke isya. Seperti cinta kita ya. Akhirnya untuk ini keluarga saya dia, selamat malam, salam sehat selalu, tetap jaga selalu kesehatan tentunya ya. Ada yang akhir, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam ya. Mari kita lagunya dong, gelas yang retak dari Mansur, kirim salamnya buat Nenggelis Sedara Malang, Jenita Putra Setia, Amanda Fira, Budastri Superabdi, ada Maklum Buda Muslimah,
Penjaga cinta untuk ajaknya, terima kasih. Iya, thank you, terima kasih kembali buat dirimu ya. Ada Agang Ahyar, sudah menyatu keluarga saya Dedang dan Sadaka Malam. Atau persembahan si Gemak Desim Krim, atau kedenangnya gelas yang retak besi ya. Gelas retak dari Ayah Mansur, atau kedenang keluarga sehat ya. Spesial untuk kedenang keluarga sehat. Jangan kemana-mana sayang, tetap di Dedang dan Sadaka Malam. Persembahan Zigo Magnesium Krim.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantasix dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk, jangan sampai kelewatan untungnya Hyperdeal Orbit ini.
3: Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Dangdut sore ke malam.

0: Gue masih di dong dasar yang mana keluarga sehat ya. Masih bersama si ganteng. Siapa lagi kalau bukan aja sekeluarga sehat ya. Gantengnya seruangan tapi besi. Terima kasih untuk ini keluarga sehat yang sudah mendapatkan. Untuk produk herbal ya, untuk Ziga Magnesium Cream atau produk herbal lainnya keluarga sehat ya. Dan untuk kedepan juga untuk keluarga sehat ya, terima kasih. Dan tadi sudah COD atau juga pesan antar ya. Yang ada di seperti Raman ya, yang ada di Rumbia, seperti banyak Raman Utara. Wih, banyak pokoknya May. Selamat malam untuk kedepan keluarga sehat ya. Atau yang sudah mendapatkan ayah Ziga Magnesium Cream atau juga untuk produk herbal kita keluarga sehat ya. Selamat malam. Ada Bu Sri ya, bakso yang ada di Tanjung Sumah ini sudah mendapatkan atau ke Zigo 26 ya Besi. Ini juga untuk ya di malam juga. Selamat malam untuk ini keluarga sehat ya. Terima kasih untuk yang sudah mendapatkan produk herbal ya, herbal kita keluarga sehat ya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Ada Pak No KNPI. Keluhan sakit pinggang sudah mendapatkan Ziga Magnesium Cream ya. Ada Bapak Budi dari Tiga Jaya Lampung Barat ya. Juga sudah mendapatkan Ziga Magnesium Cream. Terima kasih pokoknya untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan. Atau produk-produk herbal kita keluarga sehat ya. Jangan lupa juga untuk keluarga sehat ya, dapatkan produk-produk herbal lainnya yang bisa keluarga sehat di Indonesia dapatkan di Radio Tri Rama, tidak tersedia di toko online manapun. Tapi untuk keluarga sehat yang mau COD pesan antar juga bisa banget ya, bisa pakai banget. Kita sambut dulu untuk satu perempuan keluarga sehat ya, atau ke di 0812-12-9310. Silakan keluarga sehat ya, mau bergabung atau kedua keluarga sehat ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mas AGS?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Sebaliknya gimana kabarnya Bu Sri?
1: Sehat,
0: alhamdulillah.
1: Sehat,
0: alhamdulillah.

0: Iya betul, sama aja Bu di sini juga. Dendangnya Bu.
1: Apa?
0: Tadi ada mama, papa, mama, ku panggil mam. Ada titip cintaku sama orang biasa. Biarkan orang bicara. Titip cinta.
1: Iya.
0: Oke, siap. Spesial buat siapa?
1: Titipin buat semua pendengar Serirama.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Spesialnya ya. Buat yang lagi siaran.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama pantang radio.
1: Pantang Sri
0: Rama, no. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Sri yang ada di tangga mesin sudah menyatu keluarga sehat di dang desa ke malam. Terima kasih buatnya sudah menyatu di mana keluarga sehat ya. Satu menelpon lagi, ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Di Bandar Surabaya.
0: Bujang Tanggang, apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah sehat. Tadi siang aku dari airport ketemu pesawat bawa air minum api di kawasan.
0: Di mana itu?
2: Di cabang.
0: Di cabang?
2: Iya. Aku minta lagu mas.
0: Lagunya udah disiapin.
2: Apa mas?
0: Ada titip cinta papa mama sama biarkan orang bicara.
2: Papa mama mas ya.
0: Oke, siap. Spesialnya buat siapa?
2: Tuh penyiarnya. Irama.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Pantang Radio.
2: Pantang Radio Sirama.
0: Oke, terima kasih buat Bujang Tanggung ya, sudah menyatu keluarga saya di Dang Dasar ke malam ya. Otak dendangnya mama. Kau panggil mama. Putra LA. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Biarkan saja orang berkata. Salamnya buat yang gelis sedara Malang ya, ada maklum Neri Julius. Pokoknya salamnya buat semuanya aja deh ya. Saya selalu terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dek Samila, Pak Dek.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya Bu, itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Semoga masih di dalam dosa dengan keluarga sehat ya. Persembahan Zigum Magnesium Kering dengan kandungan magnesium keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Cukup dioles di bagian yang sakit ya, secukupnya. Jangan lupa dioles secara merata sambil dipijit, rasakan kehangatan ya. Kehangatan yang meresap melalui pori-pori ya. Rasakan kenikmatan ya, luar biasa kesembuhan. Jadi untuk keluarga saya ya, penderita ya, untuk yang ingin meredakan gangguan benjolan, meredakan begel, nyeri otot dan sendi, bantu menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, stabilkan gula darah dan menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri haid dan bantu insomnia, bantu meringankan asam urat, asam lambung dan masalah kulit. Informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Dan jangan lupa juga ya, untuk keluarga saya bisa kombinasikan yaitu dengan konsumsi yaitu Biosisihaga keluarga sehat ya. Biosisihaga dengan manfaat ya yang luar biasa dengan kandungan bahan-bahan herbal seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, rumput tegi, tomat, bit, kedelai hitam dan mineral laut dalam hasil fermentasi. Bahan-bahan yang bisa menjaga ya daya tahan tubuh, bantu melawan bakteri, virus dan jamur, menjaga kesehatan pencernaan, bantu stabilkan ya detoksifikasi alami, mengurangi lelah dan pegel, mendukung fungsi hati dan metabolisme. Jadi untuk keluarga sehat yang menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Maka dari itu, ya silakan untuk keluarga sehat dapatkan untuk produk-produk herbal kita. Atau kedengaran di Telegram dan juga jaringan karena tidak tersedia di ya toko online manapun. Keluarga sehat yang ingin dapatkan produk herbal nggak usah ribet, bes hubungi call center kita di 0831 760 600. Tadi bisa dianterin atau bisa dikirim lewat jasa ekspedisi, pabar bisa transfer, jadi juga bisa, mudah kan, saking mudahnya. Pokoknya keluarga sehat Indonesia tinggal duduk manis di rumah, nanti produknya sudah sampai deh. Mau dikirim hari ini juga bisa ya, atau mungkin dikirim lewat jasa ekspedisi juga bisa, pokoknya mudah deh. Silakan hubungi di call center kita keluarga sehat ya di 0831 760 600. Ada mungkin untuk keluarga bisa langsung datang di Radio Tri Rama di Jalan Kawan Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungar Lampung Timur ya. Terima kasih juga untuk ini keluarga saya yang sudah setia menemani di dangdut sore ke malam ya, untuk di WhatsApp atau juga untuk di Facebook. Selamat malam buat Mas Wigi, selamat malam dendangnya dong mama papa, aku tunggu ya, siap. Ada putra LA juga, waalaikumsalam ya untuk dendangnya tadi, ah udah ya tadi. Selamat juga ada buat Super Rapti ya, assalamualaikum aja, waalaikumsalam. Dari Tandus hadir denangnya dong, ikutan aja. Salamnya buat semuanya, masih menyatu untuk kejadiannya. Terima kasih, semoga sehat selalu dan panjang umur tentunya. Amin, amin, jarum alamin. Terima kasih buat Bu Super Rapti atau doanya dan doa terbaik juga untuk keluarga Bu Super Rapti yang ada di Tandus. Selamat malam juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadir dari Taman Negeri, siapa lagi kalau bukan Pak Hendro Juragan Mania. Salam buat ya untuk pendengar Tri Rama dimanapun berada. Lagunya dong Kertas ya, Bungkus Api untuk yang bertugas. Terima kasih, kembali kasih buat Pak Hendro Juragan Mania. Oke guys, jangan kemana-mana, kita berdendang kembali. Kita dengerin dulu waktu jam 7 waktu Radio Tanaman dan sekitarnya. Pantang terus di dangdut sore ke malam, persembahan Zigo Magnesium Kering.
1: Udah jam 7 malam nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
2: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, lebih dari 2.000 guru dan tenaga kependidikan atau TENDI berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu di Lampung Tengah hingga Senin 5 Oktober 2026 belum menerima hak keuangan mereka untuk periode Juni, Juli, dan Agustus. Keterlambatan pembayaran honor bernilai sekitar 1 juta per bulan tersebut telah berlangsung hingga memasuki bulan Oktober tanpa kepastian tanggal pencairan yang jelas. Para pekerja honorer termasuk operator serta penjaga sekolah dasar kini menuntut janji pemerintah daerah yang sebelumnya meminta waktu 10 hari terkait proses pergeseran anggaran ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Selain tunggakan honor bulanan, para pegawai juga mempertanyakan kejelasan hak gaji ke-13 yang hingga saat ini belum direalisasikan oleh Pemkab Lampung Tengah. Kondisi ini membuat ribuan tenaga pendidik di wilayah tersebut harus bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup harian mereka. Demikian lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi 93,1.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
6: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
5: Iya.
6: Ini sudah berapa kali?
5: Sudah habis 3 botol.
6: Produk Biosinya?
5: Iya.
6: Nah, 3 botol.
5: Ya alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
7: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
8: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

lagi, terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani di Dangdut Sore ke malam. Sudah di menit 23 ya, untuk di jam 7 waktu Radio Drama dan sekitarnya. Kertas dan Api sudah ya, aja sadirkan untuk Lia. Lia udah mau closing aku, Lia. Tadi juga sudah dua penelpon ya, Bes ya. Mungkin habis ini lagi nanti Lia ya. Terima kasih untuk semuanya keluarga sini, sudah setia menemani di Dangdut Sore ke malam. Jangan lupa Zigo Magnesium Creamnya keluarga sehat ya, dikonsumsi. dikonsumsi ya. Jangan lupa dioles ya, Bes ya. Zigo Creamnya kan ya berbentuk krim atau gel aja sih ya. Oh. Dioles di bagian ya tubuh atau kulit ya, yang mungkin bermasalah keluarga sehat ya. Oke, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Sore ke malam dari kawasan Pamulang nih, ikutan merapat ada Mantulangka. Budayun Tayurni juga selamat malam. Salam kepada semua pendengar Radio Trirama. Terima kasih Bunda. Aba Weishel juga Genyar Bali hadir. Dangdut Sore ke malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ajis. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Bahagia, lancar, rezekinya sukses selalu, amin. Dangdut Sore ke malam Mas Bobo. Ada berita kembaran juga, selamat malam. Dangdut Sore ke malam hadir tamu Medan City. Salam bahagia selalu tentunya, keluarga sehat ya. Ada Mas Ian juga menyatu keluarga sehat ya. Ada Mas Edi Irwanto juga selamat malam untuk dia, keluarga sehat ya. Luar biasa di malam ini. Dari kawasan Empang Sri Kota Waringin ya. Ada lagunya, lagunya apa nih? Secaya pun Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir ya. Bayanti, selamat malam Bayanti. Hadir, ada Mama Nova juga Kota Bumi hadir. Mbak Iva, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji sih kegiatan hadir dari Jawa Tengah ya, selamat malam semuanya. Gak kerasa ya, sudah di menit terakhir Bes. Ya, untuk di malam waktunya Jess harus pamit undur diri dari ruang dengar keluarga sehat ya. Dan untuk ini juga jangan lupa Zigo Magnesium Cream atau produk herbal lainnya dapatkan di Radio Trirama dan juga jaringan ya. Dan juga untuk keluarga sehat ya, kita tidak tersedia ya untuk di toko online manapun keluarga sehat. Waktunya Jess pamit keluarga sehat ya. Ajis akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patah ke Radio Trirama, bye bye sayang.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Della Besti ya di malam hari ini, di hari Rabu 7 Oktober 2026. Dila kembali hadir menemani malamnya kamu sampai nanti jam 10 malam. Pantang terus di sini aja di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: Udin.
1: Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium, masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Bilangan minum Biosi pripun Bu Ause?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu?
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Mboten telas kali.
2: Heeh.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun niku muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Sehat.
3: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lah jane nyate perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lah niki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Sihaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
7: Keluarga sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
8: Sekarang sudah jam 8 malam.
9: Tonton radio Pantun Trirama digoreng.
10: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
11: Asyik sekali, Besti.

0: Keluarga sehat kembali menyatu sama Dela masih di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga baik-baik saja ya dimanapun kamu berada tentunya. Ketemu lagi ya seperti biasa sampai nanti jam 10 malam boleh. Untuk kamu yang mau gabung sama aku silakan ya merapat di WhatsApp, telepon ataupun SMS di 08 12 12 12 9 3 10. Dan juga boleh nanti dicek di Facebook ya. Kalau ada postingan terbaru silakan dikomentarin aja Besti. Tentunya malam hari ini juga tidak lupa untuk kamu bisa konsumsi biosi siaganya ya Besti ya. Dapatkan langsung ke Radio Trirama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungar, Kabupaten Lampung Timur. Ataupun juga bisa COD ya biar bisa dianterin tentunya ya Besti. Untuk besok hari kamu bisa menghubungi ke call center kita juga nih. Di telepon boleh ataupun di WhatsApp aja nomornya ya di 0831 760 600. Keluarga sehat yang malam hari ini mau bergabung sama Dela ditunggu, silakan yuk aku akan sapa-sapa kamu ya malam hari ini. Ditunggu juga pokoknya Besti untuk bisa bergabung di Facebook ya, aku sapa yang ada di telepon terlebih dahulu. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bes.
1: Iya.
0: Hai, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah masih BB double N.
0: Apa itu? Baik.
1: Saya.
0: Oke.
1: Baliknya.
0: Dila juga sama ya, Bes. Alhamdulillah sehat
1: masih,
0: di sini.
1: Masih sehat dong.
0: Iya dong.
1: Oh, gitu ya.
0: Besti, nemenin malam ini mau request apa mau ikutan aku?
1: Apa yang udah disiapin untuk abang?
0: Oke, ini Dila punya pertama ada ikan dalam kolam. Nah, terus sama salting Dela punya dan juga rindu tapi malu.
1: Yaudah, rindu tapi malu.
0: Rindu tapi malu, jangan malu-malu Besti.
1: Ya malu-malu lah.
0: Oh gitu, rindu sama siapa kok malu-malu?
1: Rindu sama yang lagi siaran.
0: Yang lagi siaran, ya Allah. Gak jadi ya, gak Allah, jadi malu ya. Kan udah ketahuan ini kalau rindu ya. Ya ampun, boleh dikirim salam untuk siapa silakan Besti.
1: Salamnya buat Mintu, pencet terus maklum, jangan berhenti sampai jebol. Lanjut buat Grandpa Maruti, selamat malam. Mas Pur Kentung juga malam. Buat Neri, buat Nelin, buat Julius, buat Putra LA. Kemudian buat Dara Malang. Enak deh tempat Dara Malang ya. Malam-malam kayak gini.
0: Iya, dingin, sejuk, enggak panas kayak di sini kan.
1: Panas ya.
0: Aduh, kalau siang panas, kalau malam juga sama aja.
1: Sama aja, tapi kalau udah denger Dela enggak sejuk.
0: Bisa aja Besti. Aku bener, sebarkan kesejukan ruangan ini ya ke sana ya. Hus.
1: Makanya udah sampai sini kok.
0: Iya, oke deh. Lanjut boleh silakan.
1: Buat Dara Malang ya, selamat malam. Mudah-mudahan pada sehat semua lah ya. Udahlah untuk semuanya aja tanpa kecuali.
0: Semuanya aja. Spesial dikasih boleh untuk siapa?
1: Spesialnya untuk yang selalu di hatiku.
0: Oke, terima kasih. Gimana?
1: Selalu di hati gak?
0: Selalu di hati dong, selalu di hati pendengarnya. Iya kan? Terima kasih ya Besti.
1: Iya,
0: Panteng Radio. Panteng Trirama dong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir kan marga 3 ya. Selamat mendengarkan ya dengan kesejukan yang aku bagikan ya. Boleh dilanjut lagi silakan untuk kamu yang mau bergabung ya Bes. Di WhatsApp ataupun di telepon silakan nih Besti. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Yuk.
2: Halo
0: Bes. Gimana kabarnya?
2: Sehat. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik.
2: Luar biasa lah ya.
0: Oke, mau request apa mau ikutan aku?
2: Mimpi manis ya.
0: Mimpi manis, mimpi, coba dicek dulu ya.
2: Mimpi manis.
0: Yuh, ala kamu mimpi sopo kamu.
2: Mimpi kamu, bukan ikut-ikutan lah.
0: Mimpi aku. Allah. Mimpinya yang baik ya, Bet, jangan yang buruk ya, Bes.
2: Ya, mimpinya baik.
0: Iya. Dikasih goyang atau siapa, silakan.
2: Richard siapa, Amir kan ya?
0: Mm-hmm.
2: Selamat malam ya. Om Broto juga selamat malam, Putra LA. Terus maklum itu, terus buat siapa? Itu alah siapa itu ya?
0: Siapa, Bes?
2: Grandpa Marunti ya, selamat malam ya. Ketinggalan terus loh Grandpa ya. Ya, padahal aku ya belum tua banget tapi udah lupa ya.
0: Pelupa.
2: Pelupa. Tapi kamu enggak akan terlupa kok, tenang aja.
0: Ah, gitu ya. Siapa kamu? Siapa kamu, Bes? Yuk, lagi.
2: Sesuai saja lah ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Kamu kelihatan muak gitu ya.
0: Muak, sangat mual. Sangat gitu ya. Baiklah. Thank you ya, Bes.
2: Oke.
0: Okay. Untuk radio kalau gitu.
2: Fitri Rama, dadah.
0: Oke, terima kasih ada Julius sudah bergabung juga ya di malam hari ini. Dilanjut lagi boleh, Besti, di telepon ya. Ada siapakah ini, Bes? Sebentar, sebentar, jangan rebutan ya, Bes. Ya satu-satu ya, Bes. Ini gantian ya. Halo, Goyang Malam.
3: Asik sekali, Besti.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya nih, Pak? Malam ini, Pak?
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Sehat. Gimana ini? Cuaca Taman Negeri kayaknya aman ya ini di luar ya.
3: Aman.
0: Aman ya. Oke. Pak, mau request apa ikutan aku, Pak? Dindang, Pak, silakan, Pak.
3: Tung keripik.
0: Gimana? Gimana?
3: Tung keripik tulang bawang.
0: Oh, coba dicek dulu ya. Dikasih goyang dong siapa, silakan, Mesti.
3: Yang barusan turun, Cilius, selamat malam. Amir kan, selamat malam. Maklumin tuh Bu Muslimah. Mbak Broto. Terus Bu Sukapti. Semuanya aja, Mbak.
0: Oke, okay. Besi dinangnya belum ada nih, gimana dong? Belum
3: yang
0: ada
3: mau
0: dinang.
3: Diputar apa?
0: Dela, ini ada Ridu Tapi Malu. Terus tadi request ya, Meme Manis. Ada juga Ikan Dalam Kolam. Sama ada Salting, biji Salting.
3: Ya, itu yang terakhir aja, Mbak.
0: Oke, okay, yang terakhir. Oke, okay, boleh di spesialkan untuk siapa, Pak?
3: Buat keluarga mania.
0: Oke, siap. Terima kasih kalau gitu, Bestiku. Pantang radio.
3: Dari Rama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endro Taman Negeri ya, thank you sudah bergabung sama Nila tentunya di malam hari ini. Halo, Goyang Malam.
4: Asik sekali, Besti.
0: Halo, Pak Pur.
4: Halo, Dela. Itu Bu Endra loh, Dela.
0: Pak, apa Bu sih? Ini namanya Pak, Delanya Pak, Pak, Pak, Pak aja. Ya,
4: itu kan Bu Endra.
0: Oh,
4: suaranya
0: gitu.
4: Dong.
0: Iya sih, bingung. Ini cowok cewek ya. Nanti aku gitu salah. Jadi udah lah, ya, sesuai nama di handphone.
4: Ya udah, enggak ada request ikutan aja
0: bu,
4: ya.
0: Bu, ya. Oh, ini kalau ini Pak tapi ya Pak Pur ya.
4: Ya, ikutan aja lagunya.
0: Boleh dikasih goyangnya untuk siapanya?
4: Buat Bunda Christine, mat malam. Buat Amir Khan juga mat malam. Buat Pak Indro Gwindro juga mat malam. Buat Neri Kota Gajah maafin dikelarannya mat malam. Buat Pak Gato juga mat malam. Edi PW juga mat malam. Buat Pak Cinggot Putih mat malam. Buat malumin tuh Pak Warno juga mat malam. Buat Bu Sena, Bu Suparapi, Nelin, Bu Ribut juga mat malam. Buat Bu Rumiase mat malam. Buat Pak Ngatio juga mat malam. Buat semuanya fan Tri Rama Dela mat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Ada spesial, Besti?
4: spesialnya buat Delaja, mudah-mudahan sehat selalu, bisa menghibur banyak.
0: Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih, Bes.
4: Iya.
0: Oke, kalau gitu Pono Radio.
4: Panteng dirama dong, Besti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pur ya. Terima kasih sudah bergabung. Oke, di Besti. Kita lanjut ya, Bes. Untuk malam hari ini dendengnya ya, ditunggu aja nanti di segmen selanjutnya dalamnya Pak Kamu lagi. Panteng terus tetap di sini di Goyang Malam, asik sekali, Besti.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu Shi Pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu Shi Pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu Shi Pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu Shi Pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu Shi Pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu Shi Pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu Shi Pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan Madu Shi Pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
2: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
3: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
2: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
3: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
4: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Nggih. Jenengan rumahnya sebelumnya apa, Bu?
2: Rumahnya adalah asam urat. Di leher ini ada
1: bintilan
2: kecil gitu.
1: Anjir. Ini kan minum Biosi pripun Bu Ausi?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu?
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Nah, mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat diurus, kami konsumsi Biosi, kata sepuluh menit, muka-muka penyakitnya hijau.
1: Amin, je, matur suwun je Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet. 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

0: Oke, keluarga sehat, balik lagi sama Dela masih di Goyang Malam. Asik sekali Bisti. Disapa lagi nih untuk kamu yang baru bergabung ya. Selamat malam tentunya. Selamat mendengarkan aku sampai jam 10 ya. Semangat terus untuk aktivitasnya lagi dilakukan, mungkin lagi bekerja, berkumpul bersama kerabat ataupun keluarga di rumah, dan juga mungkin untuk kamu yang lagi di kendaraan ya Bisti. Hati-hati di jalan ya. Boleh bergabung sama aku biar kamunya gak ngantuk ya, makin semangat tentunya. Minta dinding sama aku juga boleh, nanti dikasih kalau ada ya. Kita sapa selanjutnya best untuk kamu yang bergabung malam hari ini. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Hai Mas LA.
1: Gimana kabarnya Mbak Delanya?
0: Kabarku baik-baik saja. Mas LA baik yuk.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana ini cuacanya?
1: Cuacanya tetap masih kayak yang dulu-dulu.
0: Masih kayak gitu-gitu
1: celah
0: aja.
1: Kayak dirimu.
0: Ih, terima kasih loh. Bes.
1: Ya.
0: Menemani malam yang cerah ya. Mau request apa ikutan aku, Bes?
1: Ini aja lah. Bidadari Cinta.
0: Bidadari Cinta. Coba ya. Siapa sih bidadarinya?
1: Ada deh
0: nggak tuh? Oke, dikasih goyang atau ya. Siapa silakan?
1: Goyangnya buat tadi Bang Amarkan ya. Malam. Terus buat berkentungnya juga buat malam.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat yang punya mancing mania siapa?
0: Mancing mania. Siapa Bes?
1: Yang punya kolam, Pak siapa tadi ya? Yang katanya Pak, ibu, katanya bapak.
0: Pak Endro, Bu Endro.
1: Oh iya, Pak Endro sama Bu Endronya. Malam. Terus buat Neng daerah Malangnya juga buat malam. Terus buat Maklum. Terus ada Juliusnya juga buat malam. Terus buat siapa ya, Tandusnya. Terus buat Bu Rumiasihnya juga buat malam. Ada Pak Gatot. Terus buat Bu Sri Supratinya juga buat malam.
0: Malam Besti.
1: Pokoknya salam sapanya buat semua ya.
0: Oke deh. Insya Allah ya, tak cek dulu kalau nggak ini kurang ini apa selain ini. Ada nggak pilihan
1: yang
0: lain?
1: Yang DJ ada.
0: Oke, dicek dulu ya sama Dela ya.
1: Oke.
0: Ini Dedery Cinta. Terima kasih Bang Radio Bes.

Ya, Besti, malam hari ini boleh gabungan lagi ya, sambil diingetin terus untuk bisa konsumsi biosinya sambil ngumpulin kupon ya untuk ikutan 11 tahun Rirama di bulan Desember nanti. Wah, gak sabar banget ya. Bentar lagi lo udah mau 2027, Bes. Kira-kira ya ampun, ngapain aja kita selama ini ya. Semoga aja sampai seterusnya nanti kita mendapat keberkahan ya, dan juga kesehatan tentunya. Untuk kamu yang mau jaga kesehatan juga boleh banget dikonsumsi biosinya nih ya. Dikumpulin juga tadi kuponnya yang bisa digunakan di bulan Desember dengan memperebutkan banyak hadiah juga nih, Bes. Kalau misal kamu punya kuponnya nih ya, ini ada 11 juta rupiah total hadiah untuk kamu ya. Ada 3 kulkas juga, 2 mesin cuci, 11 kipas angin ya, kemudian 11 rice cooker, ada juga 11 setrika dan 50 radio FM. Banyak banget nih hadiahnya, Besti. Juga tentunya pasti kamu pasti banyak juga yang ikutkan ya. Jadi misalnya kamu mau dapetin lebih banyak, kamu bisa borong juga lebih banyak produknya biar dapat kuponnya juga lebih banyak nih ya kan. Siapa tahu peluangnya lebih banyak juga untuk misalnya muncul nama kamu, Bes. Sebelum tidur juga silakan dikonsumsi ya. Mudah banget, 3 kali sehari 10 tetes di dalam segelas air hangat ya. Sebelum tidur nanti jangan lupa dikonsumsi dulu. Ataupun mungkin sekarang udah mau pada bobo kah? Besti-besti ya kan, karena capek dari tadi ngurusin bocil-bocil atau ngurus rumah gitu kan, atau ngurus pekerjaan ya, udah buru-buru pengen istirahat ya. Udah dikonsumsi dulu biosinya yang ada di rumah kamu ya, Bes. Kalau misalnya mau dapetin bisa datang ke sini ke Radio Tri Rama ya, ataupun di COD kan aja, minta anterin nanti diantar sampai rumah ya. Oke, selamat malam Mas Wahyu Wigi ini ya, Wigi ya. Aku puterin lagu ya, tak bosan-bosan. Aku tungguin sambil ngopi lagunya. Oke, Mas Yusuf, selamat malam ya. Tak bosan-bosan, nanti coba aku cek dulu. Terima kasih juga untuk keluarga saya yang udah pada burung ini ya. Ini produk herbal di Radio Tri Rama. Tadi ada Pak Tirto di Toto Mulyo ya. Terima kasih Pak Tirto, semoga lagi dengerin tadi katanya segitu ya, dengerin terus ya. Terima kasih Bisi dan semuanya yang hari ini udah pada datang ke Radio Tri Rama ataupun Radio Syaringan. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan lagi ya untuk dendang di malam hari ini. Kamunya jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi.
5: Ceritain teman aku cerita.
6: Cerita apa,
5: cerita,
6: Dek?
5: Cerita, Mak, ada cerita berenang. Asik deh, Mak.
6: Di mana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Mak.
6: Oh, ya? Terus?
5: Terus, Mak, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: Mak. Wah, asik ya.
5: Mak, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
7: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
8: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
9: Wih, keluhannya apa?
8: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Wih, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyotani kok, ndak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Nginumnya kalau kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat, terus kalau ngumpi Biosi.
9: Biosi, pun telas pinten botol bu Biosi.
8: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kantun, apa persendiannya lho, tesik sekedik. Tapi nge, asam lambung boten nge. Gatel-gatel ini pun boten.
9: Nge, bu, wawu, ibu sanjang. Adik ini ku sakit, sakit apa bu?
8: Ginjal bengkak. Nggih, Biosi, kula jajal gadahan kula niki. Soale wae nek teng niku kan, lah kertas ki ambak, wong mboten damel BPJS nggih kuwata terus pikir-pikir, "Nduk, lah iki tole kumat iki saya ini tak kene Biosi wae yo wis kaono. Masukane to 7 tetes. Maghrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho."
9: Nggih. Tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak.
8: Nggih, pun penak.
9: Nggih, Bu, pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
3: 7 Lintas Terkini.
4: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Farid Radugistara, Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, Bupati Lampung Barat Perosil Mapsus mengingatkan para orang tua khususnya dari keluarga kurang mampu agar lebih aktif mengecek informasi bantuan pendidikan untuk anak-anak mereka. Himbauan ini disampaikan setelah adanya laporan bahwa sejumlah siswa tercatat sebagai penerima program Indonesia Pintar atau PIP, namun bantuan belum disalurkan karena orang tua maupun siswa tidak mengetahui bahwa mereka terdaftar sebagai penerima. Hal tersebut disampaikan Perosil saat menghadiri kegiatan pembagian seragam sekolah dan buku tulis gratis di SMP Negeri 1 Waitenong. Perosil meminta para orang tua tidak hanya menunggu informasi, tetapi proaktif memastikan status bantuan pendidikan anak mereka. Masyarakat mendatangi operator di Pekon masing-masing untuk mengecek data penerima bantuan. Orang tua juga diminta membawa dokumen pendudukan seperti kartu keluarga dan KTP untuk membantu proses verifikasi. Perosil juga meminta camat, pemerintah Pekon, serta pihak sekolah memperkuat sosialisasi mengenai program bantuan pendidikan agar tidak ada siswa yang kehilangan hak hanya karena kurang informasi. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lampung Barat saat ini juga menjalankan program pembagian seragam sekolah dan buku tulis gratis bagi pelajar sebagai upaya membantu meringankan beban keluarga. Perosil berharap kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat terus diperkuat sehingga bantuan pendidikan dapat diterima oleh siswa yang memang memenuhi ketentuan. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
3: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. BOC.
5: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM.net, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan BOC Herbal Tetes Premium.
2: premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
5: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai Rp1 juta diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total Rp11 juta. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
5: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marmi.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Biosi dari Rumbia itu. Kan di badan ku enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak itu udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Tahu setiap hari perutnya begah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut begah, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya, Bu?
2: Muntah, iya.
1: Setiap hari muntah.
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana ke ladang. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
2: Biosi.
1: Oke. Terima kasih, Ibu, pesen-pesen dulu buat masyarakat, Bu.
2: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

0: Bisi, selamat malam ya. Balik lagi sama aku ya. Masih ada 43 menitan lagi Dila nemenin kamu di malam hari ini. Tentunya jangan lupa untuk bisa bergabung kembali di Goyang Malam ya. Spesial malam hari ini ya kan Bisi-bisiku, aku temenin lagi malam yang kamu. Pokoknya setiap malam ya kan ada aku, jangan pada bosan ya Bes. Pokoknya ditunggu deh bisa join lagi. Yang tadi belum kebagian boleh naikkan lagi ya kan. Request apa silakan, ntar aku kasih deh ya. Kita sapa ya malam hari ini ada siapa. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Hai Maklum.
1: Ya malam Dela.
0: Malam, gimana kabarnya Maklum?
1: Alhamdulillah sehat, baik-baik saya.
0: Kalau gitu ini lagi apa Maklum?
1: Ya tadi ngantri dari tadi gak bisa masuk Dela.
0: Gitu, sama siapa itu di situ?
1: Sudah pulang, nanti ada Yeni, ada Didi, ada Mama Roberten. Dia pulang, aku
0: gitu.
1: Langsung.
0: Oke. Tadi rame ya.
1: Iya.
0: Ya udah deh kalau gitu gak apa-apa. Walaupun udah pada sepi, udah pada pulang ya kan. Maklum mau request apa ikutan Dela nih, nanya silakan.
1: Aku udah nyoba request Janda Bodong ya.
0: Janda Bodong, wait me. Ditunggu ya Maklum, coba dicek dulu. Dikasih goyang untuk siapa?
1: Buat Amir Khan sama Julius, Lia, Penny, Malam, ada Kang Pur Kentung, Mas Depa, Putra LA Malam, ada Dara Malam.

kentung udah. Oh, penjaga cinta sama Mr. X malam sama Broto, Mas Wiki, Mas Eki PW, Kang Ayar, Atun, Mbak Neri malam. Terus ada Bu Esena, ada Bu Muslima, ada

0: Semoga kerepet tadi malam aku suruh doain dia nanti bulan Desember mau ada apa gitu di Semarang. Semoga semuanya lancar.
1: Amin.
0: Ya, terus ada Bajari juga. Terus April Tinggu akan sehatnya malam. Buat Pak Jenggot Putih, buat semuanya aja deh lah.
1: Oke. Semuanya spesialnya ada untuk siapa? Maklum.
0: Buat dirimu sehat selalu, cantik selalu.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Apa yang bisa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, amin ya rabbal alamin.
0: Waktunya, Dok.
1: Iya, sama-sama, maklum. Kalau gitu Pantai Radio.
0: Langsung di drama sama Dela dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih ya, maklum. Sudah bergabung sama aku di malam hari ini ya. Oke, Mas Wigi, terima kasih lagunya udah diputar. Sama-sama ya Mas Wigi. Tak bosan-bosan tadi udah aku kasih untuk Mas Wigi spesial. Ya, thank you bisik-bisikku semuanya. Sudah pada bergabung di malam hari ini tentunya. Ada lagi kah yang mau bergabung? Masih ada kesempatan loh ya. Masih panjang waktunya, 45 menit lagi. Aku nemenin kamu ya. Yang penting gak pada bosan aja ya, sesuai lagu yang tadi di request Mas Wigi ya, tak bosan-bosan. Udah pada dikonsumsi juga belum tuh biasa siaganya ataupun herbal yang sudah kamu borong ya di Radio Trirama nih, jangan lupa untuk dikonsumsi dulu ya besi sebelum kamu tidur, biar besok biar besok bisa melaksanakan aktivitas ya dengan baik gitu kan, dengan sehat, dengan bugar ya. Gitu bes, kita lanjutkan kembali untuk berdendang ya kan. Mending kita dendang aja malam hari ini. Kayaknya lagi pada bener-bener sibuk, udah pada capek ya kan. Besti-bestiku ini tumben banget ya. Aku nyariin loh bes ya. Jangan lupa ya, nanti gabungan lagi boleh kalau ada kesempatan. Yuk kita goyangin lagi, patung terus, jangan kemana-mana. Tetap di goyang malam, asik sekali besti.

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Tapi
1: sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma, ada kupu-kupu. Dinda tangkap ya kupu-kupunya.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Guys, kebayang gak sih? Lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi MyTelkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
5: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
6: Atas nami sinten, Bu?
7: Siti Aminah.
6: Alamatnya teng pundi?
7: Rumbia.
6: Rumbia.
7: RB1, C.
6: Bu, niki keluhane napa?
7: Keluhane lambung.
6: Terus napa meneh?
7: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
6: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
7: Niki mulai kula nginum, kula wingin niku pun mulai enteng, mulane niki kula kasus.
6: Napa, Bu, minume?
7: Minume Biosi.
6: Biosi. Wingi sadiringe nginum Biosi sing dirausne teng awak pripun, Bu?
7: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
6: Mboten, asam lambung niku sing dirausne pripun?
7: Sakit.
6: Sakit, maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Terus sing dirausne meneh teng awak sadiringe nginum Biosi?
7: Kecul-kecul.
6: Kecul-kecul. Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
7: Setengah botol, Bu.
6: Botol berarti saat ini tenggeriyo tase
7: minum 400 mali.
6: Setelah minum Biosi sing dirasake pripun, Bu?
7: Enteng niki gatele nggih sugane kata. Maem nggih seneng saat niki. Dosane nggih kolesterole nggih rada
6: enteng
7: normal nggih. Niki mau kadose pun normal.
6: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
7: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
6: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya.

0: Kupon Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada pintulan kecil gitu.
1: Anjir. Ini kan minum Biosi, pripun kok rawuh.
2: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum Bu?
2: Ya, jangan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mun telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mun telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun kok mugi-mugi penyakit ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Pak, sini cobain ini.
5: Apaan, Bu?
4: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
5: Susu kambing? Bau kambing nggak?
4: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
5: Ternyata enak juga.
4: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
5: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
6: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
7: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
8: Asyik sekali, Besti.

15 menit lagi Besti Dilem masih setia nemenin kamu di 93,1 Radio Trinama FM. Ya selamat malam Besti-Bestiku yang baru saja bergabung. Ya walaupun sisa sedikit lagi ya, lebih tepatnya 13 menit lagi sih Besti. Gak apa-apa ya, masih bisa kebagian ke beberapa dendeng dari Dela nantinya. Ya terima kasih untuk kamu yang hari ini sudah menyempatkan untuk hari dan bergabung tentunya. Walaupun kamu dengerin aku tapi gak bisa gabung, it's okay, gak apa-apa banget ya kan. Kali aja kamu tuh bener-bener lagi sibuk nih, mungkin sibuk lembur atau sibuk mengerjakan sesuatu ya kan. Kemudian juga selamat malam yang lagi di kendaraan nih, hati-hati selalu ya, jangan ngantuk karena ada aku yang nemenin kamu untuk malam hari ini tentunya ya. Nah untuk bisnis-bisnis yang sudah barengin biasanya dan juga herbal ya di Radio Trinama, terima kasih ya kan. Aku mau sapa-sapa dulu untuk kamu yang sudah datang ke Radio Trinama ataupun jaringan hari ini. Pada Rusli Jati Datar Mataram ya, sudah langganan nih, udah datang ke Radio Inovasi tadi beli Zigo Cream. Ada juga Pak Tirto Toto Mulia ya, beli Etamet sama Zigo Creamnya juga, thank you. Kemudian juga ini ada Bu Wasini Jogja, sudah langganan ya, ini beli Zigo juga Besti. Wow banyak banget ya Besti-Bestiku pada borongin. Ini juga ada Etawashi ya, kemudian Zigo Cream dan Bright ya Best. Ini Pak Suwardi Lampung Barat, terima kasih udah borong banyak banget. Ada juga Pak Heri udah COD ya, terima kasih. Ada juga Bu Parini Toto Harjo sudah COD juga. Pak Darsono di Sekuting Lampung Barat juga, makasih banyak ya Pak udah borong madu si Lambung. Dan juga ini ada Etawashinya ya, susu kami Etawa ya, Etawashi, terima kasih Bes. Oke lanjut lagi, ada Mbak Amalia Toto Harjo, makasih udah langganan ya Mbak, beli Etabes hari ini ya. Ada juga Pak Lijo seperti Raman udah borong juga ini Besti. Ada Madushi Lambungnya, kemudian ada juga bonusnya itu Etawashi ya kalau nggak salah ini, thank you. Ada juga Pak Supriyadi di Sukoharjo nih di Pringsewu, terima kasih beli Biosi Herbal. Ada juga Bu Sri Tanjung Suma ya, suaminya nih udah borong juga, terima kasih. Bisi-bisiku semuanya luar biasa ya. Oke yang lagi pada pesan juga ya, pesan paket nanti segera dikirim sama kita ya, semoga segera nyampe juga di rumah kamu biar bisa cepat.

10 menit lagi. Terima kasih dulu satu nenek untuk kamu. Iya, sebelum kita berakhir pertemuannya di malam hari ini, jangan kemana-mana, masih di Goyang Malam aja. Pokoknya di sini aja, Bisti.

Pagi Bisi, terima kasih kebersamaannya di malam hari ini. Ya gak kerasa banget waktunya sudah habis dia nemenin kamu. Nah besok masih bisa ketemu lagi sama aku ya. Terima kasih. Dila harus pamit dari ruang dengar kamu. Dila akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Sayangku, cintaku semuanya. Apa kabar untuk kedua keluarga, sehat ya? Ataukah diisi di malam Kamis ya? Betul, keluarga, saya di malam Kamis di tanggal 7 Oktober 2026. Oke, coba kembali bersama Jess, keluarga sehat ya. Atau di album nostalgia keluarga sehat persembahan, atau juga ya si madu keluarga sehat, ada si lambung, si pahit, aduh pala nomor rapidnya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk di sobatan di malam ini, atau yang punya permasalahan kesehatan ya, mungkin bisa simak atau di ya album nostalgia, dengan denang-denang album nostalgia yang bisa keluarga sehat Indonesia request juga, atau di 08 12 12 11 310, atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM. Satu denang album nostalgia persembahan ya si madu. Tidak hanya si madu saja keluarga saya, ada banyak produk herbal lainnya yang akan kita bahas nanti untuk di segmen selanjutnya. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,5.

kasih di album Dosel G Keluarga Sehat. Selamat malam dan selamat menikmati ada istirahat malam bersama keluarga tercinta. Atau di malam Kamis keluarga sehat ya. Ada di tanggal 7 Oktober 2026. Asli bersama aja sekeluarga sehat ya. Ya kan teman-teman keluarga sehat dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia atau yang boleh tergabung boleh banget ya, atau yang mau WhatsApp atau juga untuk di Facebook atau di radio Tri Rama FM keluarga sehat ya. Atau kirim juga selamat malam. Semoga untuk kirim keluarga sehat ya, kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan untuk segala urusan kita keluarga sehat ya, kebahagiaan bersama keluarga tercinta, bersama pasangan ya. Kuncinya semuanya itu sehat. Jika kamu sehat, insya Allah semuanya akan berpihak kepada diri kita ya keluarga sehat. Nah, atau kuncinya gimana? Ya jaga pola makan, istirahat, perlu juga konsumsi si madunya bes, baik si pahit, si lambung, ada madu pala, madu nomrafitnya. Dan untuk keluarga sehat ya, untuk yang baru pertama kali, jadi jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu atau di call center kita keluarga sehat di 0831 760 600. Pesan produk herbal dari kita keluarga sehat, gak usah ribet, hubungi call center kita, nanti bisa diantarin langsung depan rumah, atau yang mau dikirim lewat ekspedisi juga bisa sekali. Dan untuk di mana keluarga sehat, terima kasih tadi sudah COD ya bersama si ganteng ini. Bersama Jess ya, tadi Jess dari Seperti Raman Purbolinggo ya, besok yang ada di Rumbia seperti banyak bisa. Selamat malam untuk di mana keluarga sehat, terima kasih sudah menempatkan untuk ya si madunya. Ada Bapak Darsono dari Sekuting Lampung Barat sudah menempatkan ya si lambungnya untuk di Radio Gestar Lampung Barat. Selamat malam juga ada Pak Lijo Seperti Raman RH. Kalau nasam lambung ini sudah menempatkan si lambung tadi sudah diantarin sama Jesnya ya. Selamat malam juga untuk kirim keluarga sehat, terima kasih. Sudah mendapatkan si pahit ya, ada Pak Ismanto Teluk Dalam Ilir ya, keluhan asam lambung. Terima kasih Bapak dan juga selamat malam. Ada Lindawati Putra Rumbia sudah mendapatkan si lambung dan juga biosinya keluarga sehat ya. Thank you, terima kasih atas semuanya sudah setia menemani di album Nostalgia. Ada persembahan atau si madu yang akan menemani keluarga sehat ya sampai jam 12 malam nanti tentunya. Selain untuk si madu keluarga sehat ya, ada Proren ya, Proren ya dengan berbentuk kapsul. Ya manfaatnya juga banyak banget ya, untuk ya disarankan bagi penderita batu ginjal, batu empedu, saraf kejepit, anyang-anyangan ya, atau kencingnya tidak lancar, dan juga permasalahan lainnya ya tentunya. Untuk keluarga sehat jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu. Apalagi untuk yang baru pertama kali konsumsi keluarga sehat ya. Untuk ini juga selamat malam, selamat beristirahat ya, dan pastinya selamat bernostalgia.

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Shipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shipahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkuatan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Feda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Feda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Feda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi dewasa. Bahkan madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal

0: Nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Album Nostalgia Tri Rama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia.

Terima kasih keluarga sehat yang sudah setia menemani untuk di malam keluarga sehat di album Nostalgia. Ada persembahan ya si madu. Dan untuk di malam keluarga sehat, waktu sudah menjaga di menit 43. Untuk di jam 10 ya waktu Radio Ramadan sekitarnya. Terima kasih untuk kediaman keluarga sehat ya, sudah menyatu untuk di WhatsApp atau di 08 12 12 11 310. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tri Rama, malam kembali untuk dirimu ya. Ada Kang Ahyar, kisah lagunya dong, satukan hati kami berdua dari Dian Pesisa. Kirim salamnya buat Neng Gelis Darah Malang, ada Jenita Putra Setia, Maklum Bu Muslimah, untuk ajasnya kebagian, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat dirimu ya. Ada Kang Akhir ya, sudah menyatu yang ada di Kota Gajah. Untuk kirimannya juga selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bah Kembur, denangnya dong mas, titip rindu buat ayah, salamnya buat semua Ventri Rama dimanapun berada, salam kenal semuanya dari Bah Kembur atau penyiarnya, selamat bertugas dan terima kasih. Atau denangnya, titip rindu buat ayah, aku juga dong mau titip rindu tapi buat ibu ya. Karena ibu ya, sudah pergi untuk selamanya, jadi aku rindu Bes ya. Adakah yang juga rindu sama ibunya Bes ya, yang sudah terpisah, tidak hanya jarak tapi sudah di alam yang berbeda ya. Terima kasih buat Mbah Gembur ya, atau kedenangnya titip rindu buat ayah. Untuk di malam ini ya, pastinya untuk menemani di serat malam bersama keluarga tercinta. Atau di malam Kamis sih, atau di tanggal 7 Oktober 2026. Terima kasih juga untuk keluarga saya yang sudah mendapatkan produk-produk herbal atau di Radio Tri Rama keluarga sehat ya. Terima kasih juga untuk di malam ini yang sudah mendapatkan atau si madu keluarga sehat ya. Ada madu pala, nomor fit ya, si lambung dan juga si pahitnya keluarga sehat. Juga berikan konsumsi ya 2 sendok sehari 3 kali. Jadi bisa otomatis permasalahan kesehatan keluarga sehat ya. Atau bisa dikonsumsi sehari sekali untuk pencegahan, karena pencegahan lebih baik daripada mengobati. Nah, selain untuk si madu, ada ya new produk kita, yaitu Biosi Sihaga. Solusi praktis menjaga kesehatan dari dalam, cukup dengan beberapa tetes setiap hari. Kandungan alami seperti mangkudu, habatus sauda, kayu manis, rumput teki, ada tomat, bit, kedelai hitam, dan mineral laut dalam hasil fermentasi. Apa manfaat utama? Bisa menjaga daya tahan tubuh, bantu melawan bakteri, virus, dan jamur. Menjaga kesehatan pencernaan, bantu detoksifikasi alami, mengurangi lelah dan pegel, mendukung fungsi hati dan juga metabolisme keluarga sehat ya. Untuk pencegahan bisa konsumsi 3-5 tetes, tapi untuk pengobatan ya 5-7 tetes keluarga sehat. Sehari 3 kali, pagi, siang, dan juga di malam hari sebelum tidur. Konsumsi rutin, jangan lupa dikombinasikan dengan si madunya, baik ya si lambung, si pahit, madu pala, dan madu nomor fitnya. Untuk informasi, pemesan dan juga konsultasi, silakan hubungi di call center kita. Apalagi untuk pemesanan, sekarang nggak usah ribet. Hubungi di call center kita di 0831 760 600.
atau bisa dianterin langsung sama AJS-nya ya. Untuk di Radio Trirama dan untuk di Radio Jaringan juga bisa, nanti sudah ada juga yang nganterin keluarga saya. Oke, kembali satu dedek yuk, jangan kemana-mana, tetap untuk di album Nostalgia Persembahan untuk Yesi.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Yos, bentar.
1: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
2: Aduh, Pak. Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak. Touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
5: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Oke, Mas Riva Solosigana dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Cawatar Wibur Lampung Timur. Masih bersama Jesse Keluarga Sehat ya, untuk di album Nostalgia. Untuk persembahan ya, untuk Madu Trirama Kaji. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia di sebentar di malam ini, untuk yang pastinya sudah punya pasangan suami istri, nah sering mungkin untuk keluarga sehat ya permasalahan itu pasti ya pastinya untuk durasi di keluarga sehat ya, betul banget. Permasalahan tidak hanya faktor ekonomi, tapi untuk stamina juga sering sekali, apalagi kurangnya tahan lama. Matikan libre dan juga reaksi mengobati juga lesi ini lemah sahabat ibatan, buat tubuh tetap segar-bugar setelah berhubungan. Belajar peredaran darah meningkatkan daya tahan tubuh, pasti untuk mengantarkan sperma. Jadi untuk keluarga sehat ya mungkin in progress ya, atau mungkin untuk program kehamilan ini mungkin bisa ya jadikan solusi keluarga sehat. Dan untuk ya mendapatkan, langsung aja dapatkan untuk di Radio Trirama atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cawatar Wibur Lampung Timur, atau bisa COD atau juga pesan antar juga bisa banget ya. Dan untuk mendapatkan produk herbal kita tidak usah ribet ya, hubungi call center, bisa diantarin langsung, COD juga bisa atau dikirim lewat jasa spedisi juga bisa keluarga sehat ya. Betul banget pokoknya, silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600.

0: Deleh toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Aduh Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
6: Kenapa Bu Sita? Kok khawatir sekali?
5: Anak saya Raka sudah 2 tahun ini tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan ya?
6: Nah, tenang saja Bu. Dulu anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama. Tapi sekarang Dinda sudah lancar bicara.
7: Lihat Ma, ada kupu-kupu.
6: Oh iya sayang.
7: Dinda tangkap ya kupu-kupunya.
6: Hati-hati sayang.
5: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya Bu Rina?
6: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
5: Jamu tetes baking?
6: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
5: Gimana cara memberikannya?
6: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
5: Terima kasih, Bu Rina.
6: Oh iya, Bu, sama-sama.
5: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
8: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
9: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
10: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
9: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
10: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
11: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani untuk di album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama Kaji. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia di seputar di malam ini, atau yang punya permasalahan ya atau stamina, atau mungkin untuk kuatkan libido dan juga reisi, obatin juga lah si dini lama sawat ipoten. Jadi sangat bisa banget keluarga sehat ya. Jaga dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan, atau bisa dirutinin 1 ya sendok ya sebelum tidur selama 2-3 hari. Baru di hari selanjutnya untuk keluarga sehat bisa konsumsinya 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita keluarga sehat ya. Dan untuk di malam ini, terima kasih yang sudah mendapatkan untuk produk-produk herbal kita keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut hubungi di call center kita di 0831 760 600. Oke, dan untuk ini keluarga sehat ya, untuk mendapatkan produk herbal dari kita juga gak usah ribet ya, cukup tadi keluarga sehat Indonesia hubungi di call center kita, nanti untuk keluarga sehat bisa diantarin pesan saat ini, nanti juga akan diantarin saat ini juga keluarga sehat. Oke sayangku. Dan untuk di sobat Dedi Mall keluarga sehat Indonesia, silakan yang ingin dapatkan untuk produk herbalnya, produk herbal kita keluarga sehat ya, tidak hanya tentunya keluarga sehat Indonesia Madu Tri Rama Kaji saja, tapi juga untuk produk-produk herbal lainnya keluarga sehat ya, yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan atau di Radio Tri Rama dan juga jaringan tentunya. Oke, untuk ini keluarga sehat, selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta. Semoga untuk di malam kita selalu diberikan kesehatan,

Jadi untuk di sahabatan di malam, keluarga sehat ya, yang ingin memanjakan ya pasangannya. Khususnya untuk yang sudah punya pasangan suami istri ya, yang belum jangan dulu keluarga sehat. Jangan dulu. Dan untuk ini keluarga sehat ya, cukup satu sedot satu jam sebelum berhubungan ya, dijamin kamu akan memberikan ya stamina nya lebih meningkat durasi ya, tahan lama mengandalkan sperma juga keluarga sehat ya. Banyak banget. Selamat malam untuk ini keluarga sehat ya, sudah bergabung ada Bang Yadi yang ada di RP3 Raman Utara. Selamat malam Ajes, apa kabarnya? Alhamdulillah kabarnya sehat. Untuk lagunya dong, Hitam Putih ya Fotomu. Untuk Ajesnya terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bang Yadi yang ada di RP3 Raman Utara. Untuk gedenangnya Hitam Putih Fotomu. Terima kasih, ditunggu dirangnya sambil menemani di istirahat malam ya. Selamat malam juga ada Belibis Putih yang ada di Punggur Lampung juga hadir, Kang. Iya, Kang. Terima kasih. Selamat malam juga ada Mama Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, besok malam juga Gunung Batu hadir menyatu sambil rehat ya. Hari guysnya dong, aku tak rela. Aku tak rela kenapa ini. Mama Mega, aku tak rela kalau apa ya? Dia milih yang lain apa gimana? Ini dari siapa ini, aku tak relanya? Mungkin basing ya, kalau Mama Mega mah aduh basing lah ya. Dari Tony ini sih ya, Tony Perira sih kalau untuk penyanyi aslinya sih. Ya basing aja sepokoknya, aku tak rela aja deh ya. Oke, siap, ditunggu dinangnya ya. Dan untuk Grima juga selamat malam. Selamat malam juga Mas Wigi, selamat malam Ajis. Lagunya dong Kisah Kasih di Sekolah, terima kasih. Thank you, terima kasih kembali Bu Muslimah. Album Nostalgia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga sehat selalu, amin. Requestnya dong Bukit Berbunga spesial buat Mas Haji. Salamnya buat semua pendengar Radio Trigarama dan juga jaringan dimanapun berada. Salam sehat selalu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat dirimu ya, ada Bu Muslimah. Untuk dirimu juga selamat malam, sudah menyatu keluarga sehat ya. Untuk di album Nostalgia, persembahan untuk Madu Tri Rama Kaji, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Selamat malam juga ada Bu Diana. Diana, Diana. Gak judul lagu ya, absen lagunya, ikutan aja deh. Kenapa ikutan? Masih banyak loh Bu Diana, masih banyak sekali ya. Setengah jam aja tapi ya. Oke, langsung aja kita berdendang kembali, bernostalgia di malam Kamis ya, semanis penyiarnya Pantang Radio Trirama.

kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Heleh,
1: tok.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani untuk di album Nostalgia. Ada tambahan ya untuk si Madu dan juga Madu Trigarama Kaji. Gak kerasa sudah di menit terakhir, bes. Waktunya just harus pamit. Aja sakir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye bye sayang.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Aduh, gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrak. Madu kuat, tahan lama.
3: Sebelas semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bes. Lagi pada ngapain di pagi hari ini? Lagi pada nungguin diriku. Iya, yeah, mau begadang barengan diriku. Boleh. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku menemani besti-besti nayang-nayang well-wellku semuanya. Bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Masih di acara Begadang, persembahan Madu KJ Trirama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: sih?
1: Eh, ada Pak Ujang.
2: Eh, Pak Joko.
1: Lagi nggak narik apa ini, Pak Ujang?
2: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, lah enak lah pohonnya.
1: Oh, lagi nggak enak badan.
2: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
1: Waduh, Pak. Nih, Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
2: Eh, itu susu apa, Pak?
1: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
2: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
1: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
2: Oh gitu.
1: Nah, kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
2: Wah, ini tadi kasih?
1: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
2: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
3: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo 26.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
3: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Aing bes, dilanjut lagi kita bergoyang ya. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Pergunakan di 08 12 9310. Boleh di SMS, telepon, ataupun juga WhatsApp ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, yang memang di pagi hari ini lagi pada TikTokan. Juga jangan lupa di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok loh bes. Ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Status terbarunya sudah ada, tinggal di komen-komentar. Nanti aku sama-sama

pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya Besi ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang mana di pagi hari ini lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya Bes ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah ronda, apa kabar Bapak Ronda? Mudah-mudahan kabar terbaik, walaupun di luaran sana semakin pagi semakin dingin, nggak hot-hot begitu ya. Tapi tetap semangat, apalagi sambil pantang diriku. Tapi nggak cuma ngarengkol saja di pos ronda, nggak cuma pindah tidur doang di pos ronda, nggak cuma ngisi absen saja. Keliling-keliling desa mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Semangat selalu Bapak Ronda ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi bapak-bapak satpam semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik. Jangan lupa pada ngopi dulu, ngopi dulu biar tambah seger, biar tidak ngantuk semakin hebat ya. Ataupun yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di aplikasi Tri Rama FM Net ataupun aplikasi Noise, juga selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang di pagi hari ini lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, apa kabar warga Palembang, Sumatera Selatan dan juga sekitarnya ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat di pagi hari yang luar biasa cerah, secerah hatiku besti. Adapun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga apa kabar warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya. Adapun yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Tri Rama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus, juga selamat pagi warga Gisting. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat seperti diriku menyemangati besti-besti, tayang-tayang, well-well. Kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita atau namanya Wahyu Dinata, menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well, masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaja Tri Rama FM Madu Kuat. Tahan lama. Dikasih info masih, dikasih info masih, dikasih info masih, dikasih info masih, dikasih info masih. Udah. Masih, Bapak, Amang, Pade, mau aku kasih info yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Tri Rama FM. Tapi ya kalau sudah dikasih info, yo dipraktek kena ngana kue. Layo, kene pendino ngasih info biar tambah keren.

bain. Tidak juga baru assalamualaikum, udah waalaikumsalam. Baru dibuka, udah ditutup, besti. Jangan ya, jangan. Konsumsi rutin madu kajet Riramayu Film setiap hari. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan ataupun konsultasi terlebih dahulu di 0831-760-600 ya. Terima kasih ya, Bes, yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajet Riramayu Film.

0: bimbang kecuali belum punya pasangan. Halo pagi Begadang bersebar pada Kaca Tri Rama FM.
1: Aduh kuat tahan lama.
0: Ma Indro.
1: Ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Gimana yang mancing ada berapa orang yang mancing?
1: Ada 9 orang tapi yang 2 udah pulang.
0: Yang 2 udah pulang tinggal 7 orang. Luar biasa banyak lo berkabarokah ya.
1: Amin.
0: Udah pada dapat ikan apa belum? Ikan.

0: Bye Andro.
1: Ya.
0: Yeah. Dirimu ada request lagunya apa?
1: Bojoku galak.
0: Wah, Pak Andro galak. Pak Andro, dirimu galak toh Pak Andro? Lah aku rasi darono lah nekno wedi. Ya wedi goyang dulu buat siapa goyangnya?
1: Buat yang mancing Pak Sukadi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Sukadi.
1: Pak Mas Tato, Mas Fikri sama

0: kal miss call gue lo kepancar sampean.
1: Selamat pagi Mak Luntung, Pak Warno. Mbak Lia, Mbak Atu, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Mbak Dara Malang, selamat pagi. Pak Rustam, Pak Broto, Pak Gatot,

0: Saya Pak Sukadi berarti di sana ya. Pak Sukadi udah dapat berapa ecor, Pak Sukadi? Halo pagi mengandang bersama Manu Kajat Tri Rama FM.
1: Takut ketahan lama.
0: Nah, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Hari di Bandar Lampung.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Hari.
0: Hari dari Bandar Lampung.

0: sugar sesernya tambah bunder ngana kue.
1: Alhamdulillah.
0: Moga diri pada request lagunya apa dirimu?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Lagu si Kamala yang jiwa, ada nggak?
0: Yang mana?
1: Dua. Iya.
0: Coba atau sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa digoyangnya.

0: Semuanya spesialnya buat siapa? Ada enggak spesial?
1: Enggak spesial buat Abi juga.
0: Siap. Terima kasih Matar Sebanuan Mas Hari. Mudah-mudahan kabar terbaik Panteng Radio.
1: Panteng Surama dong.
0: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hari dari Bandar Lampung ya. Mudah-mudahan kabar terbaik warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Warga Balam, Bandar Lampung dan juga sekitarnya boleh yang pengen ngedapetin produk daripada Madukaja Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Batara FM yang ada di kota Bandar Lampung sana ya. Halo pagi Begadang Persembahan Madukaja Trirama FM. Mbak Atun.
2: Ya.
0: Mbak Atun, dirimu sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah yo sehat. Damang seger buger seser yo tambah bunder. Anak kue tambah greng tambah pekasang ya, anak kue. Tidak loyo kayak kapok kena banyu ngelempuruk bayar anak kue. Mbak Atun.
2: Ya.
0: Dirimu ada frekuensi lagunya apa dirimu?
2: Lagunya permohonan ya.
0: Permohonan. Emang sebelum jingkrak-jingkrak harus bermohon dulu sama Mas Panji. Emang harus udah gitu dulu. Ya. Harus mohon-mohon dulu begitu. Ya ampun.
2: Ya, ampun, takut banget ya.
0: Kira-kira dikabulkan tidak gitu sama Mas Panji. Bahaya kalau tidak dikabulkan, Besti. Aduh sok bangga sambil dicek ya. Sambil dicek digoyangnya buat siapa digoyangnya?
2: Buat malu itu.
0: Pagi, amin.
2: Buat Mbak Neri.

0: amazing. Kesenangan keren, Pak.
1: Apa
0: yang
1: dong?
0: Ya.
1: Terus kalau bagi Mami Milda musibah
0: anugerah
1: gitu.
0: Anugerah bagi Grandpa, musibah bagi Mami.
1: Buat Pak Yudi sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dimudahkan rezekinya.

0: Oh, udah. Buat Mak Indra ya.
1: Spesial buat siapa? Spesial
0: buat Mas Panji aja.
1: Mas Panji, ada yang mohon-mohon ki lo Mas Panji. Kayak digas ngono ki lo Mas Panji. Tekan isuk ngono ki lo Mas Panji. Batun, terima kasih. Ada apa sih yang enggak ada cintaku padamu lo ada?
0: Oh iya.
1: Panteng radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahduwun Mbak Atun Dukalara dari Kota Gajah. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ada Mas Ikim, Ikim Muksim juga selamat pagi Mas Ikim. Maklum itu pagi Mak. Iki suara opo to Mak? Suara opo iki? Katet mau kan ngene anak kue iki jan-jan. Sik, kowe sik.

0: aku nggak ngerti nang.
1: Lah iya kiki suara apa to jane? Mau nek karo AACS Sulistoning sih ana apa ora kira-kira iki?
0: Ora ono.
1: Ora ono, ora ono sing nilepun.
0: Lah yo iku.
1: Mama.
0: Len.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, dirimu lagi ngapain, Mak?
0: Nyanyi wong ganteng.
1: Alah, jangan bilang ijek mohon karo Pak Warno.
0: Enggak pernah, aku mohon-mohon enggak pernah.
1: Enggak pernah. Pernah. Yakin?
0: Semoga mau pengertian.
1: Enggak rek ngene, Pak, kedipin titik tik ting, ngene kowe langsung ngerti.
0: Iya. Pokoke aku ngunik ting ngene Pak Warno.
1: Gusti. Emange kaya Mbak Atun kudu mohon-mohon dhisik. Ayo lah Pak. Ayo lah Mas Panji, ayo to Mas Panji, ngono kuwi Gusti.
0: Ini Pandi ya usut niki.
1: Mama.
0: Nyon.
1: Dari mana request lagunya apa, Mak?
0: Bukan pacar.
1: Enggak playlist.
0: Enggak playlist ya?
1: Enggak.
0: Kucuku nakal enak.
1: Enggak ada. Apa jago nakal saiki? Ya. Penting seso ojo nakal, deh saiki nakal rapopo seso ojo nakal yo, yolek yo.
0: Enggak kayak duit lah.
1: Nah, ono jo yo. Mangga mak, karo dicek digoyang dulu, pas apa goyangnya?
0: Mahendro, Atun, Mbak Neri,
1: Cis, selamat pagi.
0: Kang Ayah, Kang Mas Broto,
1: selamat pagi.
0: Mas Ari, iya Ari sendi ya Ari, dia tarik kupingnya ya.
1: Mas Ari, sendi gue mak.
0: Yang mau sih jenengnya Ari dong.
1: Lah iya gue anyar koyone mak.
0: Lah iya Ari kuping.
1: Nah. Mas Ari udah aku sih ngomong lo Mas Ari. Wih, emboe gue sih ngomong gue.
0: Karena yang kantor kentung penjaga cinta.
1: Paranono Mas Ari, paranono nang Paria Agung, kok tak Sherlock.
0: Ari kuping ini
1: jenenge. Kok tak Sherlock Mas Ari, paranono. Selamat pagi.
0: Amelia, Penny, Pak.
1: Pagi.
0: Kangeri Pasir. Santu,
1: Penny. Pagi.
0: Taro, Mak. Hari ini
1: Petualang.
0: Petualang itu Kang Pandi Petualang.
1: Kang

0: Okey.
1: Agus,
0: tangi mamakmu gila mamakmu.
1: Ramane tangi
0: aji.
1: Eh. Selamat
0: pagi. Okey, pagi.
1: Selamat malam.

0: makan sehat.
1: Pagi.
0: Ranger tak kantin. Gimana lilik kulit nafas?
1: Okay, pagi. Siapa meneh?
0: Parin.
1: Pagi. Pagi.
0: Semuanya
1: lah yo iki suarane Gusti, suara apa to iki?
0: Yen aku gak enek iki bening ya Yut.
1: Tapi nek nang kene kuwi lho mak sing enek srek koyo enek tawone ngono.
0: Mau nginatun mau ngono enggak? Nginatun pasti begitu enggak?
1: Kabeh, ket mau pertama. Mama. Jajal tak endah iki dhisik iki opone? Panteng radio.
0: Luar
1: biasa, cik matur sembahan umono ki maluminu paria agung. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini ya Bes ya. Yang mau telepon nanti dulu ya Bes, sabar dulu ya Bes. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi kok Bes. Senang saja masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku ya. Aku cek dulu ini suaranya suara apa atau jani ngono. Mami Melda. Mami Melda segmen selanjutnya ya Mi ya. Nanti aku buka via telepon lagi Mi ya. Ada Penny juga, selamat pagi Pen. Sehat selalu ya Pen. Dari Gisting Tanggamus. Kemudian apa kabar? Selamat pagi. Yang udah miskal-miskal diriku di pagi hari ini ada Belibis Putih Camas Bungur Lampung juga, selamat pagi. Kemudian apa kabar, ada Mas Igim Muksim juga, selamat pagi, atau Kang Duyeh. Mudah-mudahan kabar terbaik. Kemudian ada Kang Agus dari Pringsewu juga, selamat pagi Kang Agus. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya Kang Agus ya. Kemudian apa kabar bestiku tayangku? Apa kabar, nomor baru, ada nomor baru juga loh di pagi hari ini ya. Ada nomor baru ujung 2107 juga, terima kasih ya. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya Bes ya. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besti-besti tayang-tayang. Bakalan ngasih yang enak-enak, bakalan ngasih yang asik-asik, bakalan ngasih yang mantul-mantul, bahkan bakalan ngasih bojoloro. Lagu Bes, bojoloro ki lagu lo Bes. Ngono, jajal lagune sing kepriwek to, lagune Mas Yud. Yuk rungokno yuk.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: datang terus Rirama FM 22 jam non-stop 22 jam non-stop 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Tonton radio, tonton Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
4: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah ndak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
7: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Bukti Samila, bukti.
7: Jinji, ente nopo Pak Mislan?
6: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
7: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
6: Oh, nggih, nggih.
7: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
6: Saya temenan nggih.
7: Zigo Cream pancen pas.
6: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
7: Iyo kudune no Pak. Lah piye to?
6: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
7: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
8: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
9: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
8: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
9: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Dilanjut lagi yuk. Kita bergoyang ya bes ya. Masih ditemani barengan diriku. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Diriku bakalan ngasih yang enak-enak, diriku bakalan ngasih yang asik-asik, diriku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya ya bes ya. Selamat pagi ya bes, yang memang baru pandang di Radio Trirama FM dan juga Radio Jaringan. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari yang luar biasa cerah ini ya bes ya. Halo Maigi, begadang persembahan Manu Kaja Trirama FM. Pen?
1: Ya.
0: Sehat? Suaramu kok kecil banget loh, Pen.
1: Masa iya?
0: Iya. Ngono. Ngono pengennya sing gede tapi suaranya cilik. Pen.
1: Ya.
0: Dirimu mau request lagunya apa, Pen?
1: Cinta membawa derita.
0: Kenapa harus membawa derita? Kenapa enggak harus bahagia?
1: Bahagia,
0: padahal
1: derita.
0: Oh gitu, baru pertama awal ketemu, baru pertama awal kenal bahagia, seneng, teleponan, gak ada kue, kirian ngerti langsung derita, ngono kui, habis manis sepat dibuang.
1: Wow.
0: Sambil dicek digoyang dulu buat siapa digoyangnya.
1: Semuanya aja goyangnya.
0: Spesial ada.
1: Saya buat Mas
0: Yudi
1: yang paling ganteng.
0: Wow, amazing. Pen
1: ya.
0: Terima kasih ya Pen. Sehat selalu ya Pen. Pantang radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matar Sebanuan Peni Gisting Tanggamus, warga Gisting dan juga sekitarnya. Semangga yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja Trirama FM, boleh langsung merapat ke 101,3 FM Jas Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus ya. Halo pagi begadang bersebar Madu Kaja Trirama.
2: Madu tahan lama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agus.
2: Dalam.
0: Rika sehat, Rika?
2: Alhamdulillah sehat, berkat doa Rika Yudi.
0: Alhamdulillah. Rika tasen apa, Rika?
2: Nah, jagung karo ngerokok iki.
0: Jagung ngerokok karo ngopi enggak ada kowe.
2: Lah iya.
0: Jayenge. Kang Agus.
2: Mamaku wis mlebu ya.
0: Mamamu wis mlebu ket mau walaupun kepancal-pancal wong tuwa dipancal-pancal yo mesakno to yo.
2: Lah aku dipancal-pancal mau kan mamake mbo kepiye?
0: Lah iya, jangankan wong tuwa lho mak, wong enom wae jek kepancal lho mak. Kang Agus.
2: Dalam.
0: Kira-kira prekuase lagune apa?
2: Kira-kira ada kok laguku yo.
0: Ya ndak tahu, ndak playlist paling.
2: Indonesia.
0: Indonesia.
2: Iya.
0: Lah ya iki lho cek nang Indonesia. Walaupun lampu daerah
2: kan
0: Indonesia.
2: Iya, Pak Haji Roma Irama.
0: Ngono. Indonesia dari Roma Irama. Coba tak cek dulu sambil dicek
2: ya,
0: goyang dulu. Heeh, goyang dulu buat siapa?
2: Pak mamaku. Pak Penny.
0: Oke. Okay.
2: Kang Goye.
0: Pagi Kang Goye.
2: Mama pintu, gue dia mau.
0: Pagi.
2: Anu. Mbak Abiki.
0: Pagi.
2: Lampung Barat. Mbak Sapo mulai ya.
0: Sapo.
2: Dadar Gulung. Dadar Gulung.
0: Dadar Gulung, Mami
2: Melda. Udah jadi belum?
0: Tangi, Mami.
2: Mami Melda.
0: Tangi, Mi, wes subuh, Mi.
2: Wes subuh, iki.
0: Terus?
2: Pokoknya, gue kabeh wae lah.
0: Kabeh wae lah, spesialnya gue sapa anak pura.
2: Gue Mami Melda wae.
0: Mami Melda sing cek gulung-gulung anak gue.
2: Iya, sing dadar gulung, mono si gulung-gulung, si gris-gris.
0: Iya. Terima kasih Kang Agus.
2: Halo.
0: Sehat selalu Kang Agus.
2: Amin.
0: Panteng radio Kang Agus.
2: Sri Ramadan.
0: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agus Pring Sewu. Warga Pring Sewu dan juga sekitarnya Sumangga yang pengen ngedapetin produk daripada Manuka Jadri Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Asriana FM Pring Sewu Raya ya. Halo, selamat pagi Begadang Bersempat Manuka Jadri Rama. Halo.
3: Halo.
0: Selamat pagi.
3: Pagi.
0: Begadang Bersempat Manuka Jadri Rama.
3: Buat tahan lama.
0: Apanya yang tahan lama?
3: Dunya.
0: Mama Arif.
3: Iya.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Udah dikonsumsi belum madu kajinya?
3: Udah.
0: Udah dipraktek iya. Nang anak gue.
3: Udah.
0: Moga diri mana frekuens lagunya apa Mama Arif?
3: Oh, memelukmu.
0: Ah, enggak mau ah, jauh.
3: Ya udah memeluknya aja.
0: Sambil dicek dan digoyang dulu buat siapa digoyangnya.
3: Wah, ya makan Mas Yudinya sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Wah, ya makan Mas Yudinya sehat.

0: Monggo, digoyangnya buat siapa?
1: Ya, buat malam ya, semuanya malam.
0: Pagi no, wes isu ilu. Lainnya wes isu, wes ganti Dina. Wes ganti Dina. Mantra apakah yang kau? Wes wayai cingkrak cingkrak. Buat apa lagi?
1: Diungnya masih
0: kecil. Lah ya wes wayahe makin isu ki ya makin adem wayahe ngono.
1: Buat yang baru turun siapa Penny ya?
0: Yang baru turun ada Penny, ada Kang Agus.

0: Pak Neri,
1: selamat pagi
0: buat Italiana.
1: Selamat pagi
0: Sena. Buat Penny.
1: Pagi
0: Molly. Buat Mbak Ning. Selamat pagi Mbak.

0: buat Mami Merda.
1: Selamat pagi.
0: Dia spesialnya buat.
1: Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo pagi begadang bersembar madu kajian dari Rama. Mulai muncul abis obat. Besti. Adakah yang kenal sama anak ini besti? Kok anak ini orang tua ini besti? Perkenalkanlah dia princessnya Wai Bungur Lampung Timur besti. Inilah dia MM menghayal dan mimpi. M nginum cai bodas ke mana sih gak nginum cai kopi gaya anteing M minum cai bodas lagu nanaon M
2: ini namanya pembaharuan banyak perubahan
1: mau nyampe eueuh di katepel di dia gra
2: aya kan yang nyanyi tadi
1: coba tuh kan eueuh nu bener atuh judul teh nu bener M
2: pembaharuan
1: nanaon teh judulna teh nu bener ieu teh ngetik teh judul nu diteang teh judul
2: kalau enggak ada pembaruan resepsi dunia.
1: Resepsi dunia. Aya oge lain pembaruan M.
2: Naon?
1: Pembaringan terakhir untukmu.
2: Ada kan?
1: Coba tuh sambil dicek digoyang heula keur saha.
2: Palangan pembaruan resepsi dunia.
1: Hok digoyang heula keur saha. Digoyang.
2: Yang barusan tadi siapa?
1: Yang barusan tadi. Tanya ya, aja ya. Sendiri ya, kok tanya ya. Saya.
2: Waduh. Yang bacaan barusan turun ya. Ibunya siapa, pemamunya siapa, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Keren. Pamaruti. Selamat tiba.
1: Je pagi.
2: Pagi. Mbokku. Mekanik handal ini tadi sempat kolbuk sekarang sudah handal. Mekanik loh. Buat mbokku ya.

0: tinggi, tang tinggi. Ada ya? Tang tinggi. Terus buat itu loh, oh, Pak Yanggis, Pak Erati, Pak Dewi, Pak Jemartum, Dukung Jalu, Dukung Jalu. Terus buat Selin, aku tidak mendengar suara kamu sudah apa-apa.
1: Ayo cek nalin teh, Mas Yudi, MM teh siapa? Sina Gusti?
0: Waduh, kemarin ulang tahunnya.
1: MM teh siapa Mas Yudi? Dah aku mah tidak kenal. Nah iya loh, nalin guys langsung, iya langsung SMS. Nalin.

0: Way Bungur. MM itu artinya menghayal dan juga mimpi.
1: Oh, terus menyedihkan. Terus buat itu ya, Mami Milka, Mama Muklas, Candy-nya, Yuyu, terus buat itu juga apa kepala namanya itu lupa, Mr. X, lupa lagi saya. Terus penjaga tim, penjaga cinta,
0: pagi.
1: Terus buat Bunda Samba, mantan ayah Asep.
0: Ngimpi, ngimpi, mengimpi tiap hari tengen ngimpi terus ya budak. Ya budak, yaki-yaki.
1: Mantan, mantan lo, mantan ibuku lo, ibu lo. Kalau korek tu anak ini namanya Siti.
0: Ya kan. Amit amit cabang bayi.
1: Terus buat itu ya.
0: Radei. Selamat pagi.
1: Itu anaknya katanya buat saya. Saya sudah tua. Ya kan. Tahu sendiri dia Mama Ica. Mama Ica menjodohin saya sama anaknya. Tapi saya kan ikut saya sudah tua.
0: Is.
1: Ada
0: rasanya, beakan obat deh, ya mah besti ngasih obat sih karena obatnya stok obatnya nggak sebeak, ya mah besti nggak bisa diubaran besti, besti menikarunya teing atau besti, besti.
1: Buat nambah dia, abin pula kali. Terus itu yang TikTok kan itu jala-jala loh. Buat Mama Lili,
0: selamat pagi.
1: Selamat pagi. Salam Mama, Mbahnya Mbah. Mbah ini, Mbah ini, Mbah ini.
0: Pagi.
1: Pagi ya, sama Jimmy ya, anaknya ya.
0: Pagi.
1: Sama Bapak Yuki ya. Ya, terus buat itu tuh.
0: Sadi.
1: Mbak Ulfa, Pak Eni.

0: kali Inggeris.
1: Is.
0: Oh, pedas.
1: Es, M spesial kersa tadi. Kerlia. Ya ampun Lia, Lia. Kalaupun iya Lia, anugerah bagi M, musibah bagimu. M.
0: Ya.
1: Terima kasih matur sembanuun M, Panteng Radio ada.
0: Panteng Sri Rama.
1: Pembaringan terakhir untukmu. Terima kasih ya. Halo pagi Begadang Persembahan Manuk Aja Tri Rama.
0: Mantu kuat. Tolong.
1: Penjaga cinta. Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain? Alhamdulillah yo sehat emang seger buger seser tambah bunder ngana gue.
0: Mengki.
1: Oh wow. Dirimu mau request lagunya apa ini dirimu?
0: Takwa ada nggak?
1: Iya, coba takwa. Terus sambil dicek digoyang lah kersa digoyang nah semangga
0: goyangnya tadi ada M ya. Makasih ya M.
1: Selamat pagi M.
0: Tadi yang sebelumnya M itu siapa kok?
1: Siapa?
0: Ya sebelumnya M tadi itu loh yang cewek apa?
1: Oh janda. Mau tahu aja atau mau tahu banget?
0: Dua-duanya.
1: Mau tahu aja berarti mau tahu banget juga.
0: Iya, dua-duanya.
1: Boleh iwe dewe. Jenenge sapa kena kuwe.
0: Ya, saya barusan dengar itu kan terus dia turun. Barusan
1: oh, gitu.
0: Kita muter terus dia turun.
1: Terus
0: iya,
1: dirimu penasaran.
0: Banget.
1: Dirimu iya, pengen kenal. Iya,
0: iya,
1: itu maksudnya.
0: Iya.
1: Wani piro?
0: Jalukmu piro? Kayak
1: itu. Sewu susuk wis.
0: 500.
1: Aduh. 500 seket. 500 seket.
0: Wis
1: 500 seket.
0: Oke.
1: Oke lah.
0: 975. Oke. Susu wis 500.
1: 575
0: susu.
1: Oke. Lek gak 500 99.
0: Susi bae berarti sampean.
1: Oke. Ya wis TTF nomor anu. Siap, digoyang dulu baca apa?
0: Sayangnya, ya itu tadi yang aku tanyain itu siapa tadi?
1: Oh iya.
0: Ya sebelum M itu tadi loh, salam kenal itu.
1: Dari Bandar Lampung. Oh, salam ya, kenal yo mak, jarene.
0: Ah, ya sopo dise?
1: Lah yo mama, aku ngomongnya kan mama.
0: Oh, mama sopo?
1: Pengen tahu. Tapi aku males sih ngasih tahu. Aku enggak mau lo ngasih tahu.
0: Oh.
1: Biar dirimu lebih okay, penasaran.
0: Mono.
1: Ya iya.
0: Sudah salam kenal tadi ya yang barusan. Anu sebelum M tadi ya. Dari gaya baru.
1: Bagi.
0: Ada lagi maklum ya.

0: Cinta kita udah masuk belum?
1: Cinta kita.
0: Darah Malang.
1: Wah wah wah wah, kok ya cinta kita pedemen toh ya ya. Kok pedemen dengan aku lho. Jarene cinta kita ngene kuwi lho. Gusti, Gusti.
0: Ya maksudnya cintanya maklum kan pari aku.
1: Lah lek cintane maklum kan usane sing duwe, cinta Darah Malang ya usane sing duwe. Sing urung duwe iki mung siji Princess Wai Bungur ndang pepeken kono.
0: Ya wis nomere iki sepere ini nomere.
1: M B M
0: M nomor M
1: M nomormu M siap siap ku M lumayan M
0: lah ya kalau boleh siap WA aja kan nomor masih
1: dia M ku M wes enek ku lo lah kegas ngana ku M
0: oh ya M ya oke M kalau oke besok malam ku dengar suaramu M
1: siap terima kasih penjaga cinta.
0: Ya, ini ada enggak lagunya?
1: Ada. Tenang aja. Terutama FM apa yang enggak ada bes-bes.
0: Oke.
1: Panteng radio.
0: Panteng tirama dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahun. Penjaga cinta dari gaya baru, menjaga cintanya orang, Besti. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo pagi Begadang bersebar padokannya Trirama.
2: Tahu.
1: Mame.
2: Iya.
1: Sehat
2: iya,
1: meh.
2: Alhamdulillah. Mame seger senang sehat waris.
1: Mame.
2: Iya.
1: Dadar gulung nggak sakit dadar gulung.
2: Dadar gulung jadi gulung ini dadar gulungnya.
1: Mame mah gitu. Nah ini taros gente ke di gulung cina sak ayu di cina ah.
2: Lagi gulung dadar gulung risoles. Coba. Lagi bukain arem-arem dari talinya.
1: Inilah bagusnya Mami Melda Bes gawe dadar gulung karung gulung dewe.
2: Iya. Enggak ngajak-ngajak ya.
1: Orang ngajak-ngajak. Aku padahal yo gelem lo Bantoni. Bantoni nyicipi toh. Wis,
2: bantu enggak apa-apa Bantoni nyicipin. Cuman dari mana nih transportnya melalui mana? Jalan belakang, jalan depan, jalan ujung.
1: Kuwi, alasannya kan biyen ngono kuwi Bes alasan.
2: Iya.
1: Kira nang tri rama FM boro-boro goleki nawani dadar gulung kur meneng di dewe di mam dewe Bes.
2: Iya, di mam dewe ya.
1: Kene sisa iki aja ditinggal Bes ora ditinggal di go balik go mulih
2: lah ya
1: kene ora dikei babar blas kena kue bes mung sing pingin-pingin tok kena kue bes
2: blas tangine pokoknya ya ada dadar gulung digulung-gulung Bandar Lampung Mami Melda Bandar Lampung digulung-gulung
1: lah iya
2: sehat
1: alhamdulillah sehat
2: amin iya
1: kirim arep request lagune opo
2: pengen requestnya lagunya Mutiara Hat Mutiara apa Mutiara Cintaku ya
1: Mutiara lagunya, Cintaku
2: iya oh yang Oma Irama itu
1: oh coba sambil dicek digoyang dulu buat siapa goyangnya
2: ya digoyangnya ini hari ini kok Grand Maruti kok belum masuk ya tuh Ben ya
1: cie senengan Grand
2: ya ada salam ya. Ya udah untuk Grandpa Maruti selamat pagi. Sehat selalu ya Grandpa. Terus untuk Bunda Samba, Maklum dan Bunda dan juga Bunda Endro dan juga Nelin. Selamat pagi. Dan juga Ayah Rustam dan juga Mbak Atun. Selamat pagi. Dan juga Penny, Mbak Ning, Mama Muklas.
1: Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Darah Malang, Julius, Mama Arif, MM, Oka, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dan juga Papa Heri Pasing, Papa Panji, Papa Broto, selamat pagi. Dan juga Mas Agus yang ada di Pringsewu, selamat pagi. Dan juga Mbak Dia Dara-Dara, Putra Rumbian, pagi. Dan juga Neri Blekenut dan Ibu Muslimah, pagi. Dan juga Apin Bolo-Bolo, Pak Gatot, selamat pagi. yang belum disebut dipeluk erat dari udara sama Mami Melda erat-eratnya ya.
1: Mami.
2: Ya, spesialnya.
1: Buat siapa?
2: Spesialnya buat A.A. Yudi, Grandpa Maruti, dan juga Mas Agus Pringsewu. Double spesial semuanya. Sehat selalu ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya, Mi.
2: Sami-sami.
1: Pantang
2: Sri Rama dong.
1: Pantang Sri Rama atau Pantang Radio atau Besti.
2: Pantang Sri Rama dong. Bye-bye, cius. Selamat pagi ya, A.
1: Selamat pagi kembali Mami Melda Bandar Lampung. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Miss ya.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Tonton radio, pantun drama, digoreng goyang,
2: asyik. Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Keluarga sehat agar iluseris. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2 Bumi Setia,

0: Ardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
4: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Dilanjut lagi, Bes. Kita bergoyang ya, Bes ya. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani Gusti-Gusti tayang-tayang, well-well ke semuanya ya. Selamat pagi ya, Bes. Lagi pada ngapain di pagi hari ini? Lagi pada ngapain? Masih semangat kah dirimu, Besti? Masih semangat dong, apalagi sambil ditemani diriku di pagi hari ini. Tapi jangan lupa juga untuk rutin mengkonsumsi yang namanya madu kaja dari Rama FM setiap hari, untuk mempertahankan daya tahan tubuh ataupun juga untuk menambah vitalitas pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis, tidak loyo kayak kapok kena banyu ngelempur bain kena gue, tidak juga baru assalamualaikum udah waalaikumsalam ya. Langsung rutin dikonsumsi, Besti. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Di Radio Trirama FM dan juga radio jaringan, gak cuma ada madu kaja Trirama FM, terdapat juga madu-madu daripada obat herbal yang ada di Radio Trirama dan juga radio jaringan ya. Ada madu si lambung, ada madu si pahit, ada juga madu nutrisi otak atau madu pala. Kemudian juga ada madu royal jelly. Tinggal dipilih sesuai dengan keluhan besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya di pagi hari ini ya. Terima kasih juga untuk besti-besti tayang-tayang, well-well yang selalu rutin mengkonsumsi madu kaja Trirama FM. Terima kasih juga yang selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial madu kaja Trirama FM dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besti-besti tayang-tayang. Diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur. Semuanya ya, besti.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak berfungsi.

0: untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda Jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
1: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
2: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
3: Ada Pak Ujang.
4: Pak Joko.
3: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
4: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah bohonnya.
3: Oh, lagi gak enak badan.
4: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
3: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazi Go 26. Udah pernah belum?
4: Itu susu apa Pak?
3: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazi Go 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
4: Terus manfaatnya apa aja Pak?
3: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
4: Oh gitu.
3: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
4: Wah, ini tadi kasih?
3: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
4: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazi Go 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazi Go 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawa Go 26.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
2: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Oke, terima kasih Be, selalu pantang di Begadang. Jangan lupa dikonsumsi rutin madu kajet Rirama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajet Rirama FM. Lia, selamat pagi Lia ya. Terima kasih ya Lia. Terima kasih untuk besi-besi tayang-tayang well-well. Akunya pamit ya Bes, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Selamat pagi, selamat beristirahat. Salam sehat, sukses selalu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengerasi abot kulo pindo ninggi pak ngibu, menawi panjenengan sedaya jawab salam menika kumpak, sedaya ingkang sami rawuh menika kula dongaaken dawa umure. Ati-ati sing gak amin. Kula dongaaken waras badani. Sing boten amin kumat. Kumat linune. Kula dongaaken kathah rezekine. Kula dongaaken cepet lunas utangi. Wah amine tambah kompak. Ketok lek tasik duwe utang kadek durung lunas. Kula dongaaken sing diutangi emoh disauri. Kadose kok tangeh lamun, Bu. Kecil kemungkinan nek emoh disauri niku. Nek tasik perawan utawa Joko termasuk Dudo utawa Rondo sarono jawab salam ingkang kompak kula dongaaken dang ketemu jodone. Sing amine banter iku rondo-rondo wis rada tuwek. Kula dongaaken mantep Islam lan imane. Husnul khotimah pungkasane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alladzi ja'ala syahra rajaba syahran min ashuril hurum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Fahuwal hayyul qayyum. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa al-Ma'sum. Wa ala alihi wa ashabihi mislan nujum. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min hadha ila yaumil ma'lum. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fahuwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nyuwun duka suwantene karek keren-keren. Tapi lak tasik renyah nggih Bu. Kamangka niki wau dereng sarapan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yunzaru yaumal qiyamati bihil abdu as-shalah. Fa idza wujidat tamatan kubilat minhu wasairu amali, wa idza wujidat naqisatan ruddat anhu wasairu amali. Al hadis aw kama qol amma ba'du. Hadrat al muhtaramin, para bapak-bapak alim ulama, dalah para kiai, para sesepuh lan para bini sepuh wonten ing masyarakat Jati Rogo ingkang sanget kawula hormati. Panjenenganipun Bapak Takmir Masjid, namine Masjid nopo nggih? Masjid Ar-Rahmah. Wong panjenengan tasih sepindah niki kula. Muga-muga Masjid Ar-Rahmah niki bener-bener membawa rahmati Allah. Amin. Dumateng seluruh jajaran panitia pengajian utawa santapan rohani ingkang dipun leksanakaken tiap-tiap Ahad pagi niki satu minggu sekali. Hebat. Dumateng para hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, jalisin wa jalisat, ngantuin wal ngantuat, sedaya kemawon ingkang dipun mulyakaken dening Allah, muga-muga kula lan panjenengan sedaya menika termasuk menungso ingkang pantes pikantuk kamulyan mulai dunya sampai tumekan akhirat. Boten kesupen dumateng mukasimul auqat ingkang maringi wekdal dumateng kawula, senajan kala wau len nyeluk jeneng kula rodok kleru, gak melok nyelameti, gak melok mbancai. Sing bener niku Ali Muhajir. Jeneng kula niku lho Ali Muhajir. Bu. Mbon kenal? Kalau tidak kenal maka pertama-tama monggo para rawuh, kula lan panjenengan sedaya niki dados umat Islam ingkang selalu lan selalu ngatah-ngatahaken syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Bu, nggih, Pak, nggih. Mergo nek panjenengan sedaya niki dadi umat Islam kok akeh syukure, bakal pikantuk kenikmatan ingkang langkung komplit. Bakal pikantuk kenikmatan ingkang langkung mantep. Amino. Bakal pikantuk kenikmatan ingkang berbobot. Bakal pikantuk kenikmatan sing saged modod. Yakni kenikmatan milai wonten donya lan kabeh sing rawuh niki bakal pikantuk kenikmatan ana swarga. Sangka menika oleh kula panjenengan syukur, monggo kita tandani. Nggih, Bu, nggih. Nggih, Pak, nggih. Ditandani mawi napa? Ditandani bareng-bareng maca kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Malih Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sepindah malih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Dene menapa kula panjenengan sedaya niki kalian Gusti Allah dipun paringi kuatah kenikmatan. Nggih Pak, nggih Bu. Saking akeh kenikmatan ngantos kula panjenengan sedaya gak mampu ngitung. Kenikmatan terus dipun paringi dening Gusti Allah arupa kenikmatan. Sing paling ageng piyambak di antara beberapa kenikmatan kula wau, kula panjenengan sedaya dipun paringi iman. Nggih, Bu? Nggih, Pak. Peparing iman niku nek rumaos kula, Pak. Peparing saking Allah sing luar biasa, sing paling ageng kenikmatan gak koyok peparingi Allah arupa iman. Lah peparing iman niki poro bapak poro ibu, monggo kita dadekne jimat. Bu, jimat iku barang siji sing selalu di rumat, cocok niku. Nggih. Lah yok napa carane ngrumat iman? Sing paling cocok galicok galagacok ngeramut iman utawa ngrumat iman yaiku remen mirengaken pengaosan. Mirengaken pengajian. Ngoten. Nggih Pak, nggih Bu. Lah mirengaken pengajian niku aja mblengeran. Kadang-kadang umat Islam niki akeh nek dijak megawe mempengi mboten kanten-kantenan. Tapi nek dijak ngaji sering blereng, napa mblenger. Teng daerah ngriki nggih enten. Enten napa mboten? Wah niku nggarai rusak. Kanjeng Nabi dawuh halaku ummati fi syai'aini, rusae umatku iku mergo disebabkan dua perkara. Ditakokno kali sahabat, nopo ya Rasul kali perkawi sing marai rusae umat panjenengan? Kanjeng Nabi jawab inggih menika jam'ul mali wa tarkul ilmi. Senengane golek duit tok. Ewa ngono doi. Senengane golek bondo. Kurang kompak. Gampangane lek dijak golek bondo gak waleh-waleh. Gak blenger-blenger, mempeng banget. Nggih Pak, nggih Bu? Tapi iso sebabe dadi rusak. Nek megawene mempeng, nek dijak ngaji aras-arasen. Niku nggarai rusak. Pak. Pak. Jati rogo ngriki enten tiyang sing mau mempeng megawe. Tapi lek dijak ngaji aras-arasen niku enten. Wonge ya teko. Masyaallah. Lek megawe lho kadang-kadang gak pandang halal, gak pandang haram. Ba-

dianggap halal, tapi nek dijak ngaji ora patek gelem. Niku enggak ada rusak. Lu dikandani yo. Pak? Bu? Nek panjenengan sedaya golek bondo yo sregep, tapi ngaji lan ibadah yo sregep. Niku sing cocok. Gak rusak lek koyok ngoten, insya Allah bakal oleh kenikmatan sampai tekan suwargo. Jadi ngeramut iman di enek nih santapan rohani pagi, di enek nih wisata rohani ngeten iki, monggo kita niati ngerumat imane dewe-dewe dengan pangajap sak wanci-wanci ditimbali dening Gusti Allah berbekal iman sing kuat. Amino. Amin. Tiyang ngriki niki lek amin ngenteni dikongkon nggih. Muga-muga ingkang sami rawuh niki kula dongaaken imane kuat kabeh. Iman yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, tak mendal karena rayuan gombal, tak bimbang karena gelombang, tak gentar karena halilintar, tak kuatir karena petir, tak wedi karena intimidasi, tak suwek karena cewek, tak kerowok karena cowok, tak ambrol karena pentol, tak loyo karena bakso, tak tipis karena krisis. Lu kok mampet amin. Pak kenek nopo kok dipun rumah temenanan imani nggih. Besok sak wanci-wanci kula panjenengan sedaya masuk teng pintu gerbang akhirat, niku sing dadi pembela pertama adalah iman. Percatus nggih Pak nggih. Percatus nggih Bu nggih. Ketika harta tidak ada gunanya, ketika anak famili keluarga mboten saged mitulungi, ternyata yang menjadi pembela kita adalah iman. Kenek jenengan gak percaya karo gedabruse Ali Muhajir wong sing ra iso gedhe. Tapi kula suwun percaya kali dawuh Allah wonten Al-Qur'an. Nggih Pak Ibu. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nalika kula panjenengan sedaya dipun timbali dening Gusti Allah liwat proses kematian, mongko

0: bakal bisa nolak tekone si mati. Nggih. Sing iso selamat ilaman atallaha biqalbin salim. Wong sing selamat ya iku nalika angsal timbalane Allah berbekal hati yang selamat. Allahumma
1: amin.
0: Ati sing selamat iku selamat apane? Selamat imane. Selamat gak kena imbas negatif setan. Langgeten apa? Nggih, Pak, nggih, Bu. Selamat songko takabur, selamat songko sasut, selamat songko serakah, selamat songko tomak, selamat songko riya. Insya Allah nek kapan imane tetep, upomo melarato onok jati rogo, isi onok pengarep arep dadi wong sugih onok ngersani Allah. Allahumma, Mas yo sugih, Mas picis rojo.

tapi nek kapan sowan yang ngersani Allah ora berbekal iman, kelakon teng akhirat dadi wong bambu. Na'udzubillah. Lho dikandani yo. Kok wong jati rogo sawangane gak patek percaya sih. Percaya napa mboten, Pak? Ibu-ibu percados napa mboten? Wis talah Pak, sampean masyo sekti mandraguna. Papak paluning pande dibedel misil ditumbak lakak-lakak, ototmu kawat, balungmu wesi, ketekmu tapi, keringetmu banyu aki, curekmu petis. Tapi nek sowan ana ngersani Allah liwat proses kematian kok gak berbekal iman, Pak, Bu. Kelakon teng akhirate dadi wong ngemis. Na'udzubillah. Bu. Masyo sampean ayu donok doblong moblong moblong kaya pitung widodari mudun sangka kayangan. Tapi nek kapane sowan ana ngersani Allah liwat proses kematian tidak berbekal iman, kelakon teng riko uwelek kaya mentok utawa minti sing mudun sangka petarangan dikandani yo. Mulakno iman niku sangat amat penting. Memupuk iman yo sangat penting, ngono lho Pak Bu. Sampai kula lek kapan ngomong-ngomong masalah ngeten iki, cara tiang-tiang zaman kuno termasuk bapak kula niku biyen kula tasik kelingan zaman cilikane. Zaman cilikan kula maksud kula. Niku lek kapan nggendong nguru-nguru cek dang turu, ngeneng-ngeneng napa ngene cara jati rogo ngeneng-ngeneng niku. Nguru-nguru. Nguri-uri. Niku mawi napa pujian ngeten.

0: iman sing munggah iku lewat oleh nglakoni ibadah sak bendinane. Nek kapan ibadah sak bendinane utamane sing wajib-wajib kita laksanakaken secara rutin dan sempurna, syukur. Nek gelem berjamaah, Pak Bu. Pak Bu. Nah, niku tegese imane mundhak. Kok muncul imane mundhak. Nggih, Pak, nggih. Didelok oleh salat. Salat sak bendinane niku lho, Derek. Nek pas pada waktunya gek gelem berjamaah, masih rada adoh karo masjid, senengane melaksanakan salat berjamaah tepat pada waktunya. Itulah kanggo niteni seseorang imannya meningkat. Allahumma amin. Sik kula tak takon, Pak. Tiang daerah ngriki niki jamaahe nggih rutin ta? Ah, mosok. Terkadang teng Jombang sing kula omongno niku repot titik salate teledor, lunga titik salate teledor, loro titik salate teledor, ngeterne manten ngono ae salate teledor, gara-gara riweng wong duwe hajatan ngono ae salate teledor. Teng mriki nggih enten. Teng mriki nggih enten, Pak. Jarene rutin jamaah. Mulane aku gak patek percaya. Bu. Bu. Diterimane amal. Api utawa eleke amal iku dikomando karo salate limang waktu. Nggih, Bu? Nggih, Pak. Lho dikandani yo. Wisalah, nek kapan salate kok limang wektune niku aktif, gek jamaah tepat pada waktunya, insyaallah amal-amal sanese katut dianggep apik kabeh. Amino. Amin. Lek wayahe amin mboten kadhek kula kengken nggih, Bu. Soale amin sing dadak dikongkon niku nggarai gak mandi. Pak. Bapak. Ojo delok-delok kene. Meneng-meneng amin. Kula ngomong niki saged paham, Pak. Nek kapan salate dangtek cara Jombange. Dangtek niku ya napa? Sak obri, sak penake. Yen niku wae repot titik salate teledor. Lunga titik salate teledor. Loro titik salate teledor. Iso uga amal-amal sanese katut dianggep elek, nek perlu gak keterima. Allah, naudzubillah. Meh Allahumma amin aku. Nggih, Pak, nggih. Bener mun caen madurana de iya tantritan sedije ben semul jelake ben bine. Salat neka cetakna amal. Dadi mun cetakna neka bagus atawa radin, abo kabi badanna norok buntek din radin jugen. Tapi mun cetakna neka jube, abo kabi badanna norok buntek be jube jugen. Iki ngomong apa iki?
1: Sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: iku ngono sirai amal.
1: Bu. Bu.
0: Sirah iki penting napa mboten? Kepala niku lho penting napa mboten? Upama panjenengan duwe bojo sugih, duwee akeh, omahe apik, nggih, montore apik, tapi gak enak sirahe. Gelem, Bu. Mboten purun nggih. Wis pokoke sirah niku sing nginggil nggih penting, sing liyane nginggil nggih. Heeh. Lho apa enek sirah liyane nginggil ana? Kandhani yo. Nggih Pak, nggih Bu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. As-shalatu imamul amal. Salat limang wektu niku pinangka pimpinane sedaya amal. Idza wujidat tamatan, nek ternyata nilaine salat kok sempurna, mongko kubilat minhu wasairu amali, salate napa amal-amal sanese katut diterima kabeh kali Gusti Allah taala. Allahumma amin. Tapi nek kapan sholate elek, wa idza wujidat naqisatan, nalika diteliti kalian para malaikat ternyata sholate kurang apik, tegese cara nilai-nilai sing elek, kados pundi rudat anhu wasairu amali, nek perlu wong iku mau ditolak amali, gak diterima karo Gusti Allah gara-gara sholate sembrono dikandhani yo. Kok wong jati rogo gak patek percaya salangan. Percaya napa mboten? Percados nggih. Mulane salat iku aja gampang-gampang dikalahno kali pendamelan. Allah taala wis paring dawuh, ya ayyuhalladzina amanu latul hikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. He uang-uang sing podo iman, nopo niku lanang, nopo niku wedok, nopo niku nom, nopo niku tuwek, nopo niku bangir, nopo niku pesek, nopo niku lencir, nopo niku pendek. He uang-uang sing podo iman, sampean ojo nganggu alasan utawa tergiur karo urusan penggawean sing gak ono ente, utawa alasan repot ngurusi anak keluargane sampai teledor, lehmu eling marang Gusti Allah sampai teledor, lehmu zikir marang Gusti Allah sampai teledor, lehmu nglakoni salat. Nek kapan mbok terus-terus nih koyok ngono, repot titik salatmu teledor, lunga titik salatmu teledor, loro titik salatmu teledor, sedeng sukses opisan ono ngalam dunya, wonten akhirat bakal dadi wong sing ciloko. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Nggih Pak, nggih Bu? Nggih Pak, nggih Bu? Nah niku mulakno enteni Isra Mikraj di mana-mana. Kalau wau dalu kula wonten Kediri. Sakniki wonten riki niki kan bau wali ngriku malih nang Jombang ene acara peringatan mau napa jenenge Isra Mikraj. Mangke dalu nggih mantun king Jombang, mangke dalu kula wonten Sarang, wonten Sedan sak celak Yai Maimun ngriku. Sampai entek guruane dungaken kuat nggih Pak nggih. Nggih Pak nggih. Peringatan Isra Mikraj niku memperingati hari lahirnya salat. Gak mik cuma rame-rame tok. Nggih Pak nggih Bu. Gak mik cuma rame-rame tok ngene ini peringatan Isra wal Mikraj, tapi terus terang kemawon salat niku kita peringati mulai diwajibkannya sampai besok dino kiamat. Monggo kula panjenengan nglampahi salat ingkang rutin nek iso secara berjamaah. Wah lo kok malang kerik mbok tantang aku li. Ya gak apa-apa. Pinter kendel hari iki. Nggih. Yeah. Kula terus nih Pak G. Kula terus nih Ibu G. Ojo tibong ku. Lungguane wis lek. Nuwun sewu para rawuh. Nuwun sewu nggih Pak nggih. Soale Quran niki lek disogrok kalian wedang jahe biasane rada longgar. Cerita titik nggih. Zaman kala rumiyin Rasulullah tasik lujeng. Rasulullah niku kakung, Pak. Dadi lek kakung niku mboten kok sugeng tapi lujeng. Sebabe napa? Alune wonten ngajeng. Nek putri niku sugeng. Soale heeh. Ibu nggih. Ketekan tamu tasik cilik kalih mular. Moro teng Kanjeng Nabi ternyata bareng dipun tangleti enek apa le kok teko-teko nangis. Mboten kadoso Kanjeng Nabi. Bapak kula niku sedo. Bapak kula pejah, mboten enten sing purun takziah. Enten setunggal kali tapi mbalik dalan. Mantun buka jenazah bapak sing sakniki letang-letang ditutupi godhong kurma teng tengah jogan dibuka tok lajeng balik mulih mboten purun ngrumat. Lah karepmu ana apa? Ngeten Kanjeng Nabi nyuwun tulung. Tiang-tiang sekitar ngen kula utawa tetangga kula niku panjenengan perintah mbok menawi purun ngrumat tiang sepuh kalih kula. Tiang sepuh kula. Bapak kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Bareng ngoten Kanjeng Nabi niku sifate lak yarfuku bil yatim. Welas kalih anak yatim nggih Pak nggih. Niku sifate Kanjeng Nabi njenengan saged niru niku. Welas kalih anak-anak yatim. Rasulullah lajeng utusan tiga sahabat. Ingkang pertama sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ingkang nomor kali sahabat Utsman bin Affan. Ingkang nomor tiga sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Dipun utus nyambangi mayit bapakne bocah sing nangis wau. Critane ngoten, Pak. Crita niku sak crit tapi nyata. Lak purun sih kula ceriti, kula critani. Nggih, Pak nggih, Bu. Bareng ngoten kali sahabat tiga kala wau. Jenazahe dipun buka karanten ditutupi corong riki ngoten tutupi kloso. Corong riko ditutupi daun kurma. Bareng dibuka dadak senes mayite menungso, Pak. Rupa babi ireng guwedi duwa kathik wulune njrawud njrawud. Kaget jarene bapake kok rupa dudu uang tapi babi celeng ireng duwa guwedi kek wulune njrawud njrawud. Akhire ditutupi meneh kali sahabat tiga wau kaget lapor ten Rasulullah. Rasul ingkang sedo niku ternyata bapakne bocah niku wau senes rupa menungso tapi rupa babi rupa celeng. Ya Allah, Rasulullah nggih radi heran radi gumun ngoten Pak Bu. Akhire Rasulullah kepengin mbuktekno saestu. Bareng Rasulullah rawuh kalian tiga sahabat kalau wau dipun buka ternyata pancen leres senes bangkai ini menungso senes mayite menungso tapi bangkai babi gwede duwowo ireng wulune njerawut njerawut. Bu aja mi iling wulune njerawut njerawut dot. Tapi Rasulullah niku bener-bener welas kali bocah sing nangis kalau wau. Namanya juga anak yatim. Kanjeng Nabi niku yarfuku bil yatimi wal armalah, welas kalian anak-anak yatim lan welas karo rondo-rondo tuwek. Nek tiang daerah ngriki sing diwelasi rondo tuwek napa rondo enom? Sing tasik rodok nyemek-nyemek niku. Nggih Pak nggih Bu. Niku mboten Rasulullah cara ndonga ngoten isine ngeten, ya Allah, lantaran kula welas kalian bocah yatim, lantaran kula welas kalian ibune bocah niki pun tuwek alias rondo tuwek. Mbok inggih Gusti, mayit niki panjenengan wangsulaken kados jati uni kados asali. Wong dungane Kanjeng Nabi lak tokcer nggih Pak nggih. Nggih Bu nggih. Mandi gampang diijabahi kali Allah. Pun bareng wis dadi menungso temenanan, mboten rupa celeng malih. Tiang-tiang kampung corong riki tonggo tepaliye dipun timbali kali Rasulullah. Kadek sing nimbali Rasulullah mboten enten sing nyepelekaken. Sami moro grudu-grudu diramut koyok mayit-mayit liyane. Dipun napa dipun sirami, dipun dusi, lajeng dipun kafani. Tiang riki lagi ngoten tok. Nggih Pak nggih Bu. Pun kantun nyolati derek. Subhanallah, sahabat Abu Bakar kali Rasulullah ditunjuk dados imam, ngimami sholat jenazah bapak e bocah cilik iku mau. Terus maring wonten sahabat-sahabat sanesi tangga tepalune tiyang sing napa menika jenazah kala wau kengkeng dadi makmum. Lah tiyang Arab pada umumnya masih durung patek sepuh iku tekenan mawi tongkat bil aso. Nggih. Mari ngoten dereng sampai takbiratul ihram yang pertama. Salat mayit 4 kali takbiran to, Pak? Nggih. To, Bu? Nggih. Ah niku. Dereng sampai takbir pertama isik ngelurusno barisan. Ternyata mayite niku gerak-gerak, obah-obah, kerembu. Kerembu. Kerembu. Tapi nggih mboten muni krembuk ngono. Niki mugo lagune, lagune wong ngomong. Rumangsane para sahabat lintune mayit niki urip meneh. Bareng dipun buka ulese. Kate sekolah to, Mbak? Nggih. Oh nggih pun mboten napa-napa. Wong panjenengan kate sekolah. Kula terusno nggih. Nganti jam 7. Nggih. Dalem? Oh jam 7 kurang seberapa hari ini kula terus no cerita niku wau nggih. Bareng ulese dibuka, kafane dibuka, mboten kok urip melih, tapi moro-moro medal ulo ndelongop teko ules bagian atas niku lho derek. Dadak no metu ulone kadek mangap ulone niku mangap. Iki tangan kula niki. Mraktekno. Ulane niku lho mangap. Lah, cangkeme ula niku akeh getihe. Nah, akhire karo sahabat Abu Bakar secara gerak refleks dijukokno tongkat badhe digepuk. Dadak ulane niku iso ngomong kaya jalma menungso. Ya Aba Bakrin, lima tadribni. He Abu Bakar, kenging nopo kok panjenengan badhe mukul kula? Fa inni ma'muratun an u'adziba hadzal mayyit min hadza ila yaumil qiyamah. Sebab kula niki nyiksa mayit niki diperintah kali Gusti Allah mulai sak niki sampai besok dino kiamat. Masya Allah. Bu pak akhirnya gepuk utawa tongkate sahabat Abu Bakar dipun salap. Terus ditakoni, he ulo coro jawone, kene apa sampean kok nyiksa mayit iki sampai besok dino kiamat iku dosane apa? Muga-muga tiang daerah napa Tuban Jati rogo niki mboten enten sing maten niku nggih. Mboten enten sing nglakoni dosa niki. Napa mawon dosane ula? Sing pertama jarene ula. Inggih menika tarikus salati amdan. Ninggalno salat secara sengaja. Pak? Pak? Bu? Ojo pisan-pisan ninggalno salat secara sengaja sing tanpa uzur nggih Bu nggih Pak. Kecuali wong wedok sing ketamuan klambi abang. Nggih Bu? Pak paham sih? Paham to? Lek wong lanang ketamuan klambi abang sapa? Nggih Pak nggih. Nah niku ojo pisan-pisan ninggalno salat. Kasep mawon gak oleh kok apa maneh ninggal sama sekali. Nomor loro dosane apa? Jarene ula. Sing nomor kalih dosane tiyang niki inggih menika mani uzakat. Boten purun zakat saya sugih saya mau wedhit mlewirit metuwitil pawait njewekit ngowan serit njewentit njewekit ngowan serit njewentit silit

0: akhirnya ya Allah Kanjeng Nabi pidato nang para sahabat. Nggih, sahabat ingkang badhe nyolati kala dikandhani ngerti ya iki lho oleh-olehe wong sing gawene ninggalno salat. Iki lho ngerti ya, iki lho wong sing gawene mangan bondo riba. Iki lho contone wong sing gawene wani marang wong tua. Iki lho contone wong sing gawene napa niku mabuk dipun dawuhaken sedaya kali Rasulullah tengene para sahabat kala wau. Akhire kali Rasulullah ya tasik didongak ini wong Rasulullah niku Masya Allah masih keadaannya sampun karuan elek isik didongani ya Allah Gusti panjenengan balik akan teng asal mulane lan ulo niki panjenengan icali Gusti mari ngoten dipun terakan teng kuburan dipun kubur duka sak teruse mboten sumerep. Soalnya nuwun sewu siksa kubur iku antara lain penyebabe nggih gangsal macem niki wau nggih Pak nggih Bu. Nggih Pak nggih Bu. Ah muga-muga napa sing kula aturaken niki enek guna lan manfaatipun ngiras-ngirus niat memupuk iman, ngiras-ngirus memupuk rohani tentang ibadah terutama salat. Saderenge kula ndonga monggo bareng-bareng maca donga diwaca bareng Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Ngoten nggih?
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium, masa kini.
3: Nama ini sinten Bu?
4: Hadijah.
3: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana Bu?
4: Alamatnya 28 Purwosari,
3: Metro
4: Utara.
3: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa Bu?
4: Keluarnya adalah asam urat. Dan apa itu di leher
3: ini
4: ada
3: bintulan
4: kecil gitu.
3: Anjir, jadi kan minum Biosi pripun kok ausnya?
4: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
3: Perubahan ya. Tapi buatan jenengan mawon bu sing minum bu?
4: Ya jangan apa dan
3: sekeluarga nggih. Nggih. Mun telas pinten Bu?
4: Biosinya habis dua.
3: Mun telas kali.
4: Alhamdulillah.
3: Terus iki lanjut malih.
4: Ya.
3: Nggih, alhamdulillah. Pesen-pesennya pripun Bu? Kali.
4: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun niku muga-muga penyakite ijah.
3: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
5: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Enake dilagokne napa mboten? Lagu anyar apa lagu lawas? Lagu anyar dereng nyitak. Lagu lawas empun rusak. Kalau saya boleh usul sedang-sedang saja, oke? Okay?

وشعبنا وشعبنا وبلغنا رمضان.

Tarik. Tarik lana fi rojaba wa sya'bana wa sya'bana wa balighna kaum muslimin wal muslimat, monggo sareng kita munajat pados tambahan ilmu manfaat, supaya selamat dunia akhirat. Allahumma barik, barik lana fi rojaba wa sya'bana wa sya'bana wa balighna

kasih kesayangan aku semuanya. Berjumpa kembali barengan Vina pagi hari ini. Zeyeng, udah siap belum? Harus siap sih pagi-pagi begini ya, untuk memulai segala aktivitasnya sambil terus pantengin jaringan Trirama FM nih, terutama barengan Vina aja ya. Di sedap semangat dangdut pagi persembahan dari Biosis Sihaga, Herbal Tetes Premium Masa Kini.

aktivitas sambil aku temenin juga ya. Mau gak sih ditemenin sama aku, Besti? Harus mau sih, aku paksa kalau gak mau. Ya kan, maksa-maksa banget. Ya kayak mana ya, kok soalnya setiap pagi jam 6 Besti harus dor-dor-dor dan harus selalu mendengarkan suara aku yang gak seberapa ini ya. Tapi semoga Besti aku tuh terhibur gitu kan dengan suara aku yang gak seberapa ini, biar ya, biar tambah liar kayaknya ya. Tapi ada juga sebagian tuh terhibur loh dengerin suara aku. Tapi ada juga sih yang enggak, kayaknya berisik banget. Ya udah, di skip aja, dimatiin aja gitu kan. Jangan dong, jangan dimatiin radionya. Udah dengerin musiknya aja, gak usah dengerin suaranya Vina. Kalau pas suaranya Vina dikecilin aja ya kan volume radionya. Begitu banget ya kan. Yang penting Besti aku semangat aja deh pagi hari ini ya, sambil beraktivitas, sambil dengerin jaringan Tri Rama FM deh di suasana hari ini, sambil diminum bias sisi haganya ya Zeyeng, biar kitanya tetap sehat dan pastinya juga aktivitasnya lancar luncur, nggak ada suatu halangan hambatan apapun, pokoknya benar-benar aktivitasnya lancar aja ya, karena Viosi Siaga ini bisa membantu kita supaya tubuhnya terjaga dan pastinya juga biasanya lebih semangat menjalankan hari-harinya, karena ada komposisi herbal yang benar-benar bikin kita tuh kayak langsung semangat aja gitu ya Be. Jadi buat kamu-kamu semuanya jangan sampai melewatkan ya, untuk konsumsi Viosi Siaga 3 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
3: Zeyeng paginya sarapan. Zeyeng, sarapan pakai apa tuh? Sarapannya pakai mie instan. Hey, jangan dong, jangan pakai mie instan. Kok malah pakai mie instan loh pagi-pagi begini, ya kan? Apalagi buat para ibu-ibu semuanya yang sering banget memberikan mie instan di pagi hari karena gak mau ribet. No, no, no ya, gak boleh seperti itu, bestie. Karena bahaya banget loh ya. Karena nih ya, kalau mengonsumsi mie instan apalagi setiap hari, itu dapat memicu kekurangan gizi, tekanan darah tinggi, serta gangguan pada ginjal dan pencernaan dalam jangka waktu yang panjang. Mau seperti itu? Nggak mau kan? Makanya best harus benar-benar ya, kalau pagi-pagi itu tuh makannya yang sehat-sehat aja deh. Ya setiap hari sih sebenarnya makannya harus sehat. Jangan makan mie instan, karena mie instan ini salah satu makanan ultra proses yang sangat tinggi natrium ya, lemak jenuh, dan juga karbohidrat sederhana. Tetapi sangat rendah banget seratnya, proteinnya juga nggak ada kayaknya ya, vitaminnya serta mineral ya. Jadi best ya harus mengetahui secara detail efek buruk dari makan mie instan apalagi setiap hari. Biasanya anak-anak kalau udah kecanduan dengan mie instan, mintanya apa? Mie instan ya, Ma? Mie instan ya, Bu? Mie instan ya, Ma? Pokoknya mie instan, gak mau tahu mie goreng gitu kan? No, no, no, seperti itu ya, gak boleh. Pokoknya harus benar-benar dijaga kesehatan tubuh anak-anak ya, Bes ya. Apalagi masih dalam proses pertumbuhan, harus dibantu dengan makanan seimbang, bergizi, dan pastinya juga yang benar-benar pas banget untuk kesehatan tubuhnya juga ya. Kalau mie instan setiap hari bagaimana coba ya? Anak-anak nanti udah terbiasa makan mie instan, nanti bisa mengalami permasalahan tekanan darah yang tinggi loh. Pada anak-anak tuh jangan dibiarkan. Beberapa waktu lalu juga Vina pernah bahas seperti ini ya, Besti ya, tekanan darah pada anak-anak. Dan ternyata itu bisa dipicu juga dari kita makan mie instan ya setiap hari. Aduh, bu ibu ini ya kayak mana lah ya kan. Tapi semoga Besti-Besti aku yang terbiasa seperti ini setelah mengetahui ternyata bahaya dari makan mie instan atau efek buruk dari makan mie instan, Besti bisa lebih waspada lagi dan memperhatikan ya pola makan dari anak-anak dan juga keluarga tercinta yang di rumah. Jadi Besti, efek buruknya tuh banyak banget ya. Nanti aku bakalan bahas secara detailnya sih. Cuman pagi hari ini sepertinya aku mau absenin dulu kayaknya ya Besti-Besti kita yang sudah pada sibuk banget aktivitas pagi hari ini ya. Bunda aku, Bunda Daryati, gimana pagi hari ini lagi apa sama Pak Cupli? Pasti lagi ngopi sih pagi-pagi gini ya kan. Ya udahlah, gak apa-apa, yang penting jangan lupa diminum selalu rutin ya biosisiaganya Pak Cupli sama Bunda Daryati yang selalu stok juga di rumah ya kan. Terus abis itu juga ada Mama Eka. Selamat pagi Mama, semoga sehat selalu ya Mama ya. Mama Aca, terus kemudian juga Mama Aca sama Mama Deca itu ya, yang ada di seputaran sana. Kok aku lupa ya Bes? Terus juga besi-besi yang ada di wilayah Raman Utara, pokoknya ya selamat pagi aja, semoga sehat selalu. Yang ada di seputaran wilayah Inovasi Radio Lampung Tengah, yang ada di seputaran Radio Tri Rama FM Lampung Timur, yang ada di wilayah Radio Kansa FM Terdata Lampung Timur juga ya, ada Makas, ada Ayah Bakat, ada Mas Jongnyeng, ada Aba Bodro ya kan. Terus abis itu juga siapa lagi ya, aduh bunda aku, Bunda Olang-Olengnya, selamat pagi aja deh. semoga sehat selalu. Yang terus panteng juga melalui Radio Duta Paramita Kota Metro, yang lagi pantengnya melalui Radio Asrian di FM Ring Sewu Lampung, ada Mang Acep. Mang Acep lagi bikin siomay atau lagi bikin jempol? Kayaknya dua-duanya sih. Selamat pagi aja ya. Tapi sepertinya juga udah siap-siap sih Mang Acep ini akan buat memulai segala aktivitasnya. Ya luar biasa. Semoga sehat selalu ya Mang Acep ya. Terus habis itu juga yang selalu pantengnya melalui Radio Gestar FM Lampung Barat, ada Mama Anissa ya, ada Bunda Ulfa, terus kemudian juga besi-besi yang selalu setia juga dengan produk herbal yang mendapatkannya di Radio Gestar FM Lampung Barat. Pokoknya semua besi-besi kesayangan aku, selamat pagi aja, selamat memulai hari-harinya, semoga bahagia selalu pantengin jaringan Trirama FM Net ya. Bisa melalui Radio FM atau juga melalui streaming di www.radiotriramafm.net.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
2: Atas nama sinten, Bu?
3: Siti Aminah.
2: Alamatnya teng pundi?
3: Rumbia.
2: Rumbia.
3: RB 1, Sten.
2: Bu, niki keluhane napa?
3: Keluhane lambung.
2: Terus napa meneh?
3: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
2: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
3: Niki mulai kula nginum, kula wingin niku pun mulai enteng, mulane niki kula kasus.
2: Napa Bu minume?
3: Minume Biosi.
2: Biosi. Wingi sadurunge nginum Biosi sing dirausne teng awak pripun, Bu?
3: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
2: Dan asam lambung ini ku sing dirauske pripun?
3: Sakit
2: maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Terus sing dirauske meneh teng awak sadurunge nginum Biosi?
3: Kecu-kecu.
2: Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
3: Setengah botol lagi.
2: Setengah botol, berarti saat ini tenggeri atas sih.
3: Tasih, ini 400 mali.
2: Setelah minum Biosi, sing dirauske pripun, Bu?
3: Enteng, niki gatelin, gak sugane kata. Maem gak seneng saat ini. Terusnya gak kolesterolnya gak rotok.
2: Enteng.
3: Normal gak? Niki mau kasusnya pun normal.
2: Jadi, Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
3: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
2: Matur suwun, Bu.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Semangat Dangdut Pagi.
8: Semangat Dangdut Pagi.
7: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.

sih Besti masih setia selalu barengan Vida di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Untuk pagi hari ini ya, Besti-besti jangan sampai kamu pagi ini sarapannya malah pakai mie instan ya. Seperti yang udah kita bahas di awal-awal tadi, banyak banget efek yang bisa membuat tubuh kita jadi tidak sehat. Ya pastinya dong, apalagi makan mie instannya setiap hari ya. Dan apalagi juga dimakan pada anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan, pembelajaran ya di sekolah. Takut banget itu akan membuat dia jadi tidak konsentrasi dan lain sebagainya ya. Jadi untuk besi-besi semuanya harus benar-benar diperhatikan banget ya. Kita harus tahu kira-kira efek buruk dari makan mie instan itu apa sih. Yang pertama ya Bes, efek buruk dari makan mie instan, terutama ini yang setiap hari makan mie instan ya, karena itu bisa meningkatkan tekanan darah tinggi dan juga beban jantung. Jadi satu porsi mie instan nih, satu porsi ya, itu menyumbang sebagian besar batas aman harian natrium yang ternyata membuat ginjal itu bekerja lebih keras dan juga memicu hipertensi. Bayangin ya kan, kita baru satu porsi aja makan mie instan udah seperti itu ya, apalagi kalau setiap hari. Ya ampun, nggak bisa kebayang ya Bes ya. Makanya harus benar-benar Besi mengetahui ya efek buruk dari makan mie instan setiap harinya. Terus kemudian Besti, yang selanjutnya adalah efek buruk dari makan mie instan adalah malnutrisi atau kekurangan gizi. Jadi tubuh itu akan kekurangan nutrisi esensial karena mie instan itu kan tidak dapat menggantikan kebutuhan vitamin ya, serat dan juga protein dari makanan utuh. Jadi emang benar-benar nggak ada vitaminnya. Ya udah itu aja gitu kan. Jadi harus benar-benar Besti perhatikan banget nih ya pada anak-anak terutama yang suka banget makan mie instan. Harus dikurangin ya. Kalau bisa kita tegah, jangan makan mie instan. Satu bulan sekali aja kalau bisa ya, lebih baik sih gak usah ya kan. Tapi namanya juga anak-anak tuh kadang susah banget dibilangin ya Bes ya. Terus bisa juga mengalami gangguan pencernaan karena ada kandungan pengawet seperti TBHQ ya Bes ya. Dan juga dan rendahnya serat itu dapat mengiritasi lambung kita yang memperlambat penyerapan nutrisi serta juga menyebabkan sembelit ya. Bahkan ada yang bilang kalau kita makan mie instan ya, saat ini hari ini makan mie instan itu nanti bisa diolahnya setelah satu bulan kemudian atau bagaimana. Itu hanya menakut-nakutan, apa memang benar seperti itu ya Bes ya? Takut satu bulan kemudian atau bagaimana, itu hanya menakut-nakutan, apa memang benar seperti itu ya Bes ya? Takut

gemuk ya Besi ya, dan pastinya mengalami obesitas kalau kita rutin minum makannya tuh tiap malam terus, pokoknya tiap hari kita makan mie instan terus, itu bisa mengakibatkan obesitas ya. Jadi diperhatikan tuh, digaris bawahi obesitas dan juga diabetes dari kita cuma makan mie instan doang. Bayangin seperti itu ternyata efeknya ya. Terus kemudian yang terakhir, best efeknya dari kita makan mie instan setiap hari adalah beban fungsi ginjal dan juga hati kita. Jadi konsumsi natrium ya yang sangat berlebih dan juga zat adiktif yang sulit diurai itu dalam jangka panjang dapat menurunkan kinerja organ hati dan juga merusak ginjal kita. Ya ampun, bahaya banget ternyata ya Bes ya. Iya bahaya kalau kita mau tahu apa bahayanya gitu kan. Dan kita juga harus mengerti ya, ternyata makan mie instan tuh nggak sehat ya, emang nggak sehat. Siapa bilang yang mie instan itu bisa bikin sehat? Nggak ada ya, itu hanyalah kayak ibaratkan tuh bukan cemilan juga sih, lebih tepatnya tuh pas kepepet. Cuman kalau bisa mah nggak usah ya Bes ya, mending nyeplok telur aja Bes. Nyeplok telur nggak tuh ya, iya nyeplok endog gitu kan, atau dogodog gitu loh Bes. Daripada kamu makan mie instan ya, lebih baik yang sehat-sehat aja yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jangan sampai kita teledor dengan hal tersebut yang malah memperparah kondisi kesehatan tubuh kita juga ya, karena ini kesehatannya tuh dalam jangka waktu panjang Bes. Sekarang kamu makan mie instan baik-baik aja, tapi nanti 10 tahun kemudian ya, 5 tahun kemudian kamu akan merasakannya. So buat besi-besi semuanya, sekarang udah tahu, kurangi makan mie instan, apalagi pada anak-anak, jauhkan saja ya, jangan dibiarkan terus-menerus seperti itu. Dan kalaupun besi memang mengalami hal itu ya, terutama ada tekanan darah tinggi, terus kemudian juga ada gangguan pencernaan, terus mengalami permasalahan diabetes ya, terus mengalami kesehatan ginjalnya menurun, kita punya rekomendasi Biosi Sihaga ini dikombinasikan dengan madu Shipahit ya, yang sangat tepat untuk kesehatan tubuh kita semua ya. Dan pastinya ini bisa menjadi solusi paling tepat untuk besi yang mengalami permasalahan penyakit degeneratif ataupun penyakit kronis ya. Dikonsumsi rutin aja deh 3 kali sehari, yang udah pada stok di rumah ya, 3 kali sehari 5-7 tetes. Yang belum stok terus masih merasa ragu-ragu, udah gak perlu kamu ragu-ragu ya, karena ini 100% herbal alami, sudah berizin resmi dari BPOM serta halal MUI ya. Kalau misalkan juga gak mau datang ke studio, boleh kita pesan antar, nanti diantarin sama abang-abang kurir yang siap banget meluncur ke alamat kamu ya. Kamu tinggal Sherlock aja, kamu tinggal kirim alamatnya, dan kamu bisa konsultasi gratis melalui call center di 0831 760

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputi Bandar Mataram, Lampung Tengah.
2: Dulu Pak D punya keluhan apa?
1: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
2: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
1: Kurang lebih 1 tahun lah.
2: 1 tahun. Terus langsung konsumsi Biosi.
1: Mbak.
2: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi Siaga dari mana Pak D?
1: Dari radio, Mbak.
2: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi Siaga. Terus sudah konsumsi berapa botol Pak De?
1: Sudah habis 3 botol ini Pak.
2: 3 botol, ya. Sampai sekarang masih konsumsi Pak De?
1: Masih lanjut, biar masih sehat. Terima kasih Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Siaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Semangat Dangdut Pagi.
7: Semangat Dangdut Pagi.
6: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
8: Hai Besti, terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini bersama Vina. Luar biasa banget Besti-Besti kesayangan aku ya. Sudah pada stok Biosi Siaganya, sudah rutin konsumsinya juga. Dan pastinya bisa menambah semangat kita pagi hari ini yang selalu setia banget bersama jaringan Tri Rama FM Net ya. Selamat pagi aja buat tayang-tayang aku semuanya deh, yang selalu rutin konsumsi Biosi Siaga dan juga produk-produk herbal yang tersedia ya. Ibu Nur, selamat pagi Ibu. Bu Yana juga selamat pagi ya. Pak Idris dari Plongkowati, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Bapak Mustahudin juga dari Sukarami, selamat pagi aja. Bu Rubiati dari seputaran Tanjung Kencono ya, sudah mendapatkan Biosi Siaganya. Semoga sehat selalu dan rutinkan konsumsinya ya. Ada Mbak Dela dari Serungku Belalo juga, selamat pagi aja. Pak Sunanto, Pak Sunarto ya, dari SB 10 juga sudah ngeborong Madu Cilambung ya. Terus habis itu juga ada Pak Sutarso dari Prasanti juga sudah ngeborong produk herbalnya ya. Pak Sugiyarto dari Manggarawan juga sudah mendapatkan Madu Cilambung. Terima kasih dan selamat pagi juga buat Mas Agus dari Sukarame Lampung Barat. Semoga sehat selalu dan selalu dilancarkan segala aktivitas untuk besi-besi semuanya yang selalu setia pantengin jaringan Tri Rama FM Net ya. Tapi sayang-sayang sekali sayang, kenapa waktunya udah habis ya? It's okay ya Bes, gak apa-apa ya. Besok lagi bakal dilanjut kebersamaan kita pastinya di program Sedap Semangat Dangdut Pagi yang selalu menemani setiap paginya kamu, biar makin happy, biar makin semangat, dan pastinya juga biar makin asoy. Yaudah ya Bes, Minanya pamit dulu. Kamunya semangat beraktivitas dan selalu jaga kesehatan terus ya. Sampai jumpa kembali besok dan see you next time. Bye-bye tayang.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrana Pringsewu. Dikutip dari info Pringsewu, gedung Puskesdes Puji Harjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu terbakar pada Selasa 6 Oktober 2026 pagi. Kebakaran membuat warga sekitar dikejutkan dengan kobaran api yang tiba-tiba sudah membakar bagian atap bangunan. Api kemudian menjalar ke bagian dalam gedung dan menghanguskan sejumlah fasilitas. Kerusakan paling parah terjadi pada ruangan arsip. Kobaran api dan panas membuat berbagai fasilitas di dalam ruangan rusak berat, bahkan bed pasien hingga meleleh akibat terkena panas api. Api juga sempat mengancam bangunan di sekitar lokasi. Kobaran yang berada di atap dikhawatirkan merembet lebih luas jika tidak segera ditangani. Laporan kebakaran diterima petugas damkar melalui WhatsApp pada pukul 7 lebih 11 waktu Indonesia Barat. Petugas langsung bergerak menuju lokasi dan mulai melakukan pemadaman sekitar pukul 7 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 2 armada dikerahkan, yakni armada 02 pos Pringsewu Kota dan armada 03 pos Pemda. Petugas melakukan pemadaman hingga api berhasil dikendalikan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga akibat korsleting listrik, namun penyebab pasti kebakaran masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari.